0: Suara Budaya Gorontalo. Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kuni. Mohon maaf sahabat budaya, agak sedikit lama karena ada utak-atik dulu ini. Untuk Facebook sabar ya, Facebook. Terus yeah. Bapak Kuni lagi mengotak-ngatik yang ada di dalam studio. Yeah. Ada teman kami. Pak Kuni.
1: Ya, kebetulan ini adalah dokternya. Bapak Holis Kum.
0: Kalau di apa? Kalau di kesehatan ini di dokter spesial atau dokter umum dia ini?
1: Spesialis.
0: Oh, spesialis. Ya.
1: Spesialis. Kalau orang dokter umum torang.
0: Oh, torang dokter umum.
1: Dokter umum torang. Kalau orang spesialis.
0: Oh iya. Iya. Torang boleh mau turun di sini. Cuma orang boleh mau nyiar. Betul. Dokter umum torang ini.
1: Jadi orang spesialis torang.
0: Iya. Okay, sahabat budaya. Pak Kuni hari ini hari kesaktian Pancasila.
1: Iya. Itu.
0: Jadi tolong bercerita tentang Pancasila. Ya. Kebetulan juga ini apa relevansi Pancasila di tengah tantangan bangsa saat ini.
1: Iya, itu. Kesaktian Pancasila, apakah sakti yang jadi pertanyaan?
0: Kalau mau bilang sakti, ada saya pe mama pe sepupu, tapi anak nama sakti juga.
1: Nah itu yang jadi pertanyaan, apa dia sakti? Nah itu, ya artinya di sini sesama semua orang harus kita ya kontrol dirilah. Yang kita peringati tiap tahun ini, apakah sudah teramalkan? Itu kan jadi pertanyaan. Ya satu, ketuhanan yang maha esa. Prof. Salim Said bilang, negara ini takut sama negara ini, negara ini takut sama negara ini. Tapi negara Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Kan ketuhanan yang maha esa.
0: Betul.
1: Di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti.
0: Iya betul pokoknya.
1: Nah itu, cuman begitulah bunyinya Pancasila.
0: Masih banyak di daerah-daerah yang dapalia ini nyenak bebas dalam beribadah.
1: Iya, nah itu, ya itu, ya. Cuma ya begitulah bunyinya Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan peradaban ada. Ya, itu justru yang menangani hukum dia yang korup. Nah itu kan. Nah itu. Ya peradabannya di mana? Lihat kenyataannya sekarang. Di mana letak peradaban ini? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apakah hanya diterapkan kepada anak cucu kita? Bagaimana yang di atas anak cucu itu? Ini yang jadi pertanyaan.
0: Apalagi itu. yang torang dapat lihat ini di apa Pak Kuni? Di mana itu, di daerah timur paling ujung? Itu nyawa sudah tidak berarti lagi.
1: Nah itu. Ya. Nah di mana letaknya persatuan Indonesia? Ini kan, ini ya mesti harus dikembalikan lagi P4 ini.
0: Iya betul. Ya, itu. Saya masih dapat Riki itu pelajaran itu. Ya, P4.
1: Itu. Nah P4 itu harus kembali. Ya, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipertanyakan juga.
0: So adil.
1: Nah itulah. Nah itu. Nah sekarang ini itu persatuan Indonesia. Oke, kelihatannya bersatu, tapi tingkat keegoisan masing-masing itu semakin tinggi.
0: Iya.
1: Nah, ini betul, ini jadi pertanyaan. Jangan sampai di Pancasila hanya Pancasila. Oh iya, motolo eya lo eya tuau. Aluo umanusia motolo adili wa motolo adabu. Otolu buhutalo ulipo lo Indonesia. Obato motolo ulipo to ulilo ilomata lo du lo hupa lo utalia. Olimo motolo adili to luwa pohilau du ala to ulipo. Artinya itu yang Pancasila itu.
0: Itu dalam versi bahasa daerah.
1: Ya,
0: kalau versi bahasa daerah itu lebih banyak, lebih makna Pak Kuni. Kalau mau dipikir.
1: Nah itu, ini butir-butir Pancasila ini paling banyak di Pulau Ampa.
0: Ya.
1: Butir-butir banyak itu ada Paduma, ada Luma. Butir-butir Pancasila ada Lumadu, ada Tahuda, ada ini, ada Ungguli, ada ya berbagai macam. Paling banyak di sini. Nah itu, ya. Gimana?
0: Apalagi di tahun ini Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila itu mengambil tema pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Begitulah bunyinya. Ya, itulah. Ya karena kenyataannya kan.
0: Iya. Ya.
1: Tapi ya kita juga harus informasi-informasi ini harus kita tapis, apalagi informasi melalui media sosial. Ya, itu hati-hati, di paling banyak saling menjatuhkan.
0: Ya.
1: Ya, itu makanya hati-hati, harus kita terima dengan akal dan harus kita teliti dulu.
0: Ya, betul Pak Kuni, karena torang ini seberapa bulan lagi kalau mau lihat media sosial, media TV, media online juga, hampir hari-hari itu disuguhkan oleh berita-berita saling menjatuhkan. Itu dari pusat itu. Pokoknya saya tidak akan sebutkan, tapi kita sudah melihat secara langsung.
1: Iya, ini itu. Nah, ini dipertanyakan ke Pancasila itu.
0: Iya.
1: Ya, cuman begitulah dasar bunyinya. Itu Pancasila sebagai dasar negara toh?
0: Ya, bukan ya. bukan dasar pribadi masing-masing.
1: Iya, itu.
0: Mungkin seperti itu.
1: Itu. Iya, ketuhanan yang maha esa. Prof. Salim Said bilang saja Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Nah, itu kan. Tuhan tidak ditakuti. Karena apa? Diambil jabatan, sumpah jabatan.
0: Ya.
1: Itu kan di atas Quran. Itu. Ya. Tapi kenyataannya itu kan nah itu.
0: Lewat.
1: Nah, itu. Tuhan pun tidak ditakut sebetul itu Prof. Salim Said itu.
0: Cuma yang rasa heran Pak Kuni semakin apa ya? Semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak juga yang yang mau cari lagi. Aduh. Nah, Pak Kuni di kalau mau kesaktian Pancasila tentunya membuat cerita tentang kesaktian Pancasila, orang jangan lupa juga ini sejarah
1: Pancasila.
0: Bukan ya. Sejarah ini apa G30 SPKI.
1: Oh, kemarin.
0: Ya, kemarin itu.
1: Iya, itu kaitannya toh.
0: Ada kaitan sampai dibilang kesaktian Pancasila.
1: Iya, itu.
0: Karena dari sejarah kelam oleh bangsa Indonesia.
1: Nah, itu. Cuman hanya itu, hanya itu kala itu,
0: kala itu
1: sampai dia disaktikan pada tanggal 1 kan, karena kejadian 30 September, disaktikan jadi tanggal 1. Nah hanya kala itu, nah apakah dia masih sakti sekarang? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah sila dari Pancasila ini ada yang mengamalkan?
0: Ya,
1: ya itu. Ya, ya Tuhan saja tidak ditakuti apalagi.
0: betul Pak Kuni.
1: Nah, itu. Ya.
0: Kalau ada tanggapan dari pendengar silakan.
1: Todolo.
0: Ya. Ih, ini. Langsung ada ini Pak Kuni. Assalamualaikum Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat beraktivitas dari Pak Mustang nih selama hari Pancasila.
1: Ya.
0: Walaupun kita beda suku, beda agama, beda budaya dan tradisi, tapi orang semua tetap bersaudara.
1: Iya.
0: Dari itu. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Ponelo sampai ujung Pinogu, dengan moto bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Iya.
0: Apalagi ini ringan sama dijinjing, berat sama dipukul, sama dipikul. Markolo sekarang tidak ada itu Pak Kuni. Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri.
1: Nah itulah, begitulah bunyinya. Ya bersatu kita sontosa, bercerai kita berdosa. Lebih kan tujuh dengan itu.
0: ini memang bahasa dulu-dulu sebenarnya itu sangat-sangat bagus dan banyak yang sampai hingga sampai saat ini menjadi ada yang so jadi gubernur, so jadi
1: pokoknya punya jabatan. Jadi.
0: Tapi kalau sekarang itu bahasa dulu-dulu Pak Kuni so setengah mati kasihan. Nah, sama dengan Pak Kuni tadi so bilang, "Yo, ganti jo dulu. Bersatu kita apa itu
1: sentosa.
0: Sentosa.
1: Bercerai kita berdosa." Ya itu dulu.
0: Dulu.
1: Ya. Ya daripada bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, itu kan dikesandul dan itu bersatu kita sentosa bercerai kita berdosa.
0: Ya.
1: Tapi orang Indonesia tidak takut dosa, Tuhan pun tidak ditakuti apalagi dosa. Ini, nah ini ya mewariskan kepada anak cucu kita ini yang bagaimana?
0: Ya,
1: ya kenyataannya kan, wow, Tuhan saja tidak ditakuti. Nah, bagaimana kalau nanti ini yang jadi pertanyaan. Sekarang saja mulai, memulai, semulai ada tanda-tanda kacau-kacau. Ya itu, ya bagaimana nantinya ya? Nah, tentunya tinggallah kita menanamkan tata peradaban yang ada di daerah masing-masing.
0: Ya,
1: tinggallah itu. Ya, biarlah bunyinya kerakyatan yang adil dan beradab kan. Biarlah bunyinya begitu. Ya, itu.
0: Kalau dulu torang dikasih bauni itu
1: G30S
0: KPKI. Rasa-rasa dendam itu oh awas pokoknya memang harus boleh. Mereka kalau sekarang anak sekarang itu dikasih bauni yang itu dia begini kata mau bunuh orang ya begini mau nih idora mau baking astagfirullah agak aneh-aneh juga karena ada satu saya apakah itu hoax atau apa tapi agak merinding juga pokoknya nih ketika habis nonton film itu bukannya dia jadi takut tapi dia jadi berani ternyata gampang dipecara itu yang jadi permasalahan Pak Kuni ada apa ini sebenarnya
1: ya itu penanaman tata peradaban dan rasa kemanusiaan itu yang harus ditanamkan dulu itu kepada anak cucu kita supaya dorang melihat ini begini kasihan rasa kasihan itu ada kalau tata peradaban rasa kemanusiaan itu tidak ditanamkan lebih awal amburadul Pak. Jadi amburadul ini itu yang penting itu sekalipun setinggi apapun sekolah kita tapi kalau tidak ada tidak disertai peradaban kan peradaban yang di muka disertai oleh ilmu kan kalau ilmu di muka tanpa disertai oleh peradaban masa siapa memang ya gimana gitu ya.
0: Kita mengetahui bahwa ini ketika hari kesaktian Pancasila kan ada hari lahir Pancasila. Nah, kalau ini hari kesaktiannya.
1: Iya, disaktikan karena yang, dari 30 September itu dirongrong.
0: Iya.
1: Itu dirongrong dan pembunuhan terhadap 7 jenderal.
0: Ya
1: itu.
0: Karena yang kita dapat tahu untuk sejarah Gorontalo, informasi itu yang kasih sebarkan di Gorontalo yang pertama itu RRI, RRI Gorontalo. Dia punya Nun Eraku lagi.
1: Iya,
0: itu. Pak Kuni masih ada itu.
1: Saya dapat Riki Kamari, Ibu Nun Eraku. Iya, itu yang menyiar, yang akan menggantikan Bapak Dias Bahua. Ini yang akan menggantikan yang baku aplos sehingga kedua-duanya sudah ada. Itu ada juga dari pemberitaannya sudah hadir suaminya dari Nun Ibu Nun Eraku. Ya itu
0: bukan main DP itu. Insting DP itu. Feeling untuk mau langsung rekam itu Pak Kuni.
1: Iya itu yang mengejar itu memang dulu siswa rekam belum terlalu bagaimana.
0: Iya.
1: Cuman kebetulan Bapak Gias Bahua itu dia menguasai stenografi. Dia menguasai stenografi sehingga semua yang siaran dari Jakarta itu dikejar dengan tulisan stenografi. Itu yang tekniknya Bapak Sopian Polapa waktu itu. Itu begitu siaran itu mati. Jadi di Ibu Nun Eraku menyuruh Pak Sopian. Pak Sopian, kan panggilan kesayangan Sopi. Dia kemari, Soputus Jakarta. Kan itu radio yang di belakang itu yang tua itu. Itu radio itu yang mau ambil akan Jakarta itu. Nah, begitu jadi Pak Sopian bilang, ini masih ada di Jakarta tetap anu tidak putus ini. Kenapa siarannya tidak ada? Itu kan. Kenapa siarannya tiba-tiba muncul? Ini si Rugi ini yang bicara kemari. si untung sih.
0: Oh, si rugi. Saya kan apa ini si rugi? Si rugi. Si kolonel untung lawan baliknya.
1: yang bikin rugi
0: toh. Yang bikin rugi mereka, yang bikin yeah. untung antara untung dan rugi mereka lagi.
1: Nah itu, semua yang dikejar oleh Bapak Giasa bahwa almarhum mati, ya dikejar dengan tulisan stenografi, steno. Ya, dia tulis-tulisi itu dilaporkan kepada wali kota dan ketua DPR. Waktu itu ke wali kota itu Taki Nyode, ketua DPR Halalutu, itu yang kala itu dilaporkan ke Dandim, dilaporkan ke Dandim, saya lupa namanya
0: Pak Dandim.
1: Dandim dilaporkan, apa dia jawab kemari? Ini kalau tidak betul, kita mau penggal mau di PKPala.
0: Astaga.
1: Antara Ibu Nun, antara pegawai, antara pegawai RRI, kita mau penggal mau di PKPala. Tembus ke Pak Nani Wartabone. Nah itu. Tembus ke Pak Nani Wartabone, Pak Nani Wartabone. Apa itu teh untung? Tidak ada apa-apanya dia. Kontop boleh, Jok. Kalau bahasa kita, kalau bahasa kita.
0: Iya, iya.
1: Tidak apa-apanya dia. Kontop boleh, Jok. Itu yang pertama itu menyebar di Gorontalo itu para penyiar RRI senior kita Atiolo. Ya, saya masih dapat pergi kamar sama semua itu.
0: Iya. Makanya RRI ini sangat, RRI Gorontalo sangat bersejarah. Sangat bersejarah. Kami membayangkan, saya membayangkan Pak Kuni ketika gerakan itu lolos dan kita nikmati sekarang. Apa yang terjadi nih sebenarnya? Apa yang terjadi tidak dibayangkan. Dan ya alhamdulillah memang itu yang mereka pikirkan, yang dipimpin oleh untung jadi rugi.
1: Iya.
0: Akhirnya terbawa sampai sekarang bahwa keluarga-keluarga memang jadi rugi.
1: Ya kalau di sini tidak berkutip. Ya, karena masih yang masih berdiri di situ Bapak Nani Wartabone.
0: Iya.
1: Ya, tidak berkutip. Ya, itu cuman yang di pusat sana.
0: Iya. Makanya memang Gorontalo ini sangat luar biasa.
1: Iya.
0: Apa orang-orang dari luar kalau mau masuk sini, hati-hati juga mereka. Di sini aman-aman, sopan-sopan, banyak tidur, tapi kalau dibangunkan,
1: ini waktu Bintang Radio tahun berapa ya?
0: Ya.
1: Itu dihadiri oleh beberapa artis di Jakarta, itu sempat ini di rumah Mas Gorontalo, waduh. Kalau Gorontalo, hati-hati kalau undangan Gorontalo, emangnya kenapa Mbak? Itu ya kalau berpakaian di sana ya harus yang sopan-sopan lah.
0: Iya.
1: Ya itu nggak boleh yang kelihatan ini aurat. Nah itu berarti fanatik kita itu kan artinya tata peradaban masuk di daerah. Ya oke silakan sebagai suara tapi sesuai peradaban. Di mana tanah yang kita injak di situ kan yang harus dijunjung. Peradaban yang harus dijunjung.
0: Itu dulu Pak Kuni, dulu. Terus sekarang, sekarang memang agak prihatin juga, agak prihatin. Tapi kalau mau dilihat sekarang lebih indah juga ya Pak Kuni. Kalau dulu kan masih ada yang belum berhijab, tapi sekarang rata-rata Gorontalo itu perempuan-perempuannya pasti berhijab. Kalau di luar,
1: ya terbungkus di atas, ya ada bayangan di bawah, itu kan?
0: Pokoknya kalau mau jalan, pandangan harus tetap ke depan dan ke atas, jangan ke bawah.
1: Iya, tapi kalau pakai kacamata hitam untung kan?
0: Nah. Pak Kuni, pokoknya ketika kita melihat atau ada hari-hari seperti ini, satu kesaktian, hari kesaktian Pancasila, selalu teringat pada yang lalu.
1: Yeah.
0: Selalu akan melihat ke belakang, tapi jangan terlalu lama melihat ke belakang.
1: Yeah.
0: Karena itu sudah dibungkus dan sudah ditutup. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi.
1: Ya, nah itu. Ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kalau itu kayak di Aceh, Toko Umar kan?
0: Ya.
1: Yang punya penganan di Aceh.
0: Ya, ya.
1: Itu Toko Umar. Dia suaminya dari Cutnya Din. Kisah cinta dari kedua mereka beliau itu. Oh, saya tahu. Dia pergi kisah cinta, tapi bukan itu yang Tuhan cerita. Itu Toko Umar itu dia menantang, menantang ini penjajah bahkan yang ada di dalam itu, dia pantang menyerah, pantang mundur dan lain-lain. Yeah. Tapi kalau di Gorontalo juga ada.
0: Siapa maksudnya?
1: Ti Apu Male. Itu Tak Ilayabe.
0: Oh.
1: Itu yang di atas pelabuhan itu.
0: Ha-ha.
1: Tak Ilayabe itu. Nah dia juga. Ya karena dia Bohedimodo dulu patung hubulo baru mendekat sudah tabakar itu tak Ilayabe itu itu karena Ilayabe itu kipas. Kenapa dia diberi gelar kipas itu karena dia panas itu. Sampai itu dia bilang Bohedimodo dulu patung hubulo baru mendekat panas sudah terasa tabakar. Itu baru mendekat pada dia. Ini kalau mau bawa cerita yang begini, banyak sekali.
0: Nah, itu masih, kalau, masih ada juga sekarang itu DP.
1: Ya, yang begitu-begitu. Nah. Kalau di kampung masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Iya.
0: Di kampung masih banyak. Ini mulai kasih hilang kemari-kemari kalau ada ada penjajah baru lagi.
1: Ya.
0: Harus mau kasih keluar ulang. biar nyana pakai tudor dor.
1: Iya. Kalau di Jambi itu ada Sultan Tahasab Sarifuddin. Nah. Itu yang memang orang juga berani, gagah berani toh. Itu sedangkan dia bisa menewaskan 800 orang. Dia tewaskan orang 800 orang. Itu kalau di kita juga ada Ti Apu Girisa. Ti Apu Girisa yang ada di anu sana Tato Pelehu yang ada di Bilata sana.
0: Bilata penghuni.
1: Iya, pernah tiba-tiba ada ikut itu waktu terang dengan masih Ibu Uya di pantai Bilato sana.
0: Oh ada
1: tidur di sana.
0: Ada
1: di sana itu kubur itu. Di sana itu kubur. Nah itu Allah kapal lagi. Iya itu pampanas. Kalau menurut cerita itu dia itu ya dia juga memang dia lawan. Tapi ya ada keunikan-keunikan. Ya susah diterima oleh akal tinggallah. Iya, berbicara gaib kan?
0: Iya,
1: itu kurang begitu. Ya di mana ilmu berhenti di situ filsafat berbicara.
0: Betul. Ya. Karena biar bagaimana kalau mau dirasa itu di Pantai Bilato itu yang toranda apa? Itu juga artinya agak unik, Pak Kuni.
1: Iya.
0: Karena DP pantai itu memang murni sekali.
1: Iya.
0: Orang yang beban berat, maksudnya bukan DP pikiran berat, tapi DP beban berat badan itu dia bisa mengapung di situ. Kadar garamnya itu, Pak Kuni.
1: Itu. Banyak kalau kita akan kaitkan ini ya secara nasional itu. Kenapa pejuang kita tidak masuk secara nasional? Karena ya ada kriterianya. Yang masuk itu Nani Martabone. Sementara diperjuangkan ini Dr. Profesor Dr. Dr. Alwi Sabu dan juga JS Badudu. Dari kesehatan dan dari tata bahasa. Itu yang sementara diperjuangkan jadi pahlawan nasional.
0: Berarti kalau ini gol berarti kita sudah punya dua.
1: Bukan Badudu, Habib Yasin.
0: Habib Yasin.
1: Iya. Kalau Badudu juga pejuang itu, pejuang bahasa. Iya. Kalau Prof. Badudu kalau berbicara tidak usah lagi baca cerita itu.
0: Berarti kalau untuk pahlawan nasional kita baru satu ya, baru Pak Nani Wartabone.
1: Ini dua sementara diperjuangkan. HB Yasin dari segi kesehatan juga HB Yasin dari tata bahasa, Dokter Alwi Sabu, dokter-dokter Alwi Sabu itu dari kesehatan. Itu yang sementara. Mudah-mudahan ini akan goal juga.
0: Iya, karena sejarah yang saya baca juga di antara dua ini itu banyak sekali pokoknya. Memang harus ini sudah masuk kategori sebenarnya. Harus diterbitkan bahwa dua sosok ini merupakan pahlawan nasional yang harus diteruskan oleh masyarakat Gorontalo.
1: Ya harus diperjuangkan. Mudah-mudahan yang dua ini akan sukses. Ya itu. Nah. Karena kalau berbicara ini yang pahlawan-pahlawan Torak ini yang tidak terungkap ini kasihan banyak.
0: Ya.
1: Itu. Ya kalau di Ambon ada Patimura, itu kan. Kalau di Tapanuli ada Sisingamangaraja.
0: Sisingamangaraja.
1: Iya itu. Kalau di Gorontalo ada Tipanipi.
0: Tipanipi.
1: Iya. Oh. Di Gorontalo ada Tipanipi. Ya sama. Sama dorang. Tipanipi bodi ini napa kamari ini? Ini musuh bodi mau tunggu di Tampa. Suruh datang kamari jauh mau tunggu di sini. Orang pakai senjata bodi mau tunggu duduk.
0: Pantas. Kalau mau dipikir-pikir ya pokoknya, padahal Belanda so 350 tahun dah jajah, marnya nak pernah
1: pakai senjata lagi,
0: nak pernah tetap, nak pernah menang pun memang cuma menang begitu, tapi tidak pernah bilang bahwa mereka sudah dapat kuasai ini Indonesia.
1: Iya.
0: 350 tahun.
1: Iya, dengan senjata. Padahal orang mau pakai bulu.
0: Iya.
1: Bulu perindu itu yang bekeng-bekeng suling. Cuma pakai bulu begitu, tombak. Ya kalau mau masuk di museum, usai kewalahan waktu itu pas saya juga ada di museum. Orang bertanya, ini orang Pak Kuni itu tolong ke sana dulu yang bertanya sana. Yang harus saya kaitkan dengan sejarah. Malah keasikan ini. Saya bilang, aduh, saya ini jadi.
0: Jadi, setabale. Karena apa Pak Kuni? Kalau secara logika memang tidak akan masuk akal. Tapi secara rasional juga. 350 tahun ditambah dengan Jepang dan Inggris dan Portugis. Tidak pernah mengklaim bahwa mereka sudah memiliki Indonesia.
1: Iya, itu. Karena itu. No, untuk Gorontalo 265 tahun. Itu, untuk khusus Gorontalo. Dari tahun 1677 sampai 1942. Dari 1677 kalau tidak salah itu sampai 1942 itu dijajah. Kalau tidak salah itu kurang kasar 265 tahun itu kesegontan. Tapi di Gorontalo tidak bunyi senjata tapi ditakuti.
0: Iya.
1: Nah, itu ya. Iya, pasir pun bisa membunuh. Pasir. itu yang bikin ditakuti di Gorontalo. Pasir pun bisa membunuh. Ya, jangan ini pakai tombak, pakai pedang, pakai apa, pasir bisa membunuh.
0: Makanya sampai sekarang orang luar negeri agak khawatir juga ini menyerang ini Indonesia. Indonesia sampai sekarang ini sudah aman-aman karena mungkin informasi dari mereka dari turun temurun. Jangan nah, berani itu. Pi Indonesia betul nah, jangan itu. Berani.
1: Nah makanya itu ditakuti itu. Itu Indonesia ternyata orang mau datang ternyata orang Indonesia peramah.
0: Nah.
1: Coba semua yang namanya orang-orang yang dari luar Indonesia mau datang orang berpikir bahwa Indonesia itu kejam.
0: Yeah.
1: Itu kan? Nah, apalagi Belanda, Jepang, Chinese itu. Tapi begitu dorang datang, ternyata Indonesia paling ramah dibanding dengan negara lain. Nah, padahal dalam otak dorang itu jahat. Karena dorang kan tanpa senjata bisa melawan dorang yang punya senjata. Itu kan sudah terkonsep pada orang itu. Nah, itu saya baca cerita dengan orang Jepang. Ya. Orang Jepang yang memang DP jiwa seni memang tinggi. Itu semua alat dia bisa pegang. Apa sebab cerita ini sejarah ini? Nah, terkonsep dalam otak itu, terkonsep, sudah terkonsep dalam otak itu bahwa Indonesia itu jahat. Nah itu yang ditakuti itu tanpa senjata bisa merdeka. Artinya tidak masuk akal padoran toh. Kok masa orang tidak punya senjata bisa merdeka? Itu kan tidak masuk akal padoran. Apa caranya orang itu? Mungkin jahat orang ini. Tapi kenyataannya tidak.
0: Iya.
1: Nah itu. Ya dia terpancing begitu, ya lebih tidak masuk akal pada dia. Ya. Di apalagi di Gorontalo ini pasir bisa membunuh orang. Tak kaget dia. Itu kan susah terterima oleh otak kan?
0: Iya.
1: Itu. Nih. Cuman ini pasir bisa membunuh orang. Ya.
0: Itu. Cuma yang berani baserang Pak Torang itu cuma orang sendiri. Pak Mustang, di era zaman sekarang yang semakin modern, amalan-amalan Pancasila seolah sudah pudar dan semakin diabaikan. Bagaimana tidak, harusnya sila keempat itu bersatu bergotong royong. Tapi sekarang kerja bakti saja di desa-desa sudah jarang orang mau bergabung. Baru sekarang sudah saling tindas, saling sikut, saling caci. Yang kuat tambah kuat, yang lemah makin terpuruk. Baru juga amalan sila kedua itu sudah diabaikan karena sekarang banyak kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di kalangan masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan. Fakta.
1: Fakta. Ya. MC ini.
0: Pak Mustang ini. Pak Mursyid Said, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan PMP. So tidak ada kemanusiaan dan adab karena PMP so hilang pakuni pada. Kalau apa ini? Kalbar hadir.
1: Kalimantan Barat.
0: Ini ibu ini atau Westin Usman.
1: Ibu Westin.
0: Assalamualaikum Pak Kuni, pada selamat memasuki bulan Oktober. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Dan cepat diturunkan hujan. Amin.
1: Itu dari Kalamaring itu 30 SPKI ya, itu kan. Tapi PNS tidak berpikir ke situ. Semua cuman PNS itu cuman satu lagu yang dorang menyanyi akan.
0: Apa?
1: Menghitung hari.
0: Oh, hari ini tanggal 1 sudah. Nah,
1: detik demi detik menunggu tanggal 1.
0: ada tuh di sebaran. Kalau ASN kayak 2 hari. masuk 7 hari. Sudah menurun. Kemudian setelah itu kaya 2 hari miskin 28 hari. Ini dari mana tadi Ibu Westin? Pinogu. Pinogu apa ini? Sepanggal.
1: Pinogu
0: Sepanggal. Yang punya Pinogu Sepanggal. Terima kasih orang Pinogu.
1: Nah, itu Pinogu itu tempat persembunyian Bapak Nani Wartabono juga. Bukan bersembunyi tapi mengamankan rakyat-rakyat, masyarakat ya, rakyat itu jangan sampai hati ya disiksa. Itu diajak ke sana ya, mengamankan diri.
0: Kalau masih ada periki itu pejuang-pejuang dulu, kalau dilahirkan kembali, mau minta dompet ilmu sepanggal jo, cuma mau apa, bukan mau pakai apa, pokoknya mau tunggu penjajah.
1: Nah itu, tapi kalau memang masih ada akan timbul juga dengan sendirinya. Timbul akan timbul dengan sendirinya.
0: Ini mungkin,
1: tapi akan timbul pada keturunan orang itu. Kan dari garis keturunan itu, dari yang satu, dia garis keturunan ke berapa akan dapat itu, garis keturunan ke berapa akan dapat itu, akan turun temurun.
0: Betul itu. Juga
1: akan muncul dengan sendirinya.
0: Jadi kalau macam saya ya, berarti garis keturunan saya nanti ke berapa menjadi penyiar.
1: Itu walau tidak jadi penyiar tapi banyak menyiarkan. Itu Ya sering dia jadi ustaz, itu kan siar juga, kan menyiarkan agama. Itu walau tidak jadi penyiar tok. Tapi dia jadi penyiar segala sesuatu.
0: Betul ya, juga
1: keturunan. Itu pasti keturunan akan ada situ.
0: Ini ya. Batuk lepaku nih.
1: Ya sekarang ini wajib batuk, wajib baringus, wajib sakit kepala.
0: Pelama ini ujangmu memang. Tapi ya mudah-mudahan. Ibu Yati Angio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kuni, pada selamat hari kesaktian Pancasila. Tieningo monitor.
1: Oh, Tieningo. Itu Tieningo itu pengaruh bahasa Belanda, itu kan siendeng. Itu Tieningo siendeng itu namanya Tieningo. Oleh karena Belanda tidak bisa menyebutkan Tieningo, tulisannya Tieningo.
0: Tieningo. Nah,
1: Belanda menyebutnya, membacanya siendeng.
0: Oh.
1: Itu kan Tieningo. Susah dia mau baca itu Tieningo, makanya orang baca siendeng, sampai sekarang jadi siendeng.
0: Oh.
1: Makanya itu Ibu Ampat meminta harus banyak menyebutkan kata Tieningo daripada siendeng.
0: Berarti cuman itu no, Pak Kuni, kalau macam so bilang masyarakat yang ada di Tieningo ada datang kemari datang kemari tamu ini mau pergi di apa mau pergi di siendeng. Semua bilang pada orang, sekarang bukan siendeng Tieningo. Tapi kenapa di map masih siendeng?
1: Iya, nah itu aslinya, itu kan Tieningo. Ya sama dengan teman, gimana? Siendeng, oh Tieningo. Ibu kan, di siendeng. Nah, berarti dia tidak tahu kan sejarah. Makanya lekatkan itu. Ya, nah saya juga pertanyakan ke Pak Mustang, apakah kata Uanengo itu masih ada?
0: Uanengo.
1: Iya, itu kuandang kan?
0: Ini kuandang.
1: Susah disebutkan oleh orang Belanda sehingga Uanengo itu dorang baca kuandang. Iya, melekat kuandang. Apakah ada desa kecamatan kuandang? Masih ada. Ya, desa kuandang ada. Uanengo. Kecamatan Uanengo ada? Tidak ada. Desa Uanengo ada?
0: Tidak ada.
1: Tanda tanya. Dusun Uanengo ada? Dipertanyakan lagi. Nah, dia akan tenggelam kalau kita tidak lekatkan itu.
0: Berarti saya mesti mau
1: ya harus
0: rubah ini DP nomenklatur itu. Siendeng jadi dikembalikan kepada aslinya.
1: Iya.
0: Tieningo.
1: Iya. Ya paling tidak kita banyak menyebutkan. Iya. Orang berpidato, pejabat siapapun, dia dahulukan kata Tieningo itu daripada siendeng.
0: Ya.
1: Dia dahulukan dulu. Nah itu, baru dikaitkan dengan sejarah. Ya, saya terbiasa dengan kata Tieningo. Sebab ini Tieningo itu yang namanya asli. Kenapa siendeng itu bawaan Belanda? Karena tidak bisa dibaca oleh Belanda sehingga dibaca siendeng. Ya, boleh maafkan Polin.
0: Selamat hari kesaktian Pancasila. Ini Pak Mursyid Said ini ya. Apalagi so baku bawa dengan baminum serta tambah DP emosi. Sampai semua baku bunuh gara-gara berminum.
1: Nah,
0: biras DP moral Pancasila so hilang Pak Kuni.
1: Jang bajingung orang mabo jang bagus sedudeng kita
0: Sebenarnya kalau mau di apa Pak Kuni pemikiran saya. Orang miras itu, orang minuman keras itu sebenarnya dia masih ingat-ingat, masih waras, orang bilang. Mas, cuma dia pusing. Tapi ada orang yang dia minum kongso mabuk, dia pulang karena dia masih waras, dia pulang dia tidur.
1: Nah, kalau saya melihat itu karena ada unsur niat. Setelah minum dia berani. Unsurnya sebenarnya minum itu ya peredaran darah sudah tidak sempurna. Ya gairah untuk semangat kekuatan itu pasti menurun karena sudah dipengaruhi oleh alkohol toh. Cuman karena ada unsur niatnya sehingga dia jadi kuat, jadi berani, jadi karena unsur niat itu yang sebenarnya tidak jadi begitu kalau mau dilihat. Kalau ya dokter jaga terangkan berarti ini unsur niat, dok.
0: Iya. Karena orang mabok itu kalau sudah dia DP kepala sepusing berat, pasti mau tidur. Kalau dia mau baku dapat yang orangnya nak mabok, yang pasti mau kalah dia. Kalau dia bilang tetap kalah.
1: Sama seterjun cari bahan siaran pedesaan. Napa ini memang sedi awan-awan ini satu. Ini kau serta gantung ini kau. Awas anak mau melewat akang. Bilang kamari jam bakor. Turun sepikir. Aduh, semua jadi saksi ini. Ampe motor baca butuh. Kan jadi saksi perkara ini. Nah ini sementara dia sedekat ini pak yang muda-muda, sementara dia berdekat ini yang muda satu ini nekat. Kiapa kalau bakore? Apa dia jawab? Mau tabanting kita.
0: Ah itu berarti dia
1: mau tabanting. Kira ini mau baku banget ya pak? Mau tabanting kita.
0: Nah itu dia sadar itu bukunya.
1: Nah,
0: sadar.
1: Itu.
0: Jangan kore karena memang so pusing jangan sekali. Kore,
1: ya kira ini semua jadi poker tidak tahu. Mata banting kita.
0: Aduh, apa ini Ibu Evi atau Evi Safi?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Nuni dan Anja.
1: Ya.
0: Ih, pada ini.
1: Ya.
0: Di Anja belum. Ini pada.
1: Pada.
0: Walau habari.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yo. Wanengo masih ada yang jaga cumu itu Nuni.
1: Iya. Ya,
0: kadang-kadang ada nenek-nenek mau naik di oto angkutan, kalau sopir mau tanya pi mana, ti nenek bilang mau jawab ode wanengo.
1: Itu dulu.
0: Wanengo itu mana itu?
1: Itu kuandang ya? Itu. Itu dulu. Itu. Masih zamannya saya mungkin. Ya, masih zamannya saya. Itu penyebutan wanengo itu masih banyak. Tapi yang dipertanyakan sekarang, masih adakah orang menyebutkan wanengo sekarang? Itu yang dipertanyakan. Dilekatkan di mana kata Uwanengo? Apakah ada kecamatan Uwanengo? Apakah ada desa Uwanengo? Dusun Uwanengo? Atau apa saja yang menyebutkan Uwanengo? Itu yang dipertanyakan. Di Siendeng pun begitu. Banyak ini kata-kata ini yang karena pengaruh oleh Belanda itu. Itu yang jadi pertanyaan. Itu.
0: Apa
1: itu
0: dulu? Itu Siendeng tadi?
1: Tieningo.
0: Tieningo.
1: Ya.
0: Ingat.
1: Saya suka ini Ibu Yati di setiap dia mau komentar kata Tieningo itu disertakan terus. Itu supaya orang tidak mendapat lupa.
0: Ya, betul.
1: Kenapa ini Tienga baku tetangga dengan dia tidak tahu kalau apa itu Tieningo. Tieningo.
0: Selain pasir pal apa ini? Selain pasir Palemba deng Dudangata juga bisa membunuh kaum penjajah.
1: Siapa itu?
0: Ini Pak Mustang. Ilmu ini sering dipakai suku Polahi.
1: Iya, itu. Kalau itu Palemba itu pelepah daun kelapa. Iya. Kalau pelepah daun Palemba itu, DP bahasa Indonesia belungkang. Iya. Pada umumnya orang menyebut pelepah daun kelapa toh mas kepanjangan. Palemba itu belungkang. Itu dulu itu di Gorontalo jaga badusu orang itu bukan cerita ini pada saya sendiri merasakan dikejar oleh Palemba itu. Yang uniknya semulai ribut ini polopah ini dia mau jatuh ke padahal dia masih basah. Mau jatuh kamari bukan melayang-layang, padahal dia masih basah. Kalau kering oke kan? Ini masih basah, bukan melayang-layang. Iko batang pohon, dia marah kamari rupa ular. Imo badusu itu. Kalau sudah beliau, napa sobat rayap kamari di kalapa pada pohon itu, sobat rayap kamari rupa ular, sudah, mubadusu itu lari jo.
0: Itu ada orang setir dari jauh itu.
1: Iya.
0: Oh. itu yang penjajatah kok.
1: Ya. Itu, ini dudang ngata itu cukuran.
0: Oh.
1: Ih, lawan-lawan kuda itu, kuda. Lawan-lawan kuda pacuan itu.
0: Oke. Pantun dulu, Pak Mustang. Kalau buku sudah dibaca, susunlah rapi dalam lemari. Jika komentar sudah dibaca, ucapkanlah salam sambil berdiri. Torang tetap duduk.
1: Wassalam, sudah. Hah? Sehabis?
0: Sudah 59 pokok ini.
1: Terlalu serius.
0: Gara-gara Palembang ini.
1: Iya, nah itu. Oh banyak. Banyak yang digunakan oleh orang tua ini. Masa ini bulu perindu? Ya sebesar, ya sepanjang 1 meter bisa membunuh orang. Iya, nah itu. Membunuh, cuma dia mau suruh. Ini tombak-tombak. Dia mau suruh, coba dulu ini dong.
0: Berarti orang-orang barat cuma di film-film dorang.
1: Nah itu.
0: Tapi orang Indonesia apalagi yang daerah-daerah religius apalagi di Gorontalo ini tako dorang. Bukan apa itu dia? Bukan film-film.
1: Bukan film-film. Ya. Okay. Ya, walaupun ini maaf mengolah. Ya, tetap kita pertahankan Pancasila. Payulimo. Bahwa itu mengolah. Tu dumawaku tu umai memutu mawaku aku tulo umai mau bubulo watia tipakuni.
0: Watia para imu.
1: Inde bahwa ditopo amiatia mahintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
3: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Sahabat budaya, fu merupakan alat musik tiup tradisional yang dibuat dari cangkang kerang. Instrumen ini dikenal dalam beberapa komunitas masyarakat Papua dan wilayah kepulauan di sekitarnya. Cara memainkannya dilakukan dengan meniup bagian lubang tertentu hingga menghasilkan suara yang khas. Pada masa lalu, bunyi fu juga dapat digunakan sebagai tanda atau sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pertunjukan budaya, alat ini dapat dimainkan sebagai bagian dari musik tradisional. Fu menunjukkan pemanfaatan bahan alam sekaligus pengetahuan masyarakat Papua dalam menciptakan alat musik. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikut akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
4: Gempi.
3: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
4: Blackpink lah.
3: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
4: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
3: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
4: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat budaya? Sehat ya, bahagia semuanya. Saya Rahmat Abimah hadir pagi hari ini untuk deretan resep kuliner khas Nusantara atau DP

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Nah, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sahabat Budaya, hari ini saya akan berbicara seputar kuliner tradisional dari daerah Jawa. Makanan tradisional Jawa itu merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan maksud dan nasihat sehingga banyak makanan yang mengandung makna istimewa. Tumpeng atau nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya itu dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk-pauknya. Nah, olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, ya, bisa juga nasi putih atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting, sahabat budaya. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kegiatan ini secara umum, jadi tumpeng biasa disajikan di atas tampah, ya, atau yang namanya wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dialasi daun pisang. Nah, masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura itu memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran,

atau ulang tahun, serta berbagai acara syukuran lainnya. Meskipun demikian, sahabat budaya, kini hampir seluruh rakyat Indonesia ya yang mengenal yang namanya tumpeng ini. Jadi falsafah tumpeng terkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama nih ya Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Jadi tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayamnya para hyang atau arwah leluhur atau nenek moyang ya. Nah, setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi itu dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi. Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuk Islam ke Pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya itu diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: FM 95,1 MHz.

Ya, sahabat budaya, kita masih di program Depuhu dan berbicara seputar kuliner tradisional tumpeng. Nah, sahabat budaya, tidak ada lauk pauk baku ya untuk menyertai nasi tumpeng. Namun, beberapa lauk yang biasa menyertai itu adalah perkedel, ada abon, ada kedelai goreng, telur dadar atau telur goreng, terus ada timunnya dipotong melintang ya, ada daun seledrinya. Nah, variasinya ini melibatkan tempe kering, ada serundeng, urap kacang panjang, ikan asin, atau ada juga yang pakai lele goreng dan sebagainya. Dalam pengertian makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat, yaitu ayam atau sapi, terus juga ada hewan laut, ikan lele, ikan bandeng atau rempek teri, dan sayur-mayurnya kita bisa pakai kangkung, bayam atau kacang panjang. Nah, setiap lauk ini sahabat budaya memiliki pengertian tradisional dalam budaya Jawa dan Bali. Lomba merias tumpeng juga cukup sering dilakukan ya, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, ada juga untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan. Sahabat budaya, ternyata tumpeng itu banyak variasinya. Karena yang kita tahu selama ini udah pokoknya tumpeng aja gitu ya. Nah, ternyata ada loh macam-macamnya. Nah, ada tumpeng robyong. Nah, tumpeng ini biasa disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Dan tumpeng ini diletakkan dalam bakul dengan berbagai macam sayuran ya. Di bagian puncak tumpengnya itu diletakkan telur ayam, ada terasi, bawang merah, dan juga cabai. Nah, selanjutnya ada tumpeng nuju bulan. Jadi tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Nah, tumpeng ini terbuat dari nasi putih. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi juga dengan 6 buah tumpeng kecil lainnya yang biasanya disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. Ada tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur sendiri digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran. Dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal gitu dan diletakkan saling membelakangi. Ada nih tumpeng putih juga. Nah, warna putih pada nasi putih itu menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan pastinya untuk acara yang sakral ya. Nah, tumpeng nasi kuning. Nah, kita tahu dong ya, kalau di Gorontalo emang udah terkenal tumpeng nasi kuning. Nah, warna nasi kuning ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, ulang tahun, dan sebagainya. Dan ada juga nih sahabat budaya, masih dengan tumpeng nasi uduk. Disebut juga tumpeng tasyakuran ya, yang pasti digunakan untuk peringatan Maulud Nabi. Nah, yang terakhir adalah tumpeng seremonial atau modifikasi. Nah, buat sahabat budaya, yang mana nih yang menjadi favoritnya? Baik, sahabat budaya, sayang sekali informasi tadi mengakhiri info kuliner tradisional kita di siang hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Selamat sudah ya lo dan lo Nusantara pagi di hari ini. Untuk kebersamaan kita sampai di sini, nanti ada rekan saya akan melanjutkan untuk Nusantara siangnya, ada di Anja. Terima kasih sudah bersama kami. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap hadir di program 4 Gorontalo untuk Nusantara siang. Beberapa acara seperti request, kemudian ada juga obrolan akan hadir di edisi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
0: 2 hours later. Hey, Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya luhulun dalo, monggo dula amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Hari pertama di bulan Oktober 2026. Wati-hati anjain hadir menemani Anda untuk Nusantara Siang di hari ini. Kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti. Tentunya ada beragam informasi dan juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang siap menemani aktivitas Anda di hari ini. Kita awali kebersamaan untuk request lagu Nusantara, sahabat budaya. Seperti biasanya, Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di layanan WhatsApp 0811-430-4040.

0: Iya, selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayayan. Langsung saja Ti Anja kasih tahu sahabat budaya lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Seperti biasanya sahabat budaya ada lagu Gorontalo, De Olemu, kemudian ada Mapilo Dahangimu. Next sahabat budaya ada lagu dari daerah Manado, Jangan Ambe Tape Laki. Lagu Aceh, DP Judul Rindu. Kemudian ada lagu Minang, Rantau Den Panjawa. Lagu NTT, Nona Andalan. Kemudian ada lagu Ambon, Laki-Laki Timur. Dan terakhir ada lagu Melayu, Laila Canggung. Kedua lo sahabat budaya 0811-430-4040 bisa juga di 0822-5996-8266. Ti Anja sapa di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lulanda lo.
0: Jo, aduh olo dari
1: Lian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga, iya. Ibu Lian.
1: Lagi Melayu.
0: Iya, tunggu sebentar Ibu Lian, saya mau menyapa dulu di sebelah ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat.
0: Jo, aduh olo dari?
2: Dari Pasisa.
0: Pasisa Niko.
2: Iya.
0: Ah, Jo, ini so berubah suara ini so tidak kantara.
2: Pengaruh jarinya.
0: Ah.
2: Kembali muda di sana.
0: Ah, Jojo. Iya, pasti saya walau di Ibu Lian di sebelah.
2: Assalamualaikum Ibu Lian.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Madi di
1: Toli Bulian Mall?
0: Tidak ada.
1: Oh. Jojo. Ibu. Dan
2: tadi itu profil lelah pun dia lu di Dioti.
0: Lagu Melayu Anjar.
1: Laila Canggung.
0: Iya.
1: Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
0: Ngirim salam buat Tiffany di samping, buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat Rifanto, buat seluruh pen sampai terkecuali. Buat si Anja yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin.
1: Amin.
0: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu. Amin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Makasih Anja.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadua lu pas sisa.
2: Anja mesti judul dia Anja.
1: Walau lagu lo hulundalo de olemu, mapi lo dahangimu. Walu olo lagu Londo Moladu jangan ambe tape laki, lagu Londo Aceh rindu, Minang rantau den Panjawa. Kemudian walu olo lagu NTT nona andalan deng lagu Ambon laki-laki timur.
2: Ambe soi laki-laki timur. Malah lo mula dari dia atau buat Nemo, misalnya dia sehat-sehat ya. Ibu Nelly, Wahyu yang ada di Maluku Tenggara juga ya. Dan buat si Malika, Oli Putri, Kesuau, sehat-sehat. Dan buat semua dan semuanya aja. Hebat Ibu Lian tadi. Salah sehat, cepat dapat omongan. Dan buat si Anja, insyaallah sehat selalu sama keluarga dan bersama minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kesaktian Pancasila ini si Anja ya.
1: Jojo.
2: Ya insyaallah tetap dia lebih cepat bertahan tetap pada tempatnya ya. Insyaallah sudah akan masyarakat atau umumnya rakyat Indonesia tetap mempertahankan kebersamaan walaupun berbeda bentuk dan agamanya. Warga Panja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo pasisaniko di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berulang-ulang.
1: Odu olo Tata Inka.
3: Iya.
1: Iya, Tata Inka ditahan dulu ya.
3: Iya.
1: Oke, saya mau menyapa dulu di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budal hulundalo.
1: Odu olo, Tatawati.
3: Iya.
1: Tau kayu bulan?
3: Iya, di kayu bulan.
1: Ah, jauh-jauh. Walu olo, Tata Inka.
3: Halo, Tata Inka. Ketik kayu ada bulan, kok.
1: Iya, Tata Inka mau dengar lagu lo?
3: Rantau dan Panjau.
1: Oke.
3: Iya, kirim salam buat si Anja yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat selalu bersama keluarga. Amin.
1: Amin.
3: Buat si Tata Wati yang lagi di samping, buat seluruh penjau tanpa terkecuali, salam jabat hati. Spesial buat suami di samping.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tatawati mau dengar lagu lo.
3: Lagu apa-apa soalnya tidak putar lagi ya.
1: Ini yang sudah dipilih tadi ada Laila Canggung Laki-laki Timur. Baru tadi juga di Inka sebab pilih lagu Minang Rantau dan Panjawa.
3: Nah, itu juga lagu Minang itu.
1: Ah, lagu Minang, oke okay.
3: Iya. Kirim buat Inka, maaf nih Pak Herman. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Kayu Bulan yang selalu mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Iya, penelpon berikutnya 0811 430 4040. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo Bung Aman di Tilong Kabila. Halo juga. Iya, torang mau tunggu dulu yang mau bergabung di 0822. Saya sehat, Bung Aman.
4: Alhamdulillah,
1: jauh jauh benari. Iya, ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sahabat Nelo Londalo, halanya.
1: Halo juga Ibu Nelly.
4: Halo Besti.
5: Halo Bung Aman.
4: Halo Bide Sayang.
1: Iya, Bung Aman silahkan, mau lagu yang mana?
4: Lagu apa tuh, tingkat ada pilih lagu Minang.
1: Lagu Minang.
4: Nomor 22 di Leng Kajo.
1: Oke.
4: Kirim salam buat si Ibu Nelly yang tersayang. Halo Ibu Nelly.
5: Halo juga.
4: Buat tingkat Tiwatita juga, buat yang seluruh fans dia tanpa terkecuali. Berarti Anja, semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Terima kasih Anja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanuti Ibu Nelly mudungu lagu wolo.
5: Ikutan sama Inca juga.
1: Oke.
5: Adil. Kirim salam buat Wati, ada Ibu Lian di Putangnya, ada Bu Aman, makasih atas tinggalannya. Ada Wati dan pesani ke Pak Udin dan maaf Ibu Li Sri Panto pun sama-sama aja dan berkecuali insyaallah sehat-sehat selalu insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
5: Saling spesial buat Janja yang sedang beraktivitas insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Teristimewa di Agustus insyaallah berikan panjang umur sehat selalu insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makasih Janja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo. Don't be like some carnage.

0: 35 menit saat ini bergeser dari pukul 10 pagi. Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Untuk lagu Rantau dan Panjawa mau putar di cup berikutnya ya. Silakan sahabat budaya Lohondal, untuk Anda yang masih pengen ikutan gabung, boleh juga di layanan WhatsApp ya. Ini kayaknya udah ada yang gabung di layanan WhatsApp. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohondal dari Cikartin di Tangkobu. Moba dengar lagu Minang. Kirim untuk Ibu Inong, Ibu Rostin, Tano U, Omale Safik, Ibu Nina Rajak. Spesial buat Anjayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Layanan telepon kembali 0811 430 4040, atau juga di 0822 5996 8266. Langsung saja Ti Anja sapa penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo, omali afni.
1: Baru menitri, mohon maaf.
0: Oke, ditahan dulu teleponnya, oma afni ya.
1: Iya.
0: Saya mau menyapa dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Balahu.
1: Iya, Anja.
0: Iya, ada Ti Omali Afni di Sabala.
1: Halo, Pak Herman. Insyaallah ketemu lagi.
0: Iya, Balahu dengan Buladu, eh. Jo, jo.
1: Baba.
0: Jo. Om Ali Afni mau dengar lagu Allah.
1: Baru menitan saya.
0: Ini ada lagu Minang, Rantau dan Panjawa, lagu Gorontalo de Olemu dengan Mapilo Dahangimu.
1: Kemudian Gorontalo itu aja.
0: Yang mana? Okay. De Olemu atau Mapilo Dahangimu?
1: De Olemu.
0: Ah, De Olemu. Oke.
1: Okay. Anja.
0: Jo.
1: Salam buat sebelah di Pak Herman. Selalu seluruh min tanpa terkecuali. Spesial buat Anja, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga cinta. Amin. Dan jadikan diri mudah kehusan, tetap lindungi alam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh lo Pak Herman.
1: Minang.
0: Lagu Minang. Oke.
2: Oke, buat semua sahabat perempat Allah semudah-mudahan sehat walafiat, spesialnya buat Anja, sehat walafiat selalu bersama.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih Anja.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Tipa Herman Wali Omali Afni ya. Masih Ti Anja mau kasih kesempatan yang ingin bergabung 0811 430 4040, atau bisa juga di 0822 5996 8266, atau di WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Ada siapa di 0822? Halo.
3: Halo Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oni.
3: Oke.
0: Jo, Bang Oni ditahan dulu ah.
3: Iya.
0: Saya ke 0811. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo.
4: Ya Anja.
0: Aduh, halo.
4: Ibu Ida di Bagiaman.
0: Ibu Ida. Oke, ada Ti Bang Oni di sebelah Ibu Ida.
4: Halo Bang One, apa kabar?
3: Waalaikumsalam Ibu Ida, cantik sekali.
0: Oke, Bang One mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu apa cantik?
0: Ini masih ada lagu Minang, lagu Gorontalo, lagu Manado, kemudian ada juga lagu Aceh dan lagu NTT.
3: Lagu pertama Minang aja.
0: Lagu Minang, oke.
3: Mau kirim-kirim
0: guys. Tuduh lo. Silahkan Bang One.
3: Ya. Mau kirim-kirim.
0: Iya, silahkan.
3: Kirim pertama di Anja dan kita doakan Allah terus kita doakan bawang terus, semoga Allah melindungi kotor semua penjaya.
0: Amin.
3: Bagi pasti Anja di semua Anja di Ibu Ida adalah umur panjang semua umur panjang semua yang bisa doang yang luar yang hormat jauh
0: amin. Jujur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadulu Ibu Ida.
4: Iya, kirim salam buat Om.
0: Kita mau pilih lagu.
4: Iya, lagu apa?
0: Ada lagu Mina, lagu Gorontalo. Oke.
4: Judul itu apa?
0: De Olemu.
4: Oh iya, Dele.
0: Oke.
4: Kirim salam buat Oma Albani, Ibu Rosin, Ibu Nelly, Ibu Salma Tahir, Mbak Yati di Bandung Rejo, Mas Giman, sekeluarga yang ada di Gandasari, dan spesial buat keluarga yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling spesial buat Anja Yayan yang sedang beraktivitas, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin.
4: Oke, Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu Daerah Minang Sahabat Budaya. Sebentar di cut yang terakhir, Ti Anja masih akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon atau juga di layanan WhatsApp ya. Rantau Den Panjawa dari Ivang featuring Rayola hadir untuk Anda semua Sahabat Budaya. Ini dia lagunya.

Torang sudah diikat yang terakhir sahabat budaya Lulundalo, tersisa lagu dari daerah Aceh, kemudian juga masih ada lagu Gorontalo, Mapilo Dahangimu, ada juga lagu Manado, Jangan Ambil Tape Laki, dan terakhir ada lagu NTT, Nona Andalan. Masih menunggu Anda sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811 430 4040, bisa juga di 0822 5996 8 iya

0: Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lahulandalo aja.
0: Jo, aduh Allah, ti oma li suci.
1: Iya.
0: Tahan, ditahan dulu oma li suci. Orang mau ke penelpon terakhir di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lahulandalo.
0: Jo, aduh Allah. Dari?
1: Iya, dengan Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya di Bualemo. Oke, ada Ti Omali Suci di Sabala, Ibu Iya.
1: Omali Suci.
0: Jo,
1: Omali
0: Jo.
1: Suci saya, Ibu Iya.
2: Assalamualaikum, Oma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa keluarga. Amin.
0: Iya. Tadua lo ti omali suci londo ti eningo modungo lagu wolo.
1: Lagu wolo wolo teto anja.
0: Wolo boti lagu londo Aceh rindu. Lapa tau wolo olo lagu lohu londalo mapi lo dahangimu. Waluwa olo lagu Londo Moladu jangan ambe tape laki kemudian
1: kata bapak ini laki hamali dawal hamal beti
0: laki lagu wala li om
1: kok lagu lu londa lu saja
0: mapi lo dahangin
1: kirim buat semua teman-teman alumni SPG 281 yang insya Allah kita akan berkumpul di hari Sabtu lusa mau ambo poli ani aja
0: jo.
1: Insya Allah bisa bertemu lagi poli kami di sana semua ibu-ibu di Tieningo Biau semua fans Ti nenek belum masuk
0: sudah bo Wambuli nenek di Pasisa.
1: Oh, berarti Pasisa. Oh, jom, salam nenek aja lo mau jalo. Oh, lo nenek aja lo masuk ini. Oke, salam buat ti nenek, ibu Salma, ibu Estin, ibu Mbak Yati, Rifanto. Pokoknya semuanya, semuanya anja tanpa terkecuali semua fans di Ajus anja sehat.
0: Alhamdulillah
1: insyaallah dianjab diajur sehat semua kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Yang di samping
0: ya di Ibu Iya Londo Bualemo.
1: Ibu Iya. Amo Hindu ati ya, nama timu lo.
2: Iya.
1: Sampai jumpa orang Ibu Iya. Saya pipi di Bualemo wajah mulu dari Ibu Iya
2: Saya sebut semua itu.
1: Oh di Botomo itu.
2: Iya. Nanti mau kasih ya di Botomo ujung apa dari kecamatan dari Kabupaten Bualemo.
1: Insya Allah ya, nanti berjumpa sekarang Ibu Iya. Oke anjay.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadua lo Ibu Iya.
2: Ulatia lahu lomoladu anja.
0: Jo. Nanti mau putar abis berita lipakun ya, boleh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, muali.
0: Jo.
2: Makin salam Ulatia anja.
0: Kedua lo.
2: Pertama udeli anja yang mau beraktivitas insya Allah sehat selalu sukses selalu amin ya robbal alamin.
0: Amin.
2: Terus buat oma susi yang sok duluan sehat selalu bareng keluarga tercinta oma. Kami beraktivitas sukses selalu dengan aktivitasnya. Terus buat Pak Niko, ada Mbak Lian, Ibu Rosin, Ibu Nelly, Tanau, dan seluruh sahabat budaya RRI Perempat Gorontalo, santun siang aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu ya dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bareng keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih Anya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah saya mengawal request lagu Nusantara di hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bisa bergabung kembali. Dan seperti biasanya di jam 11 siang nanti kami akan mengupdate informasi untuk Anda lewat penyampaian berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia me tolipundo botia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengodula awa mengotato, to umai mopolai ahasili lo mengotani, palalu wahiala pahamu waw musibah yang olo, to utanggula lio teknologi pertanian. Alihu olai alohasili, waw olo olai aloti lapulo waw tutumulo lo mengotani. I akademisi to UNG Profesor Muhammad Iqbal Bahua lo otanggulai pororam lo pamalenda dilap bomai mopulita momandu lo hulau wau alsindan wau u pemandu lo pamalenda olo botipa lalu dabo musi modeloa wolo u mengohi pahamu potunua potuhata alihu mongotani dilap bohahara pu u pemantu lo pamalenda. Mongotani mopolai a umali mandiri. Wau mambo mopolai a usaha lo pertanian. Pahamu petunu wa petuhata lo laita motoduo lo mongotani tandu-tandu olai a lo hasili. Alihu mongotani manga to u motolo pertanian. Pertanian tatapu wali-wali, wau utanggula lio pangan lokal uolu-woluo to hulondalo.
1: Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk. Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini betapa pentingnya Dudelo.
0: Aduh lo, itu nonggo lamnya tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tulade u woluo to Dinas Kesehatan to Gorut, lonto u Januari sampe lo u September, ode lo matio lo pula walu lolota, tama dilengeta wau dilangkahuto apula miampo tete. Tata tanggungi mola to panyaki rabies to Gorut, istitilome lo otanggulai, dipolu tama lo bubuheta to panyaki. Sabu mahua ilowune malio. Dabo, eleponu odito, musi debo to imato lo pamalenda. To umay mo powoluo, utanggula lio vaksinasi rabies ode apula uaw tete. Wow, may mongohi pahamu ode la iati. Wolo upo hutuolo, wanuma dilengeta meambo dilangkahuto apula meambo tete. Dila bo hamawa lo ugamangi, wano ma ilo dengeta miambo ilo dangkahuta lo apula miambo tete. Musi mahu ame iunemo alihu dila tapalalo. Pohile lio dela iati, mai mopopele hio to u odunga lo rabies, sabu panyaki beti mai mo opate.
2: Wano mopohuna lo to, dipetandu mo otapu buto.
1: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
2: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanali.
1: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. U donggo panta-pantanga polo dulahe odie debo ma ilo rasawa lo mongotani toko talo hulondalo. Amula huta to pangiba malo bubuta. Ta paduli to pertanian toko talo hulondalo Jamaluddin Hamid lo otanggulai. To polo dulahe buti di polo tan lo mangimba. Sabu pangimba malo hehengu. Mongo tani mamo kalaja toto nulola upo otapula liyo. Nabo tila pulo buti bo eenggade. Dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba buti debo po otulia liyo. Udebo hulinda hasili umo to duo. To umai mo powoluo upala luo lio to ungo hingohui. Ipotala didi boti debo mam

0: Atu habali u bahasa lo hulon dalo. Hulau lo binde u pilo mandulio mai lo pamalenda o de mongotani mai mo polai aha sili lo pilo mulo. Hulau u pilo mandulio mai boti pioner P27. Sabu hulau boti dila molu lao tahuta u pomulo walo. Hama lo mai huta umuhengu miambo huta utaluhulo. Boli hulau boti mo otahangi wanu bolo olebea lo taluhu. Utie debu mai lo wali totala ngota lo petani aruji wantu. Wau ma lo otanggulai hasili lo pioner P27 to ungo hektare ito tio lo tonu. Molulao ta hulau olobuti panalu, to umai mopolai aha sililo binde. Harapuo lio, hulau upo mantulo pamalenda buti, udila molulao ta huta upo mulawalo. Alihu ha sililo binde to hulondalo olai iyo.
1: Ito dilata talaili, wanu agama toidili.
2: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
1: Ito dilata melihu, wanu agama dihu-dihu.
2: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
1: Ito dilata meloto'o, wanu agama puto.
2: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tando mahabali pulitio. Pohile lio ode olanto mo aami u dilahu amanga lo umura. Utamo potawari lo biro perjalanan umbro wau haji. Itikakan Kemenhas kota lo hulondalo Abdul Kohar Salilama lo otanggulai. Biro perjalanan umbro buti musimo patato. To udipo meidaptari wau momayari. Muali olo onggo si umura. Dabo umusi mo patata buti ngolo mao onggo si omolua mo nao utonu kapali udara lio to utonu potitamba tialo utamelolo wau wolo umuali mao to tanasuci. Utie musim mopatato to udipo momayari umo umbo. Pohilelio udila ma'uhu amomayari onggosi. Wau dilahu amanga wolo upotawari lio main. Wau olo musim mopatato biro u mopotawari beti. Pohilelio udilahu amanga lo promosi to media sosial.
3: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
3: To dunia motanggal, dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
3: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Mengudula awam mengutato dan ubo o odimola uma piloposambe umai lamiatia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya, selamat siang untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Ti Anja akan kembali mengupdate info UMKM untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, penyandang disabilitas di Kota Ternate terus menunjukkan kemampuan untuk mandiri, produktif, dan menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Keterbatasan fisik tidak jadi penghalang untuk berkarya, bahkan alat bantu yang digunakan dalam aktivitasnya sehari-hari ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses menghasilkan sebuah karya. Nah, salah satu hal yang menarik terlihat dari pemanfaatan tongkat yang sehari-hari digunakan sebagai alat bantu berjalan. Tongkat ini tidak hanya membantu mobilitas, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam proses membuat hasil karya. Kreativitas ini menjadi bukti bahwa keterbatasan dapat melahirkan berbagai cara untuk tetap produktif. Dengan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki, penyandang disabilitas mampu beradaptasi dan memanfaatkan benda yang berada di sekitarnya untuk mendukung aktivitas maupun menghasilkan karya. Selain menghasilkan karya, penyandang disabilitas di Ternate juga mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Maluku Utara Susani Men mengatakan, selain aktif dalam organisasi, dirinya juga menjalankan usaha dengan menghasilkan produk kue dan bubuk rempah. Dalam pengembangan usahanya, pemerintah turut memberikan dukungan, terutama dalam peningkatan kualitas kemasan produk. Bantuan ini diberikan melalui Dinas Koperasi Kota sehingga produk yang dihasilkan dapat dikemas dengan lebih baik dan tentunya memiliki nilai jual. Sementara dari sisi pemasarannya nih, sahabat budaya, produk dipasarkan secara offline maupun online ya. Media sosial seperti TikTok dan Facebook ini dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan konsumen. Pesanan juga diterima melalui pesan langsung atau direct message dari konsumen setelah melakukan promosi maupun siaran langsung di media sosial. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Pernahkah kita membayangkan Gorontalo bukan hanya dikenal karena hasil jagungnya, lautnya yang kaya, atau keindahan alamnya? Gorontalo punya peluang lebih besar. Pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah. Namun, investasi bukan sekadar soal berapa banyak modal yang masuk. Investasi yang baik adalah investasi yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari bersama menciptakan iklim investasi yang sehat dengan pelayanan yang mudah, kepastian aturan, infrastruktur yang mendukung, sumber daya manusia yang siap, dan tentunya tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Gorontalo punya potensinya. Tugas kita adalah mengubah potensi itu menjadi peluang, dan peluang menjadi kesejahteraan. Investasi masuk, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Mari arahkan investasi Gorontalo menuju masa depan yang berkualitas dan berkelanjutan.
1: Ran, lihat deh, kemasan minuman ini loh. Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
2: Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
3: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
1: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
3: Bener banget, ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Label halal ini jadi salah satu informasi yang diperhatikan masyarakat sebelum membeli atau menggunakan produk. Kejelasan status halal ini memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus menjadi bagian dari upaya pelaku usaha membangun kepercayaan terhadap produk dan merek yang ditawarkan. Dikutip dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Fuad Nasar mengatakan, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap produk halal ini jadi bagian penting dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia. Menurutnya, jaminan produk halal memberikan kepastian kepada konsumen, sekaligus mendukung kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Fuad juga mengatakan penguatan ekonomi halal tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan fasilitasi pemerintah. Pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, Baruniang merupakan rumah tradisional masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bentuk bangunannya sangat khas dengan atap kerucut yang menjulang tinggi hingga mendekati tanah. Struktur rumah menggunakan kayu dan bahan alami yang tersedia di lingkungan masyarakat. Bangunan ini memiliki beberapa tingkat yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi kehidupan keluarga dan penyimpanan. Baruniang juga memiliki nilai sosial karena kehidupan di dalamnya berkaitan dengan kebersamaan komunitas. Keunikan arsitekturnya menjadikan Baruniang salah satu simbol penting budaya masyarakat Manggarai. Beralih ke informasi berikutnya, tari Tandak Riau berkembang dalam lingkungan budaya Melayu di Provinsi Riau. Pertunjukannya menampilkan gerakan yang dilakukan secara berkelompok dengan suasana pergaulan. Penari dapat terdiri atas laki-laki dan perempuan yang bergerak mengikuti irama musik dan nyanyian. Pantun juga menjadi bagian penting dalam beberapa penyajian karena digunakan sebagai bentuk komunikasi antar peserta. Kesenian ini dapat hadir dalam kegiatan masyarakat sebagai hiburan dan sarana mempererat hubungan sosial. Tari Tandak memperlihatkan nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada.

datang dari mana saja, Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam semua ikan di laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja.

Apa kabar untuk Anda semua sahabat budaya yang masih terus setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Sudah di pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Ada yang sudah makan siang belum gak sih? Iya, jangan lupa untuk makan siang sahabat budaya agar bisa kembali beraktivitas dengan tenaga ataupun dengan energi yang sudah terisi ya di paruh waktu kedua nanti. Sahabat budaya Lolondalo, masih dengan informasi yang Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Kali ini Ti Anja punya info kuliner. Sahabat budaya, Bugis mandi ini merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Kue ini memiliki tekstur lembut dan kenyal dengan perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma khas yang menggugah selera. Nama Bugis itu berasal dari suku Bugis, ya. Sementara kata mandi itu merujuk pada penyajiannya yang disiram kuah santan kental hingga terlihat seperti di mandikan ya. Dan juga sahabat budaya Lolondalo, Bugis mandi ini menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama pembentuk kue, kulit kue yang menghasilkan tekstur kenyal. Kemudian bagian dalamnya itu berisi campuran kelapa parut dan gula merah yang tentunya memberikan rasa manis sekaligus gurih. Warna kulit Bugis mandi itu umumnya berwarna hijau dan merah. Warna hijau berasal dari daun suji ataupun pandan, sedangkan beberapa variasi lainnya menggunakan bahan seperti ubi ungu ya. Dan sahabat budaya, kuah santan ini tentunya jadi pembeda utama Bugis mandi dibandingkan dengan kue Bugis lainnya yang disajikan tanpa siraman. Santan kental itu memberikan tambahan rasa gurih sekaligus juga membuat tampilan kue semakin menarik ketika disajikan. Keberadaan kue Bugis mandi ini juga berkaitan dengan tradisi masyarakat Bugis pada masa lampau. Kue ini bahkan telah jadi bagian warisan kuliner masyarakat Bugis sejak abad ke-17. Nah, dalam kehidupan masyarakat, Bugis mandi ini tidak hanya berfungsi sebagai jajanan untuk dinikmati sehari-hari. Kue ini juga selalu hadir dalam upacara adat, terus juga perayaan keluarga, serta berbagai tradisi masyarakat Bugis. Bahkan nih, sahabat budaya, kue ini juga sering jadi pilihan takjil ketika Ramadan, karena rasa manis dan gurihnya ini cocok untuk berbuka puasa ya. Dan tentunya Bugis mandi ini tetap dikenal meski banyak kue modern bermunculan. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai ini. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter, plus menaranya 3 meter tambah 6 meter, jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Racen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Sahabat budaya Loh Londalo, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Bentuknya panjang, berlendir dan mirip cacing, membuat tembilok ini terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang ya. Padahal sahabat budaya, hewan yang jadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukanlah cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Secara ilmiah, tembilok ini termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan untuk mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Kayu tersebut menjadi tempat berlindung sekaligus juga sumber makanan bagi hewan ini. Nah, menariknya sahabat budaya, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri ini membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Di Indonesia sendiri, tembilok ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara. Makanan ini jadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Tembilok ini biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air, termasuk kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembilok bersama-sama saat musim kemarau. Kayu yang jadi tempat hidup tembilok ini akan diangkat dari sungai ataupun perairan. Setelah itu, tembilok dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Menit ke-53, saat ini bergeser dari jam 12 siang, sahabat budaya. Seperti biasanya di jam 1 siang nanti, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan Magota Bacerita. Nantinya kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di mana ya? RRI Manado, sahabat budaya. Judulnya ini mengenal lebih dekat musik tradisional bambu entel. Nah, Anda yang penasaran kira-kira seperti apa sih musik tradisional bambu entel ini, makanya dengerin terus Pro 4 RRI Gorontalo. Saya masih akan kembali untuk Anda.

Sahabat budaya Lohondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Talaut. Kita akan ikuti Magota Bacirita di hari ini dengan topik mengenal lebih dekat musik tradisional bambu entel.

0: PSSI selaku Kasdien Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Siang, apa kabar ya? Di
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Baik pendengar dan juga Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, berbicara tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kesenian musik tradisional khas masyarakat Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya musik ini dibuat dari potongan-potongan bambu dengan ukuran berbeda yang menghasilkan bunyi ketika bambu tersebut dihentakkan atau dimainkan dengan teknik tertentu. Baik, mungkin Ibu bagaimana sih menjelaskan apa sejarah awal munculnya musik tradisional bambu entel itu sendiri?
1: Terima kasih. Pada saat ini kami dari Bidang Kebudayaan akan menjelaskan sekilas tentang sejarah bambu entel. Jadi bambu entel itu ada di Talaut sejak abad 17 dan itu kan berkisar 1600. Di saat itu bambu entel itu belum dikenal sebagai bambu entel, tapi hanya sebuah bambu yang digunakan sebagai suatu tanda di antara kampung. Jika ada sesuatu yang terjadi, bencana atau apa, jadi dipakailah bambu dengan cara diketuk supaya mereka tahu kalau di dalam desa itu ada kejadian seperti pencurian atau ada kebakaran. Jadi di dalam hal ini bambu itu disebut sebagai tatengkoran. Kemudian beriringnya waktu di tahun 1980 itu sudah ada yang mengembangkan bambu entel. Yang pertama itu Bapak Maestro Mephiboset Pulu, yang kemudian yang kedua Bapak Markus Liroga. Yang pertama itu Bapak Mephiboset, dia memulainya itu berdasarkan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu waktu dia kecil umur 7 tahun ya. Jadi si bapak ini melihat orang tuanya merangkai, tapi yang awalnya hanya satu-satu. Kemudian alasnya itu bambu itu diberi abaka. Jadi pas dia dihentakkan maka bunyi, keluar suara. Tapi belum sempurna. Jadi setelah bapak itu jadi dewasa, dia mulai merangkai juga. Akhirnya bisa dirangkai jadi satu, di dua, tiga. Jadi diikat. Jadi maka keluar suara do, mi, sol. Jadi dalam satu ikatan itu. Jadi kemudian ada generasi juga dari Sambu Ara, Bapak Markus Liroga yang mengembangkan. Jadi di Talaut ini ada dua maestro, yaitu Bapak Mephiboset dengan Bapak Diroga. Jadi sampai sekarang di Talaut itu masih ada. Dan kemarin 1 Juli kami sudah menganggap dan mengangkat bambu entel ke tingkat nasional. Jadi tanggal 1 Juli itu kami sudah mengikuti sidang penetapan warisan budaya secara nasional. Dan di tanggal 3 Talaut, Kabupaten Kepulauan Talaut, musik bambu entel sudah disahkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Jadi tanggal 3. Jadi untuk Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau warisan budaya itu yang sudah ditetapkan sudah 6. Jadi yang pertama Maneem, kemudian Manduru Tona, Kerajinan Kerawang, baru Awinguruangan, baru bambu entel. Yang sekarang masih diperjuangkan juga tarian bara. Jadi jadi semua butuh proses dan butuh kesabaran. Jadi semua jika kita tulus menjalankan tugas dengan apapun, meskipun tidak ada anggaran, tapi kalau kita niat memajukan kebudayaan, pasti semua dibukakan Tuhan cara agar supaya warisan budaya kita di Talaut bisa diakui secara nasional dan secara internasional. Jadi untuk tambahan juga, dari tempat itu Kerajinan Kerawang, itu tahun lalu ya bulan Oktober tanggal 21

0: ditetapkan. Tapi setelah itu, dari semua warisan budaya yang ditetapkan di nasional, jadi Kabupaten Kepulauan Talaut, Kerajinan Kerawang itu sudah dibawa sampai ke acara Kenduri Nasional. Jadi acara Kenduri Nasional itu ajang pameran karya seni sulam. Jadi waktu itu diadakan di Malaysia kalau tidak salah. Jadi setelah itu Kerawang juga sudah dibawa ke California kalau tidak salah. Jadi sekilas saja
1: sejarah
0: kalau
1: ya.
0: Jadi untuk detailnya nanti berkembang di sesi tanya jawab.
1: Oke, baik ya buat para pendengar dan juga sahabat budaya Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, tentunya kita sudah mendengarkan ya sejarah singkat atau kilas balik dari musik tradisional bambu entel. Dan Bu, saya mengambil sisi poin penting dari pembahasan sejarah tentang musik tradisional bambu entel. Tentunya ada sejarahnya dan tentunya ada dari mana asal nama bambu entel itu sendiri. Misalnya contohnya begini Bu, oh ini namanya ini diambil mungkin dari desa Kabupaten Kepulauan Talaut, contoh di desa Peret. Nah bambu entel ini namanya diambil dari desa mana? Apa memang khusus Kabupaten Talaut saja di Melongwane?
0: Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut atau di Tanah Poro Desa, kenapa dia disebut musik bambu entel? Karena orang Talaut bilang musik itu kan bambu itu karena dihentakkan. Mm-mm. Jadi orang Talaut bilang yawana udah entel lah. Jadi disebut musik bambu entel karena musiknya itu bambunya itu dipakai, maksudnya dengan cara dihentakkan. Jadi sehingga dia disebut musik bambu entel. Ya mungkin.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Terus Bu, kalau jenis bambu entel ini apa semua jenis bambu atau bambu-bambu tertentu saja Bu?
0: Ya, kalau untuk bambunya itu orang Manado bilang itu bambu bulu nasi jaha. Jadi kalau bahasa Indonesia itu bambu talang. Jadi dibilang juga ada yang bilang kemarin bilang bambu air. Jadi ya.
1: Oke, baik, baik ya Bu, berbicara tentang musik tradisional bambu entel ini. Terus, apa bambu entel ini digunakan di acara-acara tertentu seperti contohnya acara pernikahan atau cuma hanya acara-acara adat saja?
0: Bambu entel itu tergantung yang
1: meminta.
0: Jadi, tapi kebanyakannya bambu entel itu biasa dipakai di gereja. Pada umumnya di gereja. Kalau di Talaut dulu tahun 1990 itu semua dapat bantuan. Baru di zaman Ibu Bupati Sri, rata-rata di tiap sekolah ada. Tapi kalau sekarang tinggal di wilayah Kecamatan Geme, Kecamatan Beo, dengan Esang Selatan yang ada. Yang lain sudah tidak ada. Karena mungkin kalau di sana kan ada maestronya, jadi biasa kan dari desa itu kan bekerja sama dengan pihak maestro.
1: Oke, baik Bu, ada tidak kalau misalnya ada irama-irama tertentu seperti Ibu jelaskan tadi, misalnya do, mungkin ada irama-irama tertentu selain dari situ?
0: Kalau itu iramanya, dia kan pakai ada yang kontrabas juga tuh dia. Jadi dia do mi sol do re re la re la sol do. Kalau enggak salah seperti itu penjelasan dari maestro ya. Kalau kami bidang kan hanya pendampingan, jadi sekedar itu untuk cara permainannya. Itu kan kadang tergantung pihak maestronya menyiapkan bambunya itu kan musik bambu entel itu. Jadi dia rangkai itu ada kan do la si do re fa la do mi sol do. Jadi kalau kami itu kan hanya lihat kan mereka jelaskan pas saat. Jadi ibu kamu pegang ini nadanya do mi sol. Maksudnya begitu kan contohnya. Jadi waktu kami pentas ke sana dia kan cuma bawa 3 akor. Jadi di situ do mi sol do re la re fa sol do. Jadi cuma baru kontrabas. Jadi cuma itu yang dibawa karena kan terbatas juga ya. Jadi maestro hanya menyiapkan yang seadanya untuk kebutuhan lagu mereka bawa. Jadi ibu hanya bawa yang
1: Kebutuhan
0: seperti
1: lagu tertentu.
0: iya. Sebenarnya hari ini maestro juga mau datang, tapi karena ada
1: Halangannya.
0: Halangan karena Bapak Mephiboset kurang sehat, baru Bapak Dimas Markus Liroga lagi keluar kota. Jadi sebenarnya sudah dihubungi, maksudnya supaya lebih itu kan, kalau pertanyaannya mengenai pembuatan kan mereka lebih itu, tapi kalau untuk pembuatannya saya kan melihat sendiri, jadi
1: itu
0: agak
1: mungkin
0: lama.
1: seperti apa, Bu?
0: Jadi untuk menjadi sebuah musik bambu enter itu butuh proses yang lama, baru menebang, baru dia dihanyutkan di air laut itu ada 14 hari. Jadi dia sampai jadi utuh itu butuh waktu 3 bulan. Jadi kalau dia mau ada pesanannya 15 personil, berarti dia menghabiskan waktu 4 bulan baru jadi musik bambu enter. Iya.
1: Oke. Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bandar Pudia di Preda yang bisa menjengkau siaran kami di 101,2 FM dan juga RRI Digital, dan juga teman-teman sahabat budaya yang saat ini lagi Zoom ya, yaitu ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuna. Dan saat ini sudah di 24 menit lepas dari pukul 13.00, tentunya Angel akan memberikan kesempatan ya kepada teman-teman kita, sahabat budaya yang ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna. Dan nanti Bu, teman-teman akan bertanya langsung kepada Ibu seputaran tentang topik yang kita bahas di siang hari ini, yaitu seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita ke Gorontalo dulu. Sudah tersambung Gorontalo?
2: Iya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Gorontalo, dengan siapa?
2: Iya, selamat siang. Wow Angel dengan Ti Anjayayan. Halo.
1: Halo, Gorontalo.
2: Iya, bisa mendengarkan suara saya?
1: Halo.
2: Halo.
1: Mic-nya mute Gorontalo kalau tidak salah.
2: Halo. Halo, selamat siang.
1: Sudah tersambung Kak Indah, Pro 4 Gorontalo.
2: Gorontalo. Halo.
1: Halo Pro 4 Gorontalo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Bisa mendengarkan suara saya, Wow Angel?
1: Bisa lah, Kak Imran ini kan.
2: Ini Ti Anjayayan.
1: Oh, Ti Anjay, salah dah.
2: Jojo.
1: Apa kabar kakak, sehat di Gorontalo, panas apa hujan?
2: Panas sekali ini di Gorontalo, so masuk 4 bulan ini torang musim kemarau di Gorontalo.
1: Oke, tetap semangat. Kak, mungkin ada pertanyaan kepada ibu narasumber kita di siang hari ini seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut, Kak. Silakan pertanyaannya, Kak.
2: Oke, baik. Yang pertama salam kenal dulu untuk narasumber di siang hari ini ya. Luar biasa untuk RRI Talaut yang sudah mengangkat musik tradisional ini. Tentunya kita sudah bisa mengenal apa itu alat musik tradisional yang namanya bambu entel. Nah kalau orang di Gorontalo juga bau Angel, itu ada namanya polo-palo. Alat musik. Iya, alat musik polo-palo ini adalah alat musik juga yang sama terbuat dari bambu. Itu digunakan sebagai pengiring tarian, kemudian juga biasanya digunakan pada perayaan adat, budaya, maupun festival seni ya. Dan fungsi historisnya juga ini sama seperti dari bambu entel tadi yang disampaikan oleh narasumber, katanya sebagai sumber informasi ya. Kalau untuk polo-palo ini dipakai petani sebagai tanda peringatan ataupun alat pengusir hama dan hewan liar seperti burung ataupun hewan buas yang merusak tanaman padi di ladang ataupun di sawah. Saya jadi tertarik ingin bertanya ke narasumber di siang ini, apakah fungsi utama dari musik bambu entel ini lebih kepada alat komunikasi atau apa ini, narasumber? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada upaya digitalisasi ataupun modernisasi terhadap bambu entel ini? Iya, itu saja. Wow, Angel.
1: Cukup dua ya, Kak?
2: Oke.
1: Baik, kepada Ibu Narasumber mungkin bisa menjawab pertanyaan yang pertama.
0: Terima kasih, dan saat ini kami akan jelaskan dan akan menjawab. Maksudnya ini yang fungsi yang sekarang atau fungsi yang dahulu?
1: Kalau yang sekarang dan dahulu.
0: Kalau yang dahulu, dia kan digunakan sebagai tanda perang atau tanda ada bahaya. Tapi kalau sekarang musik bambu entel itu lebih ke religius, karena musik bambu entel digunakan untuk mengiring, sebagai pengiring musik gerejawi. Contoh di gereja Sasanggelobeo, di gereja di Taturan sudah ada sekarang, baru di Laluhe, di Kecamatan Geme ada 4 gereja, dan di Desa Tule, baru Desa Bitunuris juga sekarang sudah berupaya. Jadi kalau di Talaut sekarang musik bambu entel itu dia fokus ke arah religius. Kemudian di acara adat, tapi yang fungsi utamanya sekarang di gereja, jadi dipakai untuk alat gerejawi, berarti dia masuk di religius, karena di warisan budaya tak benda dia fungsinya mengarah ke arah religius yang waktu sekarang ditetapkan, sama-sama dengan alat musik dari Gorontalo sih, tapi masih ada ditunda kayaknya karena masih ada kekurangan, mungkin masih maju di termin 3 ini yang warisan budaya untuk Gorontalo. Jadi untuk Gorontalo juga semangat sama-sama baru membangun warisan budaya tak benda untuk secara digital ya. Jadi sekarang Dinas Pariwisata sudah berupaya untuk mengembangkan secara digital, karena kami di sini juga kekurangan dana, kekurangan alat, tapi kan semuanya kami sudah buat diabadikan lewat video, dan video itu kami sudah publikasikan lewat penetapan warisan budaya, itu juga sudah sampai di ranah internasional. Tapi kalau di sini kami kan belum publish ya, karena kan hanya di bidang kebudayaan provinsi, jadi yang berhak mau publish itu kami kan harus juga ada izin. Belum berani publish karena kan belum ada pengakuan secara hukum, masih sementara diajukan ini, jadi kami belum bisa secara detail dah. Tapi untuk dokumentasi digital sudah ada, sudah terekam jejak di Kementerian Kebudayaan. Untuk Talaut juga sudah ada, kami abadikan di Facebook Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baru lewat YouTube. Tapi karena admin kami sudah pindah, jadi untuk sekarang iya. Jadi mencari orang yang baru mau melangsungkan pengabdian di daerah digital di bidang kebudayaan. Karena kami maksudnya kurang tenaga juga di bidang kebudayaan. Jadi tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kami mengabdikan semua tentang karya-karya budaya Kabupaten Kepulauan Talaut lewat digitalisasi yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mungkin itu ya, kalau masih kurang nanti ditanggapi juga. Terima kasih.
1: Bagaimana dari Gorontalo? Apa sudah cukup, Kak?
2: Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ini izin Wow Angel ya. Saya lagi pegang ini alat musik Polo Palo.
1: Coba saya lihat.
2: Iya, ini alat musik Polo Palo. Iya, benar. Iya, barangkali suaranya seperti itu ya, narasumber ya.
0: Di nyaring punya Talaut, Pak.
2: Oke, baik.
0: Karena saya pernah lihat langsung. Karena kan saya bidang kebudayaan, jadi bisa tahu lebih nyaring musik bambu entel, Pak, karena sudah dicoba.
2: Baik, iya cukup. Iya. Wow Angel, terima kasih.
1: Baik, makasih. Ini dari Pro 4 Gorontalo. Dari Gorontalo kita beralih ke tahun ya, dengan Ibu
0: Halo.
1: siapa atau Nona siapa? Selamat siang dari Tahuna.
3: Baik, selamat siang.
1: Siang dengan
3: Dengan
1: Ibu
3: Sumiati.
1: apa Nona? Dengan siapa?
3: Dengan Ibu.
1: Ibu siapa dong? Baik, silakan Bu mau bertanya apa kepada narasumber kita seputaran tentang musik tradisional bambu entel.
3: Baik, kalau di Sangihe ada musik bambu ya. Nah,
1: Iya.
3: kalau di Talaut ada musik bambu entel. Yang jadi penasaran di sini Bu narasumber, saya ingin tahu apakah dalam setiap memainkan musik bambu entel ini dibutuhkan berapa orang ataupun sebanyak apa ini musik bambu entel ini diperlukan sehingga bisa menghasilkan satu musik atau sebagai pengiring dalam satu lagu.
0: Nah, terima kasih. Untuk personilnya, lebih banyak orang lebih bagus, Bu. Jadi kalau dia 15 orang, dia juga tergantung bambu alias bulu, Kang. Jadi kalau lebih banyak orang, suaranya lebih keras. Jadi kalau di ruang terbuka, kalau dia maksimal itu biasanya 40 orang. Jadi kalau 40 orang itu di aula terbuka itu suaranya besar. Jadi kalau untuk 15 orang itu sudah bisa, Pak, Ibu. Tergantung musik bambunya, alatnya yang digunakan. Jadi kalau dia pakai bassnya bulunya bambunya sedang, jadi suara yang keluar kurang maksimal. Tapi kan maestro sudah pengalaman, jadi sudah tahu di mana dia mau menggunakan alat musik bambu itu. Kan mereka sudah tahu. Jadi kalau untuk yang maksimalnya itu 30 sampai 40 orang, Ibu.
3: Baik. Yang lebih dikatakan maestro-maestro. Nah, berarti pemainnya ini sudah tua atau ada
0: kedari
3: yang muda?
0: Kalau maestro itu, Bu, yang sekarang Bapak Mephiboset itu sudah 82 tahun. Yang satu 63 tahun. Orang tua mereka itu sudah 90 tahun.
3: Nah, jadi berarti belum ada regenerasi, Bu, ya, untuk pemain-pemainnya ini, atau seperti apa?
0: Oh, kalau untuk generasi sudah ada, Bu. Jadi yang anak dari maestro itu kan sudah dilatih juga. Jadi keluarganya itu mereka sudah diwariskan, Bu. Jadi itu untuk kalau ibu mau ke Talaut bisa dijumpai di Desa Taturan, kemudian di Kecamatan Sambuara. Ya, mereka berdua itu sudah mengajarkan. Dan kalau di sini di Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau di Geme itu kan sudah ada mulok. Karena saya turun langsung, jadi mereka sudah mengajarkan. Yang Bapak Mephiboset, yang biasa dipanggil Opak Pasitaa itu, meskipun di mulok itu tidak ada rangkaian pelajaran, tapi Opak ini sudah mengenalkan. Biasa di kelas 4, kelas 5 itu di SD Geme, karena saya turun langsung, kami dari bidang kebudayaan, jadi Opa sudah melatih. Jadi sudah melatih bagaimana cara membuat, memainkan. Jadi di Desa Tatur, pokoknya di Kecamatan Geme dengan Kecamatan Esang Selatan, itu ada, Bu. Yang di sini juga sudah diperkenalkan, karena kan waktu Bupati Ibu Sri, rata-rata di 142 desa kan dapat bantuan musik bambu entel. Jadi semua anak-anak di Talaut kenal dan sudah pernah mengikuti lomba. Bahkan lomba itu sudah sampai di provinsi.
3: Baik. Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih dari Tahuna. Cukup ya?
3: Ya.
1: Cukup. Baik, terakhir kita beralih ke Manado. Kalau tidak salah ini dengan Kak Stanley. Halo, selamat siang, Perempat Manado.
4: Selamat siang.
1: Siang.
4: Wola, wola toh, wola angel.
1: Siang, betul. Kak, apa kabar di Manado? Ujang atau padas ini?
4: Tunggu, mau tanya dulu. Kalau Sangir kan panggil wawu, kalau Talaut wola toh?
1: Iya, benar.
4: Wola angel. Ah, wola angel. Terima kasih atas kesempatan. Torang pe topik ini tentang apa kote? Musik bambu, ya?
1: Iya, musik tradisional bambu entel.
4: Entel. Mungkin kalau boleh orang tahu ini ibu tahun narasumber ibu siapa kote? Ibu penama Rulia. Angel. Ibu penama
1: Rulianti.
4: Rulianti.
0: Ya.
4: Ibu, ini mungkin di tiap-tiap daerah kan ada musik bambu.
0: Iya.
4: Yang membedakan dari musik bambu entel dengan musik bambu yang ada di Minahasa itu apa? Yang khas sekali. Apakah dari apa kualitas bambu itu jenis bambu apa yang di yang torang pergunakan?
0: Oh, kalau di Talaut itu kalau musik bambu kan biasanya kan memakai bambu Cina kan, bulu Cina orang Manado.
4: Cina,
0: kan rata-rata kan Sulawesi Utara kan pakai itu.
4: Iya.
0: Tapi kalau di Talaut ini orang pakai kan, pakai orang Manado bilang kan bulu nasi jaha. Jadi
4: bulu
0: kan
4: tui beda. Bulu iya. Tui.
0: Iya.
4: Bulu nasi jaha, iya.
0: Iya. Jadi kan orang kan heran. Pas kami tampil di Balai Bahasa kan tanggal 1 Juli. Jadi mereka heran, apa beda musik bambu di Talaut ini dengan musik bambu yang ada di Minahasa. Jadi Bapak Kepala Balai pikir musik bambu yang torang dari Talaut itu pakai itu bambu pagar ya. Padahal kita bilang beda. Jadi torang itu di Talaut orang pakai bulu nasi jaha. Jadi di bahasa Indonesia bambu talang.
4: Bambu
0: jadi,
4: talang.
0: Beda kan dengan permainan kalau bambu pada musik bambu pada umumnya kan pakai ditiupkan, tapi kan kalau ditalautkan
4: dihentak.
0: Iya, jadi orang mana dia?
4: Orang Manado bilang setada.
0: Oh, mereka setada.
4: Jadi setada pada wajini.
0: Setada toh.
4: Jadi tada-tada di tanah, tak? Toh?
0: Iya.
4: Tada begini.
0: Di lantai.
4: Di lantai, di tanah atau di lantai. Terus ketika di tada, bunyi yang dihasilkan itu bunyi-bunyi apa itu, ibu?
0: Yang keluar.
4: Ada keluar nada.
0: Do. Re, mi, fa, sol, la, si, do.
4: Jadi untuk kombinasi sol, mi, sa, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do harus ada berapa bambu kan?
0: Tiga. Iya kan satu begini kan dia dirangkai jadi tiga, ada yang empat. Jadi kan semua kan tinggal permintaan. Kalau bapak mau minta ini kan nanti kan pihak maestro kan mereka buat.
4: Jadi kayak nada do mi sol, jadi cuma tiga nada ya.
0: Iya.
4: Begitu. Terus kualitas dari bambu itu sendiri kan kalau mau dipikir-pikir itu tipis kan, namanya bambu nasi jaha kan. Nah, apa tidak perlu apa ya apa pemilihan bahan bambu itu harus yang agak muda atau yang tua?
0: Yang setua yang pastinya kan. Tapi ini kalau bapak mau ke Talaut bisa dilihat.
1: Sudah pernah ke Talaut.
4: Supernale.
0: Kita laut musik bambu yang orang bawa ke Balai Bahasa itu itu usianya sudah 15 tahun pak. Tiga kali bupati dia masih utuh, cuma tempat sandarannya itu yang lapuk.
4: Nah
0: kalau musik bambu yang ditiupkan tidak bisa tahan sampai 15 tahun. Tapi kan kalau Talaut punya sudah teruji. Sudah 15 tahun. Ada buktinya di Sanggar Gideon. Yang punya Bapak Yansen Maisurung. Itu sudah 15 tahun. Ada yang satunya 17 tahun. Kalau di Bawang Baru itu kalau nyana salah 17 tahun. Tapi sudah karena kepseknya kan pelatih sudah pensiun. Jadi pensiun juga bambu entel. Tapi kan masih ada.
4: Ada. Ibu kalau boleh tahu ini bagaimana proses pembuatan alat musik bambu entel ini? DP proses.
0: Proses pembuatan kan pertama kita pun jadi tebang dulu kan. bambu. Nah, kemudian kan dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan
4: apa
0: dari
4: perlu dicelup-celupkan di
1: air,
4: ada iya, ada sejenis tetap. Larutan yang bisa membuat bambu tersebut bisa jadi lebih nyaring atau tidak?
0: Ada, Pak.
4: Atau perlu diraho-raho di api atau bagaimana ya, itu?
0: Kalau raho-raho di api itu pambut, Pak.
4: Semua isi diisi nasi semua nasi.
0: Dan nasi jahe.
4: Nasi jahe. Jadi
0: Bapak, mungkin untuk bambu entel ini memang prosesnya agak lama. Jadi butuh menjadi ya, jadi 5 anggaplah 5 bulan sampai finish kan sampai di set. Jadi tidak memakai bahan kimia. Jadi cuma kan dilarutkan di apa di air laut.
4: Air laut.
0: 14 hari. Kemudian kemudian dibawa ke air sungai 3 hari. Kemudian dikeringkan.
4: Di
0: habis itu dipotong baru dipotong sesuai akor. Setelah itu kan serta mereka sudah ikat berdasarkan akor baru disetem menggunakan orgen atau gitar.
4: Nah, Ibu.
1: Terakhir.
4: Apakah setiap ukuran bambu itu memiliki nada yang berbeda?
0: Iya, Pak. Kan kalau yang kecil kan kalau bas kan ya enggak mungkin pakai yang kecil, kan otomatis kan pakai bambu yang besar. Kalau untuk panjang dia maksudnya itu kan tinggal maestro yang tekankan kalau kita kan hanya itu kan
1: menjelaskan
0: dia. Tapi kan semua kan isinya kan dari maestro, kan dia kan pembuat. Jadi ini kan saya hanya melihat tapi kadang dia enggak sampai 1 meter kalau basnya kan biasa cuma 60 cm. Nah, orang bawa ke Manado 60 cm tapi untuk diameternya sudah lupa, enggak sempat ukur. Jadi dia kan dari kecil sampai besar, sedang, besar. Jadi ada yang besar sekali. Jadi lagi kan kalau nanya mau usia yang besar kan yang mau kulit.
4: Oke. Terima kasih atas jawabannya ini Ibu narasumber.
0: Ya, terima kasih.
4: Ya. Silakan kembali ke Angel.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Stanley, ditunggu ya, di telepon. Baik, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital dan juga teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Panado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuda. Karena ingat waktu kita juga terbatas, sudah di 45 menit lepas dari pukul 13.00. Tentunya ada dua pertanyaan terakhir, Bu. Pesan khusus anak muda Talaut seputaran tentang musik tradisional bambu entel itu seperti apa, Bu?
0: Pesan kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, kami mengharapkan agar generasi ini mau belajar, mau melestarikan, peduli tentang kesenian musik bambu entel. Jika kita tidak peduli sebagai seorang muda, pasti warisan budaya kita akan punah. Berhubung warisan budaya tak benda, musik bambu entel sudah ditetapkan. Jadi kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menghimbau mari kita semua anak Porobisa agar kita mau melestarikan dengan cara kita belajar, mencari tahu dan menyimbangkan musik bambu entel. Itu saja, terima kasih.
1: Baik. Closing statement dari apa yang kita bahas dari tadi pagi sampai teman-teman ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, itu mungkin Ibu lihat dari sudut pandang seperti apa dari topik yang kita bahas di siang hari ini.
0: Jadi saya melihat dari sisi kebudayaan ya, sebagai pemerhati kebudayaan yang kita tahu, dan saya juga sebagai salah satu tim ahli satu-satunya di Talaut, tim ahli cagar budaya. Jadi saya sebagai seorang pemerhati, sebenarnya saya ini bukan latar belakang orang budaya atau sarjana yang lain. Saya ini sarjana farmasi. Tapi ketika saya ditempatkan di kebudayaan, saya pertama ikut pelatihan itu, saya itu maksudnya saya merasa terpanggil, soalnya kebudayaan di Talaut itu masih minim. Jadi dengan keadaan dari melihat sisi itu, saya maksudnya dengan cara apapun mau bangkit, maksudnya kenapa di kabupaten kota lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Jadi dari situ saya berusaha untuk mengupdate pendidikan saya, keahlian saya, agar saya bisa membantu atau mengembangkan warisan budaya Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi maksudnya banyak hal yang menjadi motivasi saya ketika saya ditempatkan di situ. Jadi dengan adanya Museum Bambu Entel ini juga, pertama ketika mau menetapkan banyak halangan ya. Jadi dengan maksudnya semangat, dan kita juga kan merasa anak talaut. Kalau bukan kita, kalau bukan orang anak talaut, apalagi mau lihat orang pe taroda kan. Jadi mari jot orang sama-sama. Jadi pokoknya bacari tahu, biarpun kita nyanda sejalan dengan kita pendidikan, tapi kan terus kita berusaha sampai bisa membawa talaut meraih warisan budaya tak benda, meraih sertifikat. Jadi bukan cuma gampang mau bilang, oh ini gampang sekali kok ada dapat, padahal kan penuh perjuangan. Jadi kita pe teman-teman juga biar nyanda itu tetapkan selalu kasih semangat. Jadi dengan harapan mari orang semua warga Puro Desa aku bantu, maksudnya jika orang kebudayaan ada meminta data tentang asal usul bagi suku adat atau siapapun tentang budaya, mari kita sama-sama dukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar orang kebudayaan itu berkembang. Biarpun sekarang kan so zaman modern digital, tapi kan orang harus semangat membangun Kabupaten Kepulauan Talaut dan mengembangkan budaya yang ada di Tanah Pura Desa. Terima kasih.
1: Baik. Buat para pendengar Pejunta Pro 1 RRI Talaut di Bandar Pundi Adepriade ya, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita untuk program Mabota Bacarita siaran berjaringan Korowi 5 untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 tentunya berakhir sudah sampai di sini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuna. Dan paling istimewa terlebih khusus kami dari RRI Talaut dan juga teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita, yaitu dari bidang kebudayaan Ibu Rulianti Lahihan SSI selaku Kasih Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah. Tentunya kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, dan nantikan di pukul 14 kita akan bergabung bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Siang. Akhirnya selamat siang, sukses dan semangat selalu.
5: Demikian Magota Bacilita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
6: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya lolondolo mengudula mengutato menguti lo menguti amo, baru saja Anda mendengarkan obrolan Magota Bacerita yang disiarkan langsung dari RRI Talaut. Dan sahabat budaya, saat ini sudah pukul 13.51 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Ti Anjayan undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak buat yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 10 pagi tadi sampai dengan saat ini. Di jam 2 siang nanti kita akan bergabung dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Nusantara sore, Anda akan ditemani di Mahaya Rahma di Nusantara sore untuk hari ini ya. Wati-hati anjayan menghidupo, insya Allah itu polimodunggaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain tenun ikat Jepara merupakan kerajinan tekstil yang berkembang di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Pembuatan kain dilakukan dengan teknik mengikat bagian tertentu pada benang sebelum pewarnaan dan penenunan. Pola yang terbentuk berasal dari bagian benang yang terlindungi oleh ikatan selama proses pewarnaan. Para perajin membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan motif dan susunan warna yang sesuai dengan rancangan. Kain ini dapat digunakan sebagai bahan pakaian maupun produk kerajinan lainnya. Tenun ikat tersebut menjadi bagian dari keragaman industri kerajinan tradisional yang berkembang di Jepara. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya,
2: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Namanya
1: sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah, karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026, pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar. Bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar, tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan

0: Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
0: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
1: Cutka boleh,
0: Cutka
1: biar
0: aja,
1: ada
0: ya?
1: Acehnya.
0: Oh, biar
1: gitu ya.
0: Acehnya, Cutka Gina.
1: Iya.
0: Iya, sehat ya, Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
1: Sangat panas.
0: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
2: Iya.
0: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara. Nanti yang ingin bergabung kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun,

0: Ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas. Kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Ya.
0: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 sampai 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Ya.
0: Nah, itu gambaran secara umum, ya. Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
0: Betul.
1: Ah. Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak.
0: Mm-mm.
1: Dan bangsa kata rancam,
0: yeah. Ya.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
2: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
1: Yeah.
2: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya.
1: Yeah.
2: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
2: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Mm-hmm. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, iya, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
1: iya,
2: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Alasan,
2: ya,
1: iya, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
2: Betul,
1: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri,
2: iya,
1: kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
2: Iya.
1: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
2: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu, nggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia gitu.
1: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
0: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
0: rentan?
1: Terrentan.
0: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
0: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu. Sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, bentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Iya. Sejak usia dini.
0: Sejak usia dini.
1: Iya.
0: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya Pak.
0: Betul.
1: Iya.
0: Nah selanjutnya memang peran sekolah juga penting, iya. Ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah. PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Yeah.
0: Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah.
1: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
1: Ya.
0: Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya.
0: Kak Anggi.
1: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
3: Iya Kak, seru ya Kak ya ngobrolnya, kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya.
1: Betul.
3: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayah ayu, dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
3: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
3: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya.
1: Iya.
3: Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
3: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
3: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh
3: Kak
2: besar.
3: Ya.
2: Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pok ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku diajarin bahasa kita tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Sama
4: ya, walaupun
2: Cigu
4: jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Ria. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya,
4: Kak Anggi?
2: Cigu Ria.
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya? Asan ya?
1: Irsan.
4: Ya?
1: Irsan.
4: Sama Ica. Tanya panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Puhaba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh punia, bunga jempa mau bersemangat, mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat seukang ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak tuh. Yang berdua narasumber ya Kak Anggi, memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya ini ada banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini, ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi, ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya.
6: Sahabat budaya lohondalo mengutulah mengutato mengutilo mengutiamo muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 14:47 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 14:47 waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kami ajak Anda kembali bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
2: Utama diperkenalkan kepada anak. Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke. Okay.
3: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
2: Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh ini dari Jogja ya? Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
3: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
2: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
3: Iya, benar-benar.
2: Baik.
3: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
2: Ya, langsung saja barangkali, Kak.
3: Isan, langsung. Dari ya. Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
4: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
3: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
4: Betul.
3: Seperti bapak korbannya tadi.
4: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
3: Ya,
4: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
3: ISBI.
4: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
3: Iya,
4: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
3: Iya.
4: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
3: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
4: Betul.
3: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus. Memang ada ya?
5: Ada.
3: Banyak ya?
5: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Contoh yang ini aja ya,
3: halusnya dulu.
5: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
3: kata ganti.
5: Biar lebih gampang ditiru.
3: Gitu. Yeah.
5: kalau kata ganti itu untuk saya itu ada ulun.
2: Ulun
5: itu masih netral.
2: Iya.
5: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
2: Ulun tuan.
5: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
5: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah, gitu. Itu dia. Nah,
5: itu harus diperhatikan. Nah.
2: Iya.
5: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
5: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
5: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sudah sulit. Sekarang kan?
5: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
5: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
5: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan?
2: Ini
5: PR juga.
2: Termasuk saya.
6: Oke.
2: Okay. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
6: Kak Anggi singkat ya, Kak ya.
2: Oh iya.
6: Ini kita udah di menit 56. Iya.
2: Sedikit saja
6: Pak. Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
6: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
4: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke,
4: ya, baik. Pengamatan saya.
2: Iya, iya.
4: Namun untuk daerah perkotaan tidak hanya di Aceh. Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama.
2: Baik.
4: Partisipasi semesta.
6: Oke. Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
6: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi.
8: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih, Mas?
1: Ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Seperti
1: mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita. Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter
2: ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random saja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya durasi sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat, bisa dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti udah, ini nanti akan ini, diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan, oke.
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan.
2: Penyapihan udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu. Kalau
2: iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Oke, fiber ya itu ya.
1: Oke. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, yang panen.
1: Siap panen
2: atau
1: di
2: sudah
1: tanam?
2: Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Ats, maaf.
1: Nah, ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil, biji ambilnya. Ya, yang bagus atau?
1: Yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua, karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Yang keras atau apa, kayak
1: ya,
2: gitu bijinya.
1: Betul.
2: Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis

0: Oh, ini banyak sekali, Mas.
1: Iya.
0: Selain edelweiss juga apa ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya, cuman untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
0: Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
0: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan juga beda.
0: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica. Kalau yang ini Vischida namanya.
0: Vischida.
1: Vischida.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
0: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
0: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
1: Bisa berbunga.
0: Waduh.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
0: Mengagumi boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
0: Wis.
1: Tuh.
2: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweissnya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepengen menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasanya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah?
4: Coding? Apa itu, No?
3: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
4: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
3: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
4: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
3: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
5: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah dan masya Allah untuk hari ini ya, di hari Kamis 1 Oktober 2026, tetap ramah hadir untuk sahabat budaya semuanya untuk Nusantara sore sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Iya, sahabat budaya Kembang Selasih tadi sudah menemani sore sahabat budaya semuanya dan sore kita sahabat budaya. Semoga juga bisa menambah semangat tersendiri buat sahabat budaya kecapean gitu ya jam begini, tapi harus berkutat lagi dengan pekerjaannya yang belum pada selesai semua. Ya udah nggak apa-apa sahabat budaya ya. Tetap tenang, cuman ambil santai aja, nggak usah terlalu berburu-buru kalau memang pekerjaannya masih banyak sahabat budaya. Oke, saat ini sahabat budaya ya, Tata Rama punya informasi, bukan informasi, berbagi informasi sahabat budaya tentang makan batalam bakipas pangeran. Jadi ketika satu talam menjadi simbol kebersamaan Banua Lawas lewat jejak Nusantara di sore hari ini sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, makam batalam bakipas pangeran. Jadi ini sahabat budaya sebuah tradisi ya. Tradisi ini tidak selalu pastinya membutuhkan benda pusaka gitu kan, bangunan tua atau juga pertunjukan besar untuk menyimpan sejarah. Di Banua Lawas di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sebuah kegiatan yang terlihat sederhana berupa makan bersama dalam satu talam itu sebenarnya sahabat budaya justru menyimpan perjalanan budaya masyarakat panjang, dan tradisi tersebut juga dikenal sebagai makan batalam bakipas pangeran. Jadi pada 4 September 2026 tradisi ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Menyebutkan juga penetapan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Dan menariknya juga sahabat budaya, tradisi ini kembali menjadi perhatian setelah pelaksanaannya dalam rangkaian gebiar maulid dan doa bersama di Kecamatan Banua Lawas pada 14 September 2026. Jadi kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dari berbagai desa dan menghadirkan ratusan talam dalam satu perayaan budaya. Nah, di balik satu nampan makanan ternyata terdapat cerita sahabat budaya mengenai sejarah masyarakat Banjar, terus ada tata krama dalam menjamu tamu gitu ya. Nilai keagamaan juga serta kebersamaan warga sahabat budaya.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Dagang Manumpang Sahabat Budaya tadi ya, kita masih dari daerah Jambi tadi menemani Sahabat Budaya. Nah, saat ini kita masih terus juga Sahabat Budaya seputar makan batalam bakipas Pangeran. Jadi Sahabat Budaya, apa itu arti batalam? Kata batalam ini berkaitan dengan talam ya, yaitu nampan atau wadah besar gitu yang digunakan untuk menyajikan makanan. Jadi dalam tradisi Banua Lawas, makanan ini disusun dalam satu talam gitu, kemudian disantap secara bersama-sama. Jadi satu talam ini biasanya berisi nasi lengkap gitu dengan lauk ayamnya, terus ada bebek, ada ikan panggang gitu, sayuran dan juga kuah gitu Sahabat Budaya. Jadi hidangan tersebut kemudian dinikmati oleh sekitar 4-6 orang. Jadi cara makan seperti ini juga pastinya menciptakan suasana yang berbeda dibandingkan ketika setiap orang mendapatkan piring makan masing-masing gitu Sahabat Budaya. Dan tradisi ini yang disebut telah berlangsung lebih dari satu abad Sahabat Budaya. Jadi menurut keterangan camat Banuanya, makan batalam telah diwariskan secara turun-temurun dan disebut telah berlangsung lebih dari satu abad. Nah, pada awalnya tradisi ini memiliki hubungan dengan lingkungan kerajaan dan tata cara perjamuan masyarakat Banjar. Seiring perubahan zaman Sahabat Budaya, fungsi sosialnya berkembang ya, dan batalam tidak lagi terbatas pada konteks tertentu, tapi juga menjadi bagian dari kegiatan masyarakat seperti perjamuan, ada perkumpulan dan peringatan keagamaan Sahabat Budaya. Nah, mengapa disebut juga bakipas Pangeran? Nah, bagian yang paling menarik dari nama tradisi ini adalah itu tadi, istilah bakipas Pangeran. Nah, secara sederhana ya, bakipas itu berarti mengipasi gitu kan, sementara Pangeran merujuk pada tokoh bangsawan atau lingkungan kerajaan. Namun Sahabat Budaya, istilah tersebut tidak dapat dipahami hanya dari arti harfiahnya. Jadi menurut penjelasan camat Banua, Banua Lawas, istilah tersebut berkaitan juga dengan tata krama dalam menyambut dan melayani tamu yang dianggap penting gitu. Jadi pada masa lalu, kipas menjadi bagian dari bentuk pelayanan kepada orang yang dihormati. Nah, dengan demikian bakipas Pangeran berkaitan dengan konsep penghormatan terhadap tamu tersebut, Sahabat Budaya.

Iya, sahabat budaya. Nah, terakhir nih sahabat budaya untuk Jejak Nusantara. Sebelum kita masuk ke apa ya, ke dangdut ya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, makan batalamba kipas pangeran dari Banua Lawas ini, dari Tabalong juga, ini merupakan apa ya, sebuah tradisi gitu, tradisi makan bersama yang menyimpan perjalanan sejarah gitu dari nilai sosial masyarakat Banjarnya. Satu talam berisi berbagai hidangan itu juga menjadi ruang pertemuan bagi beberapa orang, sekaligus simbol persatuan, simbol silaturahmi, rasa syukur dan penghormatan terhadap tamu. Jadi tradisi yang disebut telah berlangsung lebih dari satu abad tersebut mengalami juga perkembangan dari konteks sejarah kerajaan dan tata cara menjamu tamu, hingga menjadi bagian dari kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk juga seperti peringatan Maulid Nabi ya. Jadi penetapannya sebagai warisan budaya tak benda sahabat budaya pada 4 September 2026, jadi barusan kemarin gitu ya. Dan ini memperlihatkan bahwa praktik sederhana seperti makan bersama juga dapat menyimpan pengetahuan dan identitas budaya penting. Nah, selama masyarakat Banua Lawas terus menjalankannya dengan generasi muda mengenal maknanya, satu talam tidak hanya menjadi tempat menyajikan makanan, tetapi juga sahabat budaya bisa menjadi ruang untuk meneruskan ingatan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik, sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara dengan makan batalamba kipas pangeran amat cukupkan di sore hari ini, dan kita masuk untuk program selanjutnya. Kita akan beralih ke Pro Dangdut. Pastinya seperti biasa sahabat budaya, sampai di jam 5 nanti ya, insyaallah.

0: Jadi bilang nanti kau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, wih. Saya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya. Nah, kita ada di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bersama Tata Rahma di sore hari ini. Seperti biasa, kita buka dua di line teleponnya ya. Di 0811-430-4040 sama 08-2259-96-8266, sahabat budaya. Nah, juga bisa WA ya, ke WA kami tuh. Ya, mana WA-nya? Oke, WA-nya di 0811-430-4040, sahabat budaya. Oke, untuk list lagunya, oke, ada Project Pop dengan Dangdut is the Music of My Country, sahabat budaya. Terus juga ada Kuminta Maafmu dari Mansur S yang di cover sama Salma gitu ya. Terus ada Revina Alvira dengan Cinta Dalam Derita, ada Gembala Cinta juga. Terus ada Vitalvia featuring Wanra dengan Bunga dan Kumbang, Lesti Judika dengan Bukan Karena Tak Cinta. Terus juga ada Demam Asmara Delvin, ada Wong Deso ya dari Intan Caca, ada juga Malagata dengan Cantik Itu Mahal, dan Hanya Karena Dia dari Elvi Sukaisi.

0: ke line telepon ya, kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, sayang.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Tanu'u, silakan.
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia, oke. Okay.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan
1: Ibu Ian Bolemo.
0: Ibu Ian. Halo?
1: Iya, enggak ada.
0: Oh, ya. Iya, Ibu Iya. Oke, Ibu Sia sayang, Ibu Iya.
1: Apa-apa, Allah.
0: Ibu Iya lagunya yang mana sayang?
1: Yang kalau enggak salah

0: ada tuh yang dari Elvi Sukaesi ya.
1: Elvi Sukaesi, oke, okay, boleh.
0: Iya, yang itu aja. Oke, okay. Ini Tata Ama.
1: Iya, sayang.
0: Sehat selalu, warga tercinta Tata Ama.
1: Iya, sayang.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, halo 811.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat saudara kita.
0: Oke, tahan dulu Wati ya.
1: Iya.
0: Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dangdut, dangdut adalah kita, dangdut diwati.
0: Baku hai-hai jongoni dua.
2: Halo Asi, apa kabar sayang?
1: Piyo-piyo enak aja.
2: Itu kan baik dimanapun tempat di kamu ini. Kami semua yang layang dimana-mana.
1: Ada no? Kamu nanya.
2: Ibarat kesekaku saja no, wajah semalam yang sama orang di balakan pot ini
1: lagunya Vitali ya.
0: Oke sayang, gak tiwati olah dia sejak kebeking-beking ke suara.
1: Oke, assalamualaikum nenek aku Wati alias Kasanika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wati, silakan nenek.
2: Lagu apa-apa yang sudah dipilih sedang.
0: Elvi Sukaisi hanya karena dia, baru Bunga dan Kumbang, Vita Alvia dan Wandra.
2: Elvi Sukaisi saja sama nih ya.
0: Oke.
2: Iya, minta doa kepada Allah sedang sehat dan sadar.
0: Amin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak karena itu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita masuk sesi selanjutnya. Sahabat budaya, silakan di 0811 sama 0822 yang ingin bergabung bersama Tata Rahma di sore hari ini. Dan ini masih banyak list lagunya, masih ada Dangdut is the Music of My Country, ada Ku Minta Maafmu dari Salma. Itu cover ya dari sahabat budaya. Terus juga ada siapa nih? Revina Elvira dengan Cinta Dalam Derita sama Gembala Cinta. Terus juga ada Lesti Judika Bukan Karena Tak Cinta. Ada Demam Asmara Delvin, juga Wong Deso dari Intan Caca dan Cantik Itu Mahal Malah.

0: Oke, kita ke 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo juga Pak Udin.
1: Iya, betul sekali.
0: Silakan Pak Udin, lagunya yang mana?
1: Dengan apa dulu? Dengan apa yang cantik kata apa cuma?
0: Oh, ada tacumu cantik itu mahal.
1: Oh iya, itu yang itu memang waktu saya tetara makal cantik itu mahal.
0: DP perawatan memang yang mahal.
1: Iya.
0: Oke, Pak Udin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lah, suaranya mana?
2: Halo, selamat.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkadalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, sayang? Halo. Halo, suaranya mana? Halo, assalamualaikum. Ya Allah, ini kok orangnya mana? Oke, nanti dicoba lagi ibu-ibu ya. Baik, sahabat budaya, penelpon selanjutnya silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Om Afni silakan.
3: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Om Afni.
3: Aku minta maaf darimu.
0: Hah? Minta maaf?
3: Itu lagu pertama.
0: Oh, ku minta maafmu.
3: Aku minta maaf.
0: Ku minta maafmu.
3: Ya. Oke. Oke, sama-sama. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 811 sama 822. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, 811.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Ulul habari tata amaku sayang.
0: Oke, Mbak Yati ta.
4: Iya.
0: Oke sayang, alhamdulillah insyaallah. Mbak Yati insyaallah juga sehat-sehat Mbak Yati ya.
4: Ya, amin, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Mbak Yati lagunya ini cantik itu mahal sama ku minta maafmu.
4: Cantik itu mahal.
0: Oke, makasih.
4: Sama-sama, semoga Tata Ama sehat bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Yati. Di belakangnya Mbak Yati, silakan sahabat budaya. 822, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Aman, silakan. Dangdut adalah kita. Halo juga sayang. Lagunya.
5: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, insyaallah ya. Bang Aman juga insyaallah ya, sehat-sehat semuanya. Ku minta maafmu. Oke. Ku minta maafmu sama cantik itu mahal.
5: Ganteng itu mahal.
0: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih terutama aku sayang.
0: Oke, sayang.
5: Cintaku.
0: Iyalah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eango. Malo to inutamola. Wow malo limomotao. Lopo piduduto. Lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lah untuk mulai itu, ea. Tunggu lah untuk itu, ea. Molo niodu filo mulo, toli pukotia. Uang maju mulanto. Tuang lo, itu lah itu, ea. Itu, ea, maju
2: mulo. FM 95,1 MHz.
3: Budaya Gorontalo.

0: Oke, sahabat budaya, kita di sesi terakhir, silakan di 0811 sama 0822. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayang cinta.
0: Oke, Bu Nelly sayang, silahkan lagunya. Ini masih ada dengan dangdut It's the Music of My Country. Terus ada Cinta Dalam Derita, Gembala Cinta. Terus Bukan Karena Tak Cinta. Terus ada lagi Demam Asmara sama Wong Deso.
1: Yang pertama itu Jo,
0: dangdut It's the Music My Country. Iya, iya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, tetap mesti sayang cinta.
0: Terima kasih. Amin, sayang.
1: Selalu, amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Inka.
2: Dangdut
0: adalah kita. Silakan sayang.
2: Revina Alvira.
0: Revina Alvira, yang mana tuh? Cinta Dalam Derita sama Gembala Cinta, mau yang mana?
2: Yang Gembala Cinta.
0: Oke sayang.
2: Terima kasih.
0: Oke, sahabat budaya, mencukupkan untuk berdangdut di sore hari ini karena di studio saat ini sudah menunjukkan menit ke 54 menit dari pukul 16 sore. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA. Bentar, WA-nya sebentar, bentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdangdut, dangdut adalah kita. Dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Malaga. Terima kasih Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah masuk di WA dan juga di line telepon ya. Kita nikmatin nih lagu yang sudah direquest sama teman-teman.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyuyu, Dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sukran Kau Yulianti Moduto dengan Rindu Sayang Oh Rindu ya, hadir di sore hari ini dan sedia mengantarkan kita di menit ke-30 melintas dari pukul 17. Dan sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Sahabat Budaya untuk musik religi, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib. Dan untuk azan maghrib sekali lagi di pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Sahabat Budaya, tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.44, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa, SPD.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa SPD. Dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Menangkal Paham Anti Pancasila Melalui Integritas Keimanan dan Akhlakul Karimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Risalah Maghrib RRI yang dirahmati Allah. Senja kembali menyapa, perlahan matahari meninggalkan ufuknya, cahaya mulai redup, dan sebentar lagi suara adzan akan memanggil kita untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Di penghujung hari seperti ini, mungkin ada baiknya kita tidak hanya bertanya, sudah berapa banyak yang kita kerjakan hari ini? Tetapi, mari bertanya lebih dalam kepada hati, sudahkah keimanan kita membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Karena sesungguhnya, iman bukan hanya apa yang kita ucapkan dengan lisan. Iman adalah cahaya yang seharusnya terlihat dalam sikap. Ia membuat kita jujur ketika tidak ada yang melihat. Ia membuat kita tetap santun meskipun berbeda pendapat. Ia membuat kita mampu menahan amarah ketika hati sedang terluka. Dan ia membuat kita memilih persaudaraan daripada permusuhan. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita merenungkan sebuah tema, menangkal paham anti Pancasila melalui integritas keimanan dan akhlakul karimah. Mengapa kita berbicara tentang Pancasila? Karena negeri ini adalah rumah kita bersama, di rumah yang bernama Indonesia. Kita dilahirkan dalam berbagai perbedaan. Ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan memiliki keyakinan yang berbeda. Namun perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru disitulah kita belajar menjadi manusia yang dewasa. Al-Quran mengingatkan kita dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Betapa indah pesan ini. Jangan bercerai-berai. Sebab ketika persaudaraan mulai retak, yang pertama kali terluka bukan hanya satu orang, tetapi keluarga, masyarakat, dan akhirnya bangsa. Maka salah satu benteng untuk menjaga bangsa ini adalah keimanan yang melahirkan akhlakul karimah. Pendengar Risalah Maghrib yang dirahmati Allah, paham yang ingin merusak persatuan seringkali tidak datang dengan suara yang keras. Kadang ia datang perlahan, melalui kebencian yang terus diulang, melalui berita yang tidak diperiksa kebenarannya, melalui ajakan untuk mencurigai kelompok lain, melalui kalimat-kalimat yang membuat kita merasa paling benar dan menganggap orang lain selalu salah. Disinilah iman kita diuji. Jangan biarkan hati kita menjadi tempat tumbuhnya kebencian. Jangan biarkan jari-jari kita menjadi alat untuk menyebarkan fitnah. Dan jangan biarkan lisan kita menjadi jembatan yang membawa permusuhan dari satu hati ke hati yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang muslim adalah orang-orang yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka, mari bertanya kepada diri sendiri. Ketika saya berbicara, apakah orang lain merasa aman? Ketika saya menulis di media sosial, apakah tulisan saya membawa kedamaian atau justru menyalahkan permusuhan? Ketika saya berbeda pendapat, apakah akhlak saya tetap terjaga? Inilah integritas keimanan. Apa yang kita yakini di dalam hati selaras dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Pendengar yang dimuliakan Allah, menjaga Pancasila tidak selalu harus dengan pidato besar. Kadang dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dari seorang ibu yang mengajarkan anaknya menghormati tetangga. Dari seorang ayah yang mengajarkan kejujuran. Dari seorang guru yang mengajarkan muridnya menghargai perbedaan. Dan dari seorang pemuda yang tidak mudah terprovokasi. Dari seorang pengguna media sosial yang memilih tabayyun sebelum menyebarkan berita. Dan dari kita semua yang memilih untuk menjadi pembawa kedamaian. Karena Pancasila akan menjadi kuat, bukan hanya karena kita mampu menghafalkan silanya. Tetapi karena nilai-nilainya hidup dalam perilaku kita, ketuhanan yang kita wujudkan dengan ketakwaan, kemanusiaan kita wujudkan dengan kasih sayang, persaudaraan kita wujudkan dengan menghargai perbedaan, musyawarah kita wujudkan dengan menghormati pendapat, dan keadilan sosial kita wujudkan dengan kepedulian kepada sesama. Ketika iman menjadi akar, akhlak menjadi bunga, dan persatuan menjadi buahnya. Pendengar setia Risalah Maghrib, sebentar lagi azan akan berkumandang. Mari kita tinggalkan sejenak kegaduhan dunia. Mari kita lembutkan hati dan kita tanamkan satu tekad. Aku ingin menjadi manusia yang imannya menenangkan, lisannya menyelamatkan, dan akhlaknya mempersatukan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga Indonesia tercinta. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Menangkal Paham Anti Pancasila Melalui Integritas Keimanan dan Akhlakul Karimah. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Abu bin Hashim.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang, dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais. Ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu. Dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW. Kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi SAW. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah

kitab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
0: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Yang pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat hutannya, ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol. Okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini. Okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangnya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Iya, selamat malam sahabat budaya, Mengota atau Mengodula. Terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di malam ini kita bersama sampai ditutup siaran nanti ya. Di Lali Patah di jam 21 nanti kita akan bersama di Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim An-Nur dari Dusun Ilanta. Dusun Ilanta, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa. Jadi sebentar di jam 21 waktu Indonesia Tengah, Mengota atau Mengodula A, kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

Sahabat Budaya, masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini secara faktual berada di kisaran 14 tahun. Lebih pendek dibandingkan masa tunggu administratif yang sebelumnya rata-rata mencapai 26 tahun. Perubahan ini terjadi setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan dan validasi data jemaah dalam daftar antrian. Kemenhats melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah haji yang tercatat dalam daftar tunggu. Dari proses tersebut, sekitar 400 ribu data ditemukan tidak valid, sehingga tidak lagi diperhitungkan dalam antrean keberangkatan. Kondisi ini, sahabat budaya, juga berdampak pada daftar tunggu jemaah di daerah, termasuk Provinsi Gorontalo. Pembersihan data membuat data tunggu lebih menggambarkan kondisi jemaah yang benar-benar masih memenuhi ketentuan untuk menunggu keberangkatan. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, mengatakan persoalan data jemaah yang tidak valid juga ditemukan dalam daftar tunggu haji di daerah. Setiap tahun masih terdapat sejumlah nama jemaah yang perlu diklarifikasi karena keberadaan maupun data bersangkutan tidak lagi dapat dipastikan. Di Gorontalo juga setiap tahun ditemukan nama-nama jamaah yang perlu diklarifikasi dan juga selalu dilakukan pengecekan langsung ke alamat yang bersangkutan. Proses pengecekan tidak hanya dilakukan melalui data administratif atau data administrasi, petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan atau desa serta menggali informasi dari lingkungan sekitar termasuk para tetangga. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah jemaah yang tercantum dalam daftar masih diketahui keberadaannya. Klarifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan data daftar tunggu tetap akurat. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya UPTD Samsat Lingboto Kabupaten Gorontalo dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait dugaan permintaan imbalan dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan secara langsung kepada Kepala UPTD Samsat Lingboto, Kasih STNK serta Pamen 1 UPTD Samsat Lingboto. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan dari hasil pemeriksaan pihaknya memperoleh keterangan bahwa UPTD Samsat Kabupaten Gorontalo telah menyediakan dan mempublikasikan informasi mengenai seluruh standar pelayanan termasuk biaya layanan yang berlaku. Dan juga menurutnya bukti foto publikasi standar layanan tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Selain pimpinan UPTD, Samsat Lingboto juga akan memberikan arahan kepada petugas pelayanan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut untuk disampaikan kepada Ombudsman pada awal Juli 2026. Muslimin mengatakan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tim pemeriksa, oknum petugas pelayanan juga diberikan sanksi paling lambat 10 Juli 2026. Dokumentasi pemberian sanksi tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman. Pihak UPTD Samsat Lingboto mewajibkan penggunaan papan nama sebagai bentuk pencegahan. Apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai standar, dapat langsung diadukan melalui kanal pengaduan yang disediakan di UPTD Samsat Lingboto. Lengkapnya, silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan selanjutnya kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini, Sahabat Budaya, kita akan bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo. Tadarus Al-Qur'an di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga sahabat budaya, Mulut atau Mengudla A, yang malam hari ini sudah bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Malam hari ini seperti biasa, alhamdulillah kita kembali lagi ya, kita dipertemukan sama Allah di tempat ini dengan Majelis Taklim Anur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Masya Allah, ibu-ibu Tadarus semuanya ini sehat walafiat, terus juga dapat lihat ini muka ceria-ceria, Masya Allah. Sehat ya ibu-ibu? Sehat ya? Amin. Oke, di malam hari ini juga seperti biasa, Mengutat atau Mengutba A, sahabat budaya dan juga pendengar, kita didampingi langsung sama Ustadz Taliman Hia yang nantinya akan siap mendampingi setiap bacaan yang salah untuk diperbaiki. Dan biasanya untuk perbaikan itu satu untuk semua ya. Jadi di tempat ini bukan bukan untuk ini ya Ustadz ya, bukan untuk orang yang pintar-pintar mengaji kong datang di sini mengaji. Ya, di sini tempat untuk kita belajar. Betul. Ketika salah itu akan diperbaiki. Jadi tidak usah malu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, yang di rumah juga lebih penasaran lagi karena tidak bisa hadir di studio, hanya bisa mendengar kan, dan juga bisa nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama, sedikit mungkin ada wejangan bukan wejangan juga, tapi mungkin sesuatu yang wajib disampaikan sebelum kita membaca Al-Quran ya, dan bahkan dua ya Ustadz ya. Betul, yang mendengarkan betul. Dan yang membaca sama-sama
2: dapat rahmat Allah
1: ya. Silakan Ustadz.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang telah mengantarkan kita ke tempat ini, serangkaian dengan kegiatan tentu belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sudah beberapa kali pertemuan selalu kita berusaha untuk bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran, dan sebentar nanti proses itu pun akan kita lalui. Namun hal yang tidak kalah pentingnya yang kita akan ambil manfaat daripada Al-Quran itu adalah kira-kira pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita saat kita membaca, lalu kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan pendengar tentu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar kita akan melalui melintas di Quran Surah An-Nisa. Kalau tidak salah begitu ingat?
1: Iya,
2: Quran Surah An-Nisa. Baik. Kalau di Surah An-Nisa kita akan melewati dua ayat yang insya Allah awal-awal ini akan berbicara tentang taubat. Taubat itu adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menerima pertaubatan orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Dan kita yakin dan percaya manusia itu tidak akan luput dari salah. Setiap hari berbuat salah, maka karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan sarana bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Maka untuk itu pesan kepada kita mengenai taubat, mari kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Taubatnya orang-orang yang mengamalkan, yang melakukan keburukan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena ketidaktahuannya terhadap dosa yang dia lakukan, maka Allah menerima taubatnya. Dan dengan syarat Jadi syaratnya dua. Pertama, dosa yang dia lakukan dia tidak tahu persis. Yang kedua, dia segera bertaubat setelah sadar, oh ternyata ini salah. Itu Allah menerima taubat orang seperti itu. Lalu dalam ayat yang ke-18 nanti yang akan kita baca, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyiat. Tidak ada taubat, Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Dia melakukan dosa, terus saja berlalu dalam dosa, selalu saja dia berdosa, walaupun dia tahu bahwa itu adalah dosa, dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dekat mau mati, kemudian bilang, "Ah, sekarang saya mau bertobat." Maka Allah tidak akan menerima taubat orang seperti ini. Yang kedua, orang yang tidak diterima taubatnya adalah walalladzina yamutuna wa hum kuffarun. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Allah kepada mereka, lalu mereka wafat, mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka bagi mereka tidak ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Semoga ini menjadi bagian daripada dasar amalan kita, bahwa kalau kita berbuat salah itu sebenarnya manusiawi, karena manusia selalu dan tidak luput daripada dosa, kesalahan. Dan yang kita inginkan adalah ketika menyadari satu kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat ini, taubat dalam keadaan dapat dalam waktu dekat seperti ini, ini biasa dipraktekkan oleh orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu itu kalau ada mengaji, baru kung tak salah dorang pergi mengaji, dorang sadar bahwa itu salah, langsung bilang astagfirullah. Astagfirullah.
1: Itu orang-orang spontanitas, ya, itu spontan, Ustaz, ya.
2: Dan ini kemungkinan besar karena dorongan apa ya tubuh namin qarib. Jadi sadar, ketika sadar bahwa ini sudah salah, langsung taubat. Dan diantara sarana bertaubat itu adalah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama di Prompat dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kita mulai dari surah An-Nisa ayat 16, ya. Kita malam hari ini akan mulai dari surah An-Nisa ayat 16. Baik, kita langsung saja Ustaz, ya, langsung ya, dengan pembaca betul. Pertama, ya, bersama Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, dikomandani sama Ti Mami Harlin Amara, ya. Oke. Langsung saja kita dengan Ibu Ospian Akuba. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya itu akan mengawali kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dengan surah An-Nisa ayat 16. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz, malam hari ini 15 pembaca ya? Ya, oh ada lebih ya, 17. Kalau begitu kita lanjut lagi dengan pembaca kedua ya Ustadz ya, karena ada 17. Lanjut sama Ibu Wati Otolua Todolo, Ibu Wati Otolua. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, ada 17 pembaca malam hari ini yang siap nantinya akan membaca dan juga siap. Insya Allah semuanya aman-aman nanti ya. Ada tim Mami Harlin Amara. Baik, langsung melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 17 ya. Ibu Wati Otolua ini akan melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 17. Udah siap Ibu? Mungkin oke, udah siap. Tafadoli ikro'i.
2: Toko

0: Baik Ustadz, bacaan dari Ibu Ospian Akubas sama Ibu Wati Otolua. Surah Nisa ayat 16 dan 17 nih Ustadz, silakan. Ya,
1: baik, jadi dari kedua pembacaan tadi, alhamdulillah, tinggal bagus bacaan mereka, ya. Tinggal memperjelas fasoha di dalam setiap sifat huruf tebal, sifat huruf tipis, sifat huruf tafashi, sofir, ini yang perlu dipertegas lagi, dibaca maksimal, diusahakan maksimal. Maksud saya itu adalah ketika membaca lafdul jalalah Allah, ya Allah, maka ingat saja bahwa kalau dia diawali oleh fathah atau dhammah harakahnya, maka harus segera ditebalkan, ya. Jangan ragu menebalkan lam Allah pada kata Allah itu saat dia diawali oleh harakah fathah atau dhammah. Kalau ternyata belum bisa kita baca dengan cara mengangkat pangkal lidah, karena itu standar untuk menebalkan huruf, maka sebisa kita, bagaimana cara kita supaya terdengar loh, loh, Allah, taqabbala loh, gitu, ya. Jadi bagaimana caranya supaya suara itu tidak samar-samar, mau bilang tebal rupa tipis, mau bilang tipis terdengar tebal, gitu. Jadi pastikan bahwa kita sedang membaca huruf tebal, maka dia akan terdengar tebal. Kita sedang membaca huruf tipis, maka dia akan terdengar tipis, gitu. Jadi Allah, ya, Allah. Lalu yang berikutnya, dari kedua pembaca ini saya dapati ada kesulitan di dalam menerapkan sifat tafashi itu adalah di mana angin secara boros keluar dari mulut kita dan dia menyebar, gitu. Di mana itu? Pada kata syaitan, ya. A'udzu billahi minasy syai nasya. Itu yang kurang kedengaran.

0: rupa mirip-mirip. Jadi ada huruf H, ada huruf H, terbaca huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti H tenggorokan bawah itu. Yang dia mau itu sebenarnya H tenggorokan tengah. Him, him, gitu, ya. Lalu yang berikutnya terakhir, ya, terakhir tawallud. Tawallud itu adalah sisa apa? Sisa bacaan yang ikut dengan bacaan yang hurufnya di mana huruf itu disukunkan. Kemudian ada sisa suara yang masih terkait dengan huruf itu, misalnya nun, ya, nun at-tawalludnya man amana man, macam qalqala, prakteknya macam qalqala, macam tapantul pantul kamari, persis qalqala, padahal dia bukan huruf qalqala. Nah, itu tawallud namanya, ya. Tidak boleh terjadi pada selain huruf qalqala. Misalnya lam juga sering salah, ya, sering ada tawallud seperti itu. Kenapa? Karena saat menyebut huruf lam itu, kita pembaca lam itu segera melepaskan ujung lidah yang menyentuh langit-langit bagian depan. Minal mu'minin, misalnya. Minal mu'minin. Terang baca, minal mu'minin, minal le. Itu dihilangkan. Agar tidak ada bunyi-bunyi yang tidak semestinya terdengar saat kita sedang membaca Al-Quran. Mungkin itu saja dulu untuk pembaca pertama dan kedua pada tadarus malam hari ini. Silakan.
1: Iya, kita lanjut lagi Ustadz dengan pembaca berikutnya, Ibu Sartin Kanue. Silakan Ibu Sartin Kanue. Setelah itu siap-siap Ibu Hadijah Kanue, ya. Ini basudara, ya. Kakak Ade, ya, masya Allah. Oke, okay, silakan Ibu Sartin Kanue. Ibu Sartin, Ustadz ini akan membaca Surah An-Nisa ayat 18.
0: Iya.
1: Terus Ibu Hadijah nanti lanjut di ayat 19, ya. Oke, okay, silakan. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak yang saat ini sudah nonton di Facebook, ya. Rifanto di Kota Raja, terima kasih. Mayanti juga lagi nonton. Salam katanya buat Ustadz juga, ya. Oke. Okay. Baik. Sudah siap Ibu Sartin? Tafadoli ikro'i.

Masya Allah, lanjut lagi sama Ibu Adija Kanue. Oke, silakan. Sebelah mana itu Ibu Adija Kanue? Oke, silakan Ibu Adija Kanue. Oh, so cari-cari kiri dan kanan, Bu masih duduk. Tengah kira sebelah diri. Baik, silakan Ibu Adija Kanue. Lanjut di Surah An-Nisa ayat 19 ya. Ayat 19. Dapat ya, ini ibu-ibu semangat sekali. Padahal sudah turun dari siang-siang, Ustaz. Luar biasa. Ini malam di studio langsung cerah muka semuanya ya. Kalau orang bilang ini bacahaya. Masya Allah. Sudah siap ibu? Tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustaz, silakan.
1: Baik, bismillah, walhamdulillah. Dari dua pembaca tadi ya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Kita berharap bahwa ada beberapa hal yang perlu kita koreksikan lagi ya, termasuk tafasyi ya, masih tafasyi ya, termasuk masih tafasyi, dan ada beberapa huruf. Lalu pada baca bismillah ya, bismillah, bacaan bismillah itu pembaca pertama tadi sebelum yang Ibu Hadijah itu hampir jadi tebal bismillah. Nah, ada gaya-gaya mubat tebal, tapi alhamdulillah tidak dibaca tebal. Lalu berikutnya yang dalam kata walaisa ya, kata walaisa. Walaisa itu kita lewat dia sukun toh. Dia sukun diawali oleh fathah. Berarti kita lewat di situ dengan lembut ya, namanya lain. Dan itu tidak dipraktekkan sebagai sesuatu mad. Mad itu tidak dipanjangkan toh. Ketika tidak dipanjangkan berarti cuma lewat saja begitu, lewat secara mursal. Walaisa, walaisa. Kalau toh ada matnya, maka hanya lebih sedikit daripada bacaan mursal. Jangan tahan. Walaisa, walaisa. Jangan tahan seperti itu, ya. Walaisa, gitu ya. Jadi cara bacanya lewat dengan lembut di situ. Begitu juga dengan lam bertasydid ya, lam bertasydid. Ada pembaca-pembaca sebelumnya membaca walladzina, walladzina itu dia tahan walladzina. Lam bertasydid itu jangan ditahan ya, jangan ditahan, justru dia ditekan. Jadi untuk semua, satu huruf yang bertasydid selain mim dan nun selain mim dan nun, maka dia ditekan. Jadi kalau pas tasydidnya ada pada huruf lam, berarti tekan. Walla, ya. Walladhi, walladhi, ya. Bismillah, millah, ditekan. Bukan ditahan. Bismillah, bukan. Tapi ditekan saja. Lalu berikutnya ada bacaan. Bacaan ini kadang betul, kadang kadang betul, kadang keliru. Tidak konsisten. Kadang betul bacaan ro-nya ro. Poli so di bacaan yang berikutnya baku dapat dengro, so baca ra poli. Baku dapat dengro lagi, so baca ro, baru baca ra lagi. Jadi ketika kita sudah bisa membaca ro dengan suara yang baik, yang ditebalkan, maka usahakan dibuat seperti itu seterusnya. Ketemu dengan ro di awal bacaan kah, di tengah bacaan kah, atau di akhir bacaan. Kalau memang dia ditebalkan, maka tebalkan, ya. Lalu ada yang berhenti di aliman. Aliman, kalau ada tanwin seperti itu, maka satu tanwinnya dihilangkan, ya. Tanwinnya dihilangkan, ditinggalkan satu, lalu dipanjangkan. Maka itu jadi mad iwad, mad iwad, yang dimana panjangnya dua harokat saja. Jadi bukan aliman man, tapi alima ma, gitu. Lalu ada yang membaca hadoro dibaca hadara. Ah, itu yang tadi ya. Berikut juga ada huruf, ada huruf-huruf yang perlu di apa, perlu dikoreksikan lagi. Huruf tha, tha, tha, ha, vod, vo, vo, vod. Ini ada beberapa huruf yang masih terdengar agak kaku dibaca oleh oleh pembaca Al-Quran tadi. Jadi ini butuh apa? Butuh latihan dan butuh kesempatan untuk membiasakan di dalam pada lidah kita. Ya. Mungkin itu saja.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Kecamatan Buhu. Iya, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Peserta tukar poli itu. Oke, untuk pendengar, kita Ustadz, kita akan break dulu sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi masih bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona Buda.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ada alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
3: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Dan terima kasih buat Ibu Fatma yang malam hari ini sudah monitor. Dan sama-sama ini Ustadz lagi buka Al-Quran semuanya. Oh, ya. Ini rata-rata yang ini yang lagi menyapa itu semuanya lagi pegang Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi malam hari ini dengan Surah An-Nisa ayat 20 ya. Silakan Ibu Aisyah tahu, dia siap. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, lanjut lagi kita ke Ibu Mardiatani. Silakan Ibu Mardiatani. Ya. Oke. Ya. So serius sekali. Antara dua so serius sekali, sama suka tuh meteres Ustaz semua. Sadiki lagi ti Ustaz mau koreksi. Bu Sadiki, tidak banyak Ustaz ya.
1: Bu Sadiki.
0: Bu Sadiki. Masya Allah. Memang kalau dikoreksi bersama itu sangat luar biasa ya. Betul. Satu untuk semua. Jangan salah, yang satu orang dia koreksi semua karena. Tapi alhamdulillah kalau satu keberuntungan ya Ustaz ya, ketika kita membaca terus ada yang memperbaiki ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Baik, lanjut ke Ibu Mardiatani, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 21, tafadoli ikra'i.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم

0: Masya Allah, Ustadz kalau dengar orang mengaji begini dapat ingat semua puasa Ustadz ya. Iya, demi suasana sama dengan semua puasa, semua Ramadan. Silakan Ustadz, bacaan dari Ibu Maria sama Ibu Aisyah.
1: Baik.
0: Kedua lah.
1: Ah, coba lihat ulang yang dapat bacaan terakhir. Goli.
2: Goli.
1: Goli. Apa? Goli.
2: Goli.
1: Terakhir. Huruf terakhir.
2: Golidon.
1: Do, do.
2: Golidon.
1: Ya, jangan baca golidon.
2: Golidon.
1: Jangan dibaca begitu. Hilangkan DP baris satu, harokahnya satu hilangkan, baru kasih panjang dua harokat. Golido.
2: Golidon.
1: Ah, jangan don. Patah ada bodoh golu n terakhir jangan. Ya, jadi mau ganti itu DP tanwin, mau ganti dengan fathah saja. Itu namanya mad iwad. Toh? Ghalidho. Misalnya rahiman baca rahima. Ya, bukan rahiman boleh. Misalnya kariman maka baca karima. Gitu. Ya, bukan kariman bukan, ya. Baik. Yang baru berikutnya coba Ibu bilang huruf za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Ujung lidah za.
2: Za.
1: Coba bilang fa.
2: Fa.
1: Ah, bagus. Fa.
2: Fa.
1: Coba bilang qaf.
2: Qaf.
1: Qa.
2: Qa.
1: Coba bilang a'udzu.
2: A'udzu.
1: A.
2: A.
1: A'udzu.
2: A'udzu.
1: Coba bilang nasyai.
2: Nasyai.
1: Nasyai.
2: Nasyai.
1: Dengar lah masyai ini. Nasyai. Baik. Masya Allah. Ya. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu baru ini mulut madelohehu umohehu umolo jaga kasih tutup-tutup tidak mau buka kuat i huruf-huruf yang mau keluar kamari dari mulutnya orang itu madeloh bo bulat-bulat semua so jadi oo begitu
0: iya.
1: Misalnya taqabbalallah kenapa itu? Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah itu sebenarnya. Mungkin ada baca, ada huruf yang sudah betul bacaannya. Cuma cara dia membaca, hehu umo mulu bihu, ya. Hu umo bihu. Nanti tinggal hu umo lah. Takobala. Itu pasti mau dapat dengar tipis. Mulu mah hu umo. Takobala. Ah, gitu. Jadi kita biasakan untuk untuk membaca dengan cara ya, dengan cara bagaimana cara membaca Al-Quran itu saya sering menyebutnya kaifiyatul qiraah, cara membaca Al-Quran. Lalu berikutnya ada kaifiyatul qiraah, ada hunna nun bertasydid tuh, ada nun bertasydid baru baku dapat yang kintara ya. Haduhunna kintara ya. I yang ada membaca tadi itu dia ada pakai sepanjang dinaat hunna baru king to to tidak terlalu terbaca bagus ro juga ya seperti itu. Baik. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi ke depan insyaallah.
0: Iya. Baik, Ustaz kita lanjut ya.
1: Iya, betul.
0: Kita lanjut dengan bacaan Surah An-Nisa ayat 22. Kedua lah Ibu Hawaria entau ya. Nanti di ayat 23 itu dilanjutkan sama Ibu Rahima Amanto. Oke, silakan. Ini bakalan ada yang lain bakal balik lagi bisa membaca ya.
1: Kemungkinan.
0: Iya. Sengaja sengaja tieng ngabek yang dua-dua supaya ada taman Ustadz ketika dikritik. Kalau sendiri-sendiri kan semua yang pasti aman ya. Soalnya kalau DP perbaikan sampai bacaan DP tajwid ya semua ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Masya Allah luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi nonton di Facebook juga. Kita masih lanjut lagi kali ini bacaan Surah An-Nisa ayat 22 dibacakan sama Ibu Hawariyantau. Tafadoli Iqra'i. Iya, silakan Ibu. Takal. Kedua lah. Bismillah. Ini diri. Melomalah. Oke. Mungkin dibantu dulu pasang dulu. Oke, okay, udah. Oke, okay. Bagaimana udah siap Ibu? Iya. Oke. Okay. Tafadhali ikra'i. Oh, belum siap.
1: Bu Madia?
0: Melomalah. Walaupun ya belum siap. Oke, okay. Bisa? Oh, Ustaz bantu di
1: PA ya. Utah, coba aku tutup. Oh, sudah tutup poli.
0: Tenang. Belum dia kritik. Baru mau baca. Oke. Okay.

Baik, 50 menit dari jam 21 malam. Kita lanjut lagi. Masih bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Untuk surah An-Nisa ayat 23 malam ini dibacakan oleh Ibu Rahima Amanto. Silakan Ibu Rahima Amanto Toduolo. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih yang lagi monitor semalam hari ini ya. Salam sehat selalu. Kita sama-sama belajar malam hari ini untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ya. Malam ini terima kasih buat Ibu Fatma Lahengo dari Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, yang malam hari ini lagi bersama dengan kita semuanya ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, terima kasih. Ustadz, nanti ada ayat yang nanti mau bisa dibagi dua ya.
2: Iya, pas berhenti nih.
1: Iya.
2: Baru berhenti.
1: Iya, nanti sebentar nanti yang di ayat berikut ya. Itu bisa dibagi
2: masih,
1: dua,
2: masih
1: bisa dibagi, satu ya.
2: Masih di masih sambungan lo ayat ini. Kalau boleh
1: masih bisa ya. Satu lagi ya.
2: Iya, kalau boleh lanjut lagi satu.
1: Iya.
2: Biar tidak
1: silakan Ibu Hadijah Lamato, silakan. Mungkin bisa ya melanjutkan ayat berikutnya. Oke. Dia masuk ayat 23.
2: Iya, masih
1: ya, ayat 23. Oke, silakan Ibu Hadijah Lamato. Ibu Hadijah Lamato ya. Lanjut lagi surah An-Nisa ayat 23 ya. Oke, silakan. Nanti di ayat 24 ya Ustadz ya, ini bisa dibagi dua ya. Masih bisa ya.
2: Iya.
1: Ada yang panjang ini Ustadz ya.
2: 25.
1: 25 ya. Yang panjang ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan.

0: Baik, Ustadz mungkin dikoreksi dulu ya.
1: Baik.
0: Perbaikan dulu ya. Oke, silakan Ustadz.
1: Dalam coba Ibu bilang bismillahi.
2: Bismillahi.
1: Iya, mestinya begitu, bismillahi. Jangan baca bismillahi. Sebenarnya bisa tahu cuma kadang kalau orang sumba baca sumba dapat lupa membaca bagaimana baru sumba tak ganti-ganti DP huruf. Nah, itu yang tak ganti begitu. Itu yang terang perhatikan, terang ingat. Coba bilang ghain. Gho.
2: Gho.
1: Gho.
2: Gho.
1: Iya, gho. Ghain. Nah. Ada lagi kan Ibu ada baca kana ghafurur rahim itu huruf ghain, gho, bukan ga tapi gho. Lalu coba Ibu bilang huruf ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha. Bukan poli. Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Yes. Dia membuka mulut itu sampai di sini tenggorokan tengah. Ha. Ha. Jadi terang membuka suara kamari sama dia itu bukan di hidung sebenarnya, bukan, tapi di tenggorokan tengah. Ha. Haim, haim, haim, haim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Gitu. Lalu berikutnya Ibu ada baca fa'illam. Oh, kenapa masih ada tahan di situ? Fa'in lam itu nunskun ketemu dengan lam toh? Nunskun ketemu dengan lam. Nunskun itu mestinya sudah tidak dapat baca dia. Langsung ke lam, langsung melebur ke huruf lam tanpa didengungkan. Jadi fa'illa, fa'il ya. Jangan tahan. Fa illam itu jadi gunnah. Ya. Jadi dia idgham tapi bila gunnah tanpa disertai dengung. Nah, baru orang yang baca sebelum ti ibu. Dia ada waqaf di tunggu, ti ibu ada waqaf di min aslabikum. Di dua ayat dua baris terakhir. Min aslabikum. Iya toh? Ya. Baru ada tanda apa di situ? Tanda larangan. Tanda larangan tidak boleh berhenti. Tapi tiba ada berhenti situ, iso habis napas tiko. Toh? Karena so habis napas jadi berhenti toh? Ya. Nah, tapi kalau so berhenti habis napas begitu baru pas di tanda yang dilarang berhenti begitu. Ah, caranya jangan diwasol macam tadi. Langsung wa antajma'u. Tidak boleh langsung wasol begitu. Melainkan dia harus ditarjik lagi, ya. Ulang kamari di satu kata atau dua kata sebelum ti ibu ada berhenti akan solabikum itu. Misalnya ti ibu alladzina min aslabikum wa jadi so langsung pori itu, ya. Jangan polis so ambil kamari so tarjik kamari dari sana ada bom berhenti di aslabiku. So tidak selesai ibu baca. Baik. Lalu sebelum ibu yang ada baca sebelum ibu ada berhenti di dakhal tum bihinna. Nah, coba diperhatikan ya, perhatikan berhenti pada nun bertasydid. Ya, bertasydid itu bukan tidak bertasydid. Begitu sama juga dia dengan berhenti pada mim bertasydid. Bagaimana caranya? Caranya itu mutahan barang dua harokah, dua gerakan. Jadi bacanya allati kan dua harokat ini toh?

0: Tahan begitu ya. Bihin gitu. Itu cara berhenti, cara wakof pada nun atau mim bertasydid. Ilang ulali ma'adito. Karena mim dan nun itu punya sifat dengung. Jadi ada sifat dengung itulah yang kemudian menyebabkan harus diwujudkan, dinampakkan. Kalau tidak ditahan lama dua harokat begitu, nanti orang berpikir bahwa oh bos satu nun itu, gitu. Bos satu nun a, bos satu mim, alaihim berbagi itu, hun bos satu nun itu. Tapi kalau ada tasdid itu artinya ada dua nun di situ. Nun yang pertama sukun memang, baru yang keduanya berharokah fathah. Tapi karena kita mau wakof, maka kedua-duanya harus disukunkan. Nah, dua huruf yang sukun memiliki sifat gunnah inilah yang kemudian ditahan sampai dua harokat saat wakof di situ. Ya. Lalu berikutnya, ya, berikutnya pembaca yang sebelum Ibu Rahma ya, Ibu Rahma. Itu juga mailo minor rodo ya. Tafasyolo pada huruf shina sha shi shu bash ash ish ush dilatih seperti itu tafasyi, baru tambah lagi dengan tasydid asha ishi ushu, itu dilatih sampai betul-betul lidah kita itu terbiasa mengucapkan dengan soli-soli tiada'a seperti itu. Itu namanya tafasyi, sifat huruf yang ada hanya pada huruf shin gitu. Maka kalau tidak ada sifat itu berarti bohem balede shin biasa itu ya, bohsin bukan shin. Lalu berikutnya ada kata roba ibukum. Ah, mailo hululat itu ya tan mailo baca li ibu lolo betul itu taat. Roba ibukum, gitu ya. Itu ti ibu ada dapat lewat. Sehingga butuh perhatian kita pada apa yang sementara kita baca. Wanu di dalam tilawa istilalio muro'atul hurufi wal harokah. Jadi diperhatikan betul apa yang sedang dibaca, baik dari segi huruf-hurufnya ataupun harokah-harokahnya, agar diperhatikan seperti itu agar tidak terjadi kesalahan. Bo itu mungkin yang perlu diperbaiki dengan memperhatikan bacaan yang sementara kita baca. Ini mungkin saja seperti itu. Terima kasih.
1: Iya. Baik Ustaz, malam ini kita break sejenak, nanti sebentar kita balik lagi ya. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain, dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Ada yang sobat stem suara. Minum air supaya tidak mau serak suara. Oke, kita ke Ibu Warni Jafar. Silakan Ibu Warni Jafar. Ini akan baca syurah Ali Imran lagi. Syurah Anisa ya. Ayat 24 ya. Ayat 24 Ustaz, itu tidak panjang Ustaz.
0: panjang.
1: Bisa bagi dua ya. Dibagi dua sama Ibu Fatman tahu ya. Boleh ya Ustadz ya?
0: Kalau mereka siap.
1: Bisa bagi dua? Iya. Oke, kita bagi dua ya. Jadi akan berubah ayat yang akan dibaca
0: berhenti,
1: ya.
0: Berhenti pada musafihina. Ghairu musafihina. Ya. Muhsinina ghairu musafihina. Baru dilanjutkan oleh yang lainnya. Famastamta'tum. Ya, situ ya.
1: Oke, sudah. Bisa? Oke, udah siap Ibu? Bacaan surah Ali Imran lagi. Surah An-Nisa ya, saking lamanya 200 ayat kemarin.
0: Iya, betul.
1: Oke, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 24 bersama Ibu Warni Jafar.

0: Baik, silakan lanjut lagi. Ibu Fatman tahu, silakan. Belum ya Ustadz ya, tambah satu lagi ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Ibu Fatman tahu, silakan. Sudah siap. Dan terima kasih untuk Ibu Hadijah Rahman, Ibu Yati di Tieningo ya. Juga siapa nih, Ibu Masri juga ya. Ibu Lin Mahmud, terima kasih Majelis Taklim yang lagi nonton sekarang ya. Kita lanjut lagi. Sudah siap Ibu Fatman Taut, Tafadoli Ikroi.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, Ustadz, silakan langsung saja.
2: Masih belum.
1: Masih?
2: Masih belum selesai ayat 25.
1: Ya. Baik, satu ya, sambung lagi. Mungkin bisa disambung saja, Ibu, ya. Ayat 25 bisa disambung. Oke, silakan Ibu. Iya. Oke, mau dilanjut ya sama ya, ibu Maryam ya. Iya, Ibu Maryam Ibrahim ya. Oke, silakan Ibu Maryam Ibrahim. Oh, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 25.
2: Oke. Iya, betul.
1: Baik. Ya, sudah siap. Tafadoli Iqra'.

0: Baik, Ustadz, satu ayat tiga orang.
1: Ya.
0: Mah, silakan Ustadz.
1: Baik. Coba di ibu baca ulang Ghafurur Rahim. Tidak usah lihat situ. Ibu sebut saja. Ghafurur Rahim.
2: Ghafurur Rahim.
1: Ra.
2: Ra.
1: Ra.
2: Ra.
1: Rahim.
2: Rahim.
1: Gha.
2: Gha.
1: Gha.
2: Gha.
1: Ghafurur Rahim.
2: Ghafurur Rahim.
1: Rapol ya. Ra. Ra. Rahim.
2: Rahim.
1: Baru ada lagi, cuma bilang dha.
2: Dha.
1: Dha.
2: Dha.
1: Dha.
2: Dha.
1: Dha.
2: Dha.
1: Adha.
2: Adha.
1: Bagus. Baru khashiyah.
2: Khashiyah.
1: Kha.
2: Kha.
1: Kha.
2: Kha.
1: Khashiyah.
2: Khashiyah.
1: Ada beberapa beberapa huruf ya, masya Allah, yang perlu coba bilang muhsanati.
2: Muhsanati.
1: So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Sonati.
2: Sonati.
1: Jangan sho. So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Madi lo bilang S biasa. So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Kasih O. So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Lagi. So.
2: So.
1: Muhsanati.
2: Sonati.
1: Napa apa, santai saja, jangan tegang, jangan panik di ibu, santai saja, ikut, ya, muhsanati,
2: muhsanati,
1: bukan shopoli, so, biasa bilang so,
2: so,
1: so,
2: so,
1: so,
2: so.
1: Muhsanati,
2: muhsanati,
1: ah itu lebih bagus, bukan shonati tapi so, baru begitu Allah dengan coba bilang, tidak usah dilagukan. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Iya, dia maklahua. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Balallah.
2: Balallah.
1: Balallah.
2: Balallah.
1: Bagus. Takobbalallah.
2: Takobbalallah.
1: Ibu punya bagaimana tadi?
2: Takobbalallah.
1: Tuh, takobbalallah. Taro bapol. Takobbala. Takobbala. Coba bilang
2: takobbala.
1: Loh.
2: Loh.
1: Takobbala Allah.
2: Takobbala Allah.
1: Begitu dia mestinya.
2: Takobbala Allah.
1: Okay. Lalu berikutnya ada sebelum ti ibu ya, sebelum ti ibu. Nah, ini sama Allah dia bolollah ya. Lomlah. Yang di apa dulu? Yang ti ibu punya itu ada apa baca taulan. Taulan, dia ada apa baca ta. Bedakan huruf ta dengan huruf to ya. Ada huruf tinggal huruf berarti tinggal satu-satu rumpun tapi beda cara bacanya. Ada ha, ada ha, ada kha. Ada tha, ada sa, ada sya, ada su. Kan begitu. Ada lagi tentang apa?

0: fo, ta dan fo. Eh, mesti beda itu, tidak boleh bawa sama. Ya, toulan. Membeda inti di situ, toula la. Ya. Baru ada ibu sebelumnya Allah ada berhenti di mimba'di. Ih, saya dapat dengan mimba'di. Ya. Kalau mau berhenti selain apa dulu? Selain tanwin atau mad, maka dia disukunkan, ya. Kasih sukun itu semua harokah yang ada, ya. Selain tanwin yang kemudian berubah menjadi mat iwat, ya, dia berubah menjadi mat iwat atau mat tobi'i misalnya atau mat wajib muttasil yang kemudian dia dibaca panjang. Tapi kalau yang cuma satu harokah, kasih hapus kasana dp harokah itu. Kasih sukun, ya. Jadi tidak ada kata ba'din kemudian turang ala berenti mim ba'din, tidak, ya. Mim ba'd. Jadi tetap ada huruf dhad, tapi huruf dhadnya itu disukunkan. Lalu iya, termasuk tentang mat iwat juga, mat iwat. Kalau misalnya mau berhenti di aliman, kan kita panjangkan saja alima, tidak harus man, tidak. Tapi alima digantung ma. Nah, habis itu perhatikan semua, kalau masih ada apa dulu, kalau masih ada nafas di dalam dada atau di perut. Di dumahu gagamai itu so berenti alima, tidak usah tambah kemari dengan ma adalah orang pule ma, iya, tidak usah tambah kemari dengan itu masih ada nafas yang tersimpan di dalam, jangan gagamai itu mau jadi ada huruf ha terakhir, ya. Jadi kasih berenti pada vokal, ya, ma itu hakima asor, ya, pada huruf-huruf vokal begitu, ya, jangan sampai ada tambahan nafas bulung tunggamai nafasi menjadi hadiah. Nah, mungkin itu saja,
1: iya, pendengar dan juga sahabat budaya, masih ada waktu kurang lebih kita sama-sama, ya. Masih ada waktu kurang lebih hampir 30 menit, ya. Betul. 30 menit lagi. Kita bersama dengan Majelis Taklim Anur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa. Lanjut kita dengan Ibu Harijadali, ya. Ibu Harijadali melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 26.
0: Iya.
1: Oke, sudah siap. Kita lanjut ke ayat 26 sekarang. Oke. Okay. Ya, tafadoli ikra'i.
2: Taqabbalallahu min

0: Zin.
1: Ya, kita lanjut lagi malam hari ini. Sahabat budaya, mulut atau mengudula A, ke Ibu Rika Ibrahim. Silakan Ibu Rika Ibrahim, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 27. Oke, udah siap. Langsung ambil posisi. Iya. Siap untuk membaca. Udah siap. Tafadhuli Iqra'i.
2: Taqabbal

0: Ya, malam hari ini mesti ada par ya. Ibu Silvana tahu, Todolo. Oke, Ibu Silvana tahu. Lanjut baca surah An-Nisa ayat 28. Oke, sudah siap. Kalau baca Al-Quran begini di malam jam begini sama dengan ada di Tadarus Ramadan ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Oke, tafadoli ikro'i.

0: Ya, silakan Ustadz. Jadi masih ada dua lagi nih Ustadz yang mau baca, tapi
1: Oh
0: kayaknya mau
1: iya.
0: tak tambah waktu yang lain. Ya, Mami cuma mau baca sebentar. Iya, masih ada waktu ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan Ustadz.
1: Coba bilang za.
2: Za.
1: Bilang a'udzu.
2: A'udzu.
1: Bukan jupol ya, zu.
2: A'udzu.
1: Ah, itu dia. A'udzu.
2: A'udzu.
1: Baru yang berikutnya coba bilang khuliqa.
2: Khuliqa.
1: Bagus. Coba bilang dha'ifa.
2: Dha'ifa.
1: Ai.
2: Ai.
1: Ai.
2: Ai.
1: Dha'ifa.
2: Dha'ifa.
1: Bagus. Coba bilang taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Taqabbalallahu.
2: Taqabbalallahu.
1: Ya, sebenarnya cepat sekali bisa menyesuaikan. Ya. Begitu juga dengan Ibu Rika tadi ya, Masya Allah. Coba bilang syaito.
2: Syaito.
1: Sya.
2: Syaito.
1: Bukan, sya.
2: Syaito.
1: Ah, itu. Sya.
2: Sya.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syai.
2: Syaito.
1: Mana tadi, sya?
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syai.
2: Syaito.
1: Ba bilang to, tidak usah ba apa dulu, tidak usah bantu dengan bibir to. Syaito.
2: Syaito.
1: Po.
2: To.
1: Nah, supaya mau dapat dengar tebal, supaya dia jadi tebal, itu pangkal lidah mau angkat. Po. Po.
2: To.
1: Po.
2: To.
1: Coba bilang ko.
2: Ko.
1: Ko.
2: Ko.
1: Ko.
2: Ko.
1: Po.
2: To.
1: Ko po.
2: Kopo.
1: Tidak usah roba DP pangkal lidah kalau sudah naik, sudah angka. Karena memang mau angka dua-dua itu. Kopo. Coba.
2: Koto.
1: Kopo.
2: Koto.
1: Nah, syaipo.
2: Syaipo.
1: Syaipo.
2: Syaipo.
1: Itu dia sebenarnya, ya. Syaitoni. Coba.
2: Syaipo.
1: Sya.
2: Syaitoni.
1: So, hilang DP sya. Sya.
2: Syaitoni.
1: Ya, mestinya begitu ya. Syaitoni ya. Lalu berikutnya coba bilang zo.
2: Zo.
1: Zo. Bagus. Zo. Coba bilang, coba kasih kasro. Zi.
2: Zi.
1: Zi. Azim.
2: Azim.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Lo. Hul.
2: Azim.
1: Hul'a.
2: Hul
1: azim.
2: Hul azim.
1: Maksud jadi zi itu. Zi. Hul azim.
2: Hul azim.
1: Nah, itu dia mestinya. Baik, mungkin itu saja.
0: Ya, Masya Allah. Kita next ke pembaca berikutnya ya. Lagi ada dua Ustadz. Mauyan Rajak, terima kasih lagi monitor ya. Malam ini ada catatan yang diingat belum dapat baca ya. Dari MT Anur itu DP Pembina Ibu Hajah Harlina Amara, Ketua Ibu Rai Rahma Amantu ya. Oh, lengkap ini personil ya, sekretarisnya juga Ibu Satin Kanue, Bendahara Ibu Hadija Kanue. Jadi lengkap sama pengurus ya semuanya hadir, Masya Allah.
1: Tipa okay. Piolo ada datang.
0: Iya, Tipa Piolo ada datang, mendampingi Peti Mami tercinta dan terkasih ya. Setia, ya Mami ya, harus setia sampai akhir. Oke, kita ke Bu Ratna Dali, kedua loh. Ibu Ratna Dali sebelumnya, oh sudah di ujung sana Ibu Ratna. Setelah itu siap-siap Ibu Iya Pio Pio Piohu ya. Oke. Okay. Setelah ini siap-siap Ibu Iya Piohu ya. Ibu Ratna Dali melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 25. Oke, okay, lanjut ayat 25 ya. 25 Allah. 29. Aduh. 29 sudah pada lihat 25 ini.
1: Salat.
0: Salat. Seberpengaruh. Soalnya tadi tiangnya ini berdosa ini ada bagara orang yang bas stem-stem suara. Dan suka nak imbas orang. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikra'i.
1: Yeah.

ولا تقتلوا أنفسكم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut lagi. Malam ini Ustadz masih ada Ibu Ia Piyohu ya.
2: Iya.
1: Ibu Ia Piyohu, silakan gantian dengan Ibu Ratna Dali ya. Oke, duduknya di dekat bunga-bunga. Oke, silakan Ibu Ia Piyohu. Lanjut baca surah An-Nisa ayat 30. Ayat 30. Oke, untuk semuanya terima kasih Mauyan. Kacona ya, di mana nih Kacona? Oke, semoga yang di ruangan studio semuanya beroleh berkah. Amin.
2: Amin.
1: Oke, lanjut. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, insya Allah. Coba, mau ini untuk sambungan lagi ya. Yeah. Mau bilang nama Allah itu lafdul jalalah, itu dua cara ya. Allah, Allah, baru Allah. Toh, saat orang baca bismillah, jadi Allah ya, dibaca tipis begitu. Dan kalau diawali oleh harokat fathah dan atau dhamma, itu harus dibaca tebal. Allah. Toh? Jadi wallahi billahi tallahi. Beda kan? Billahi dia dibaca tipis. Tallahi dibaca tebal. Wallahi dibaca tebal. Allahu dibaca tebal. Ya, jadi begitu ya, ada dua cara kita membaca lafdzul jalalah Allah ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri berarti orang cuma mau bilang Allah. Coba Tibu bilang
2: Allah.
1: Kasih pastikan Tibu mau bilang loh.
2: Allah.
1: Loh.
2: Allah.
1: Yes. A. Allah.
2: Allah.
1: A.
2: A.
1: Iya, A. Poli jangan jangan baca O. A.
2: A.
1: Allah.
2: Allah.
1: Loh. Allah.
2: Allah.
1: Ya, seperti itu. Coba ulang lagi.
2: Allah.
1: Ya, seperti itu. Taqabbalallah.
2: Taqabbalallah.
1: Hi. Loh.
2: Taqabbalallah.
1: Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Coba bilang begini, taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Kompol ya. Taqabbala. Ulang. Taqabbala.
2: Taqabbala. Taqabbala.
1: Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Ya, begitu. Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Laullah.
2: Laullah.
1: La.
2: Laullah.
1: Laullah.
2: Laullah.
1: Laullah.
2: Laullah.
1: Baik. Coba semua bilang taqabbalallah.
3: Taqabbalallah.
1: Tiga ganti. Coba Ibu ulang taqabbalallah.
2: Taqabbalallah.
1: Loh. Iya. Jadi diganti ya.
2: Ya.
1: Begitu Allah dengan sodakom.
2: Sodakom.
1: Soda.
2: Sodakom.
1: Da. Ah, jadi saya mau bilang begini, Ibu agak kesulitan mbak bilang yang tipis, yang tebal agak kesulitan karena begini. Ini mulut, ini bibir. Saat mau baca huruf yang ada baris, ada harokah fathah, buka. So, da.
2: Da.
1: Da. Ko. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Kasih naik poli pangkali dah. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Coba. Go. Ko. Go.
2: Do.
1: Go. Go. Go. Go.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Nah. Ko.
2: Ke.
1: Kasih kuat, kasih tebal lagi. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Dapoli ya. Sodako.
2: Sodako.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Anggu.
0: Solebe kamar solebe tak aja.
1: Coba bilang sama-sama. Sodako.
2: Sodako.
1: Ulang lagi. Satu, dua, tiga.
2: Sodako.
1: Sodako.
3: Sodako.
1: Tibu. Oh lo ko. Coba Tibu. Sodako.
2: Sodako.
1: Gini. Tibu jangan berpikir yang lain-lain. Cuma satu kata itu yang mau bilang. Sodako.
2: Sodako. So.
1: Da.
2: Dako.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Ya, itu ulang.
2: Sodako.
1: Saya bilang jangan pikir yang lain-lain. Tibu semua mau suka sambung kolmohu lah. Itu. Cuma mau bilang sodako. Itu saja, tidak usah pikir yang lain. Dako. Mau coba?
2: Dako.
1: Bagus, seperti itu, coba.
2: Sodako.
1: Coba ulang, Sandir.
2: Sodako.
1: Itu? Kenapa? Cuma fokus cuma di situ itu. Makanya ini mau belajar. Mau belajar ibu-ibu ya. Saya mau sampaikan sama ibu-ibu.
2: Dako.
1: Belajar ini jangan kita berpikir bahwa orang sudah tahu mengaji baru semua suka cepat-cepat mau bilang apa yang belum terbiasa di lidah kita. Japohi aminate itu, jangan. Wopopo itu. Kalau boleh cari satu-satu itu DP huruf. Wau uti bukan saya punya pesan, bukan. tapi memang langsung pesan dari Allah. Kata Allah begini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan gerak-gerakkan lidah ini supaya mau cepat-cepat selesai, cepat-cepat dapat baca bagus, cepat-cepat menguasai bacaan Al-Quran itu, jangan. Jadi artinya Allah itu ingin sekali kita bersabar dengan usaha yang kita lakukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan, oh bo satu kata begini bo gampang, baru bo tinggal asal-asal kesana, tidak malakat dia, tidak dapat ingat dan tidak bo, tidak torang boleh mau praktek lain kali. Kenapa? Karena mayamela, ya, so tergesa-gesa. Maka kata Allah jangan tergesa-gesa begitu. Kalau tergesa-gesa dilarang, berarti kita disuruh apa? Suruh bersabar, popoto. Popoto baca, tidak boleh mau cepat-cepat. Sebab dengan pelan-pelan itulah kemudian kita bisa pastikan mau baca so tebal, mau baca da tipis, mau baca ko tebal. Sehingga kalau orang mau baca cepat, so da ko. Itu bacaan cepat itu tidak mata tutul. Mata talak tutul apa? Itu mau baca cepat itu saya mau sampaikan, itu belum bisa orang lakukan kalau belum kita ulangi beberapa kali baca pelan-pelan. Sodako, sodako. Ini dalam rangka apa? Membiasakan lidah dan posisi mulut, bibir dan lain sebagainya. Sodako, sodako, sodako, sodako. Pata apa otto amola?
2: Sodako.
1: Nah, itu sudah tidak salah itu, sodako. Coba.
2: Sodako.
1: Iya, seperti itu be. Sodako.
2: Sodako.
1: Nah, coba sambung dengan loh.
2: Sodako.
1: Loh. Loh, podo, loh.
2: Sodako.
1: Loh.
2: Loh. Sodako.
1: Hul
2: azim.
1: Adito deh. Jadi apa yang kita butuhkan saat kita mau belajar mengaji? Nampak bom sabari. Bom sabari, usabari itu bukan di dalam dada, tapi diwujudkan dengan usaha kita pelan-pelan. Popot sabari popot. Mau baca jangan tergesa-gesa, mau suka cepat selesai. Popo to bilahe mola gagah baito huruf-huruf lihat DP baris bagaimana, DP panjang pendek ukur, kalau cuma dua harokat bikin dua harokat, kalau lebih dari dua harokat kasih lebih ke sana, kalau ada gunna kasih dengung dulu, kalau ada ikhfa kasih ikhfa dulu. Begitu itu mau sabar ada belajar begitu. Ah insyaallah dengan begitu kalau so lancar. Ah, itu insyaallah ma'asafaratil kiramim bararah, ya. Kalau bacaan kita sudah lancar, maka walaupun kita membaca dengan cepat tadwir, kita baca cepat-cepat, insyaallah tidak tersalah. Yang penting lalui dulu proses berlahan-lahan itu, popoto itu, sabar itu. Itu cuma itu yang Allah ingin sama kita. Lalu kemudian Allah akan mengajari kita. Dalam ayat yang berikutnya itu disebutkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami punya tugas kata Allah, atas tanggungan kami, tugas silami untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu. Bukan cuma mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu sampai kau sudah hafal, bukan, tapi juga kata Allah wa qur'anah. Qur'anah itu artinya bacaan yang betul. Jadi bacaan yang betul ini bukan karena torang punya usaha pojago-jago torang so jadi mahir, bukan. Tapi itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Jadi kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan akan memperbaiki caramu membacanya sehingga bacaanmu jadi bacaan yang betul. Itu Allah yang kasih. Memang kita orang berusaha, tapi mengenai hasilnya itu Allah yang berikan. Nah, ada metodenya. Metodenya bagaimana? Idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Itu metode. Kalau kami sudah bacakan, iko kamari itu bacaan. Nah, itu macam yang saya bilang tadi. Coba bilang sodako. Itu kan saya sudah baca ke sana. Iko ke sana begitu. Sodako. Nah, wa idza qara'nahu, kata Allah, kalau kami sudah bacakan ini Al-Qur'an, fattabi'i, tingkat duduk imola. Duduk imola beto bacaannya itu wololo, di mana dia tebalkan, di mana dia tipiskan, di mana dia panjangkan, di mana dia mursalkan, semua itu diikuti. Nah, karena semua itu diikuti berarti kita orang butuh perhatian. Perhatian betul terhadap apa yang diucapkan. Patao berusaha untuk mengikutinya, menirunya. Ketika tiruan kita belum sama, maka kita akan dapat peringatan lagi. Pohutua mula odie, duhengi mula DP tebal, tambah tebalnya, kasih tipis. Nah, itu yang kemudian menjadi pedoman buat kita untuk melatih bacaan yang benar, yang betul, yang disesuaikan dengan panduan ilmu tajwid. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Wow, ini dia sebenarnya tahap pembelajaran awal ini, cara bagaimana membaca. Ya, itu istilahnya wanu delo tahepo sikolawati i bohepo balajari maito kala satu SD buti umbaca. Toh? Kala satu SD itu hepo balajari yang membaca moluladu. Ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi. Bahwa pilo belajar di toton itu kelas 1 SD tunggu lama lah ada kelas 2. I sebenarnya bukan cuma dalam bacaan ini kita pelajari, tapi insya Allah saat kita membaca Al-Quran kita bisa paham. Tinggal walau hepo bisa lama ilo Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan walau hepo amali lio teto. Pi amali liu baitu teto, supaya ini Al-Qur'an betul-betul menjadi fungsinya bisa bermanfaat kepada kita, bisa kita amalkan. Apa itu hudal lil muttaqin mualima opotunu totahi otaku wawa boti Qur'ani. Ya, orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus dari awal membaca bacaannya sudah betul. Bacaan yang betul akan melahirkan arti yang betul, terjemahan yang betul. Terjemahan yang betul bisa mengantarkan pemahaman yang betul kepada pemahaman kita. Pemahaman kita betul bisa kita amalkan dengan betul apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktikkan perintah Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, itu puncak dari pengamalan Al-Qur'an. Di situ dia. Walaupun kemudian ada mbak baca ini, orang tidak pandang enteng. Kenapa? Karena baru mbak baca saja, Allah sudah hargai setiap satu huruf, satu pahala yang dilipat gandakan jadi 10 pahala. Luar biasa. Ya. Apalagi dibaca saat sementara ada belajar. Itu disejajarkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Memang kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selama kita belum bisa, berusahalah dan tetaplah meminta kepada Allah agar bacaan ini diringankan dan dimudahkan buat kita sehingga bacaan kita jadi betul. Karena dari membaca yang betul, insya Allah akan ada terjemahan yang betul, ada terjemahan yang betul, ada pemahaman yang betul, ada pemahaman yang betul, insya Allah ada amalan yang betul. Maka amalan yang betul berdasarkan Al-Quran, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam Al-Quran kita.
0: Iya, betul sekali. Ya. Baik, bagaimana Ustaz?
1: Iya, Allah.
0: Iya. Ya. Masya Allah, malam hari ini satu pembelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Karena dari tidak tahu akhirnya jadi tahu. Betul. Mana yang benar yang diucapkan dan membacanya. Insya Allah yang di rumah juga penuh berkah sama. Amin. Kita semuanya malam hari ini ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih untuk Majelis Taklim Anur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa yang sudah bersama malam hari ini di studio. Juga terima kasih untuk pembinanya, Ibu Mami Harlin, ya, atau Mami Harlin Amara, Ibu Haji. Ketuanya Ibu Rahma Amantu, Ibu Sekretaris bagian keuang, bagian Ibu Sekretarisnya Ibu Sartin Kanue. Kalau yang bagian keuangan ada Ibu Hadijah Kanue.
1: Lengkap di pengurus ya,
0: lengkap
1: ya
0: Ustadz. Baru lengkap lagi di Papi ada Iko lagi. Jadi lengkap personil.
1: Iya.
0: Baik.
1: Berkah insyaallah.
0: Iya, Ustadz, sebelum kita tutup kebersamaan kita di religi tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, kita ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman majelis taklim yang sudah bergabung, sudah mendengarkan dan juga sudah nonton di Facebook.
1: Dan insyaallah akan ada pertemuan pada hari
0: Hari Ahad ya.
1: Insyaallah hari Ahad.
0: Hari Ahad tanggal 4 jam 10 ya. Kita ada pertemuan pembentukan pengurus ya. Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, jadi akan memiliki ketuanya.
1: Insyaallah.
0: Baik,
1: dimudahkan.
0: Iya. Ustaz, mohon doanya di terakhir kebersamaan kita. Tadarus.
1: Baik, masyaallah. Sebelum kita berdoa untuk kita semua dan pendengar sekalian, saya juga titip ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir di tempat ini, karena perjalanan juga kemudian usaha dari sejak tadi siang ini sore. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga titip ucapan terima kasih kepada panitia, juga pekerja yang sedang membangun masjid ya, insyaallah bangun masjid Albir ya, masjid Albir di Desa Satria ya, ada saudara-saudara di sana ya, ada yang dari Lopo juga, mudah-mudahan pembangunannya bisa lancar. Amin. Dan pelaksananya bisa sehat walafiat sehingga mendapatkan keberkahan di dalam usaha mereka, didasari pada ketakwaan insyaallah, sehingga masjid ini ussisa 'ala taqwa, semoga terbangun di atas ketakwaan, dan masjid yang terbangun di atas ketakwaan semoga menjadi masjid yang barokah. Lalu kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terakhir ini.
0: Iya.
1: Kita berharap bahwa baik yang telah membaca Al-Qur'an ataupun yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an pada malam hari ini sama-sama belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah satu pengorbanan dan keberkahan yang luar biasa yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada terhingga di sisinya, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya dan juga pendengar serta sahabat budaya yang sudah bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Ti Ustadz juga sudah pamit, Ti Ngafani juga pamit. Sampai ketemu lagi di minggu depan di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Di Lalipata pertemuan di tanggal 4 ya.
1: Tanggal 4.
0: Iya, tanggal 4 hari Ahad jam 10 sampai dengan selesai ya. Di studio Tri Praset ya, RRI Gorontalo.
1: Insyaallah
0: ya.
1: Dimudahkan.
0: Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

لا

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجهه

بصيرا.

Sahabat Budaya, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi 1 Oktober 2026. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Fani Mohim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Insya Allah nanti akan bertemu lagi besok di jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi monggo utato monggo dola di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 2 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohondalo. Monggo tula monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Jumat 2 Oktober 2026, Watiati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Pagi. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda semua sahabat budaya. Di antaranya program Liji Pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Sahabat budaya, mengawali jumpa kita di pagi ini, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma, MSE. Dan juga sambil menunggu kita bergabung dengan program Masatu untuk mengikuti Liji Pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lo londa lo mengutu lo amung tato menguti lo menguti amo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program Satu RRI Gorontalo untuk religi pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.
1: Kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, waktu subuh pukul 4 lebih 19 menit, kemudian duha 5 lebih 58 menit. Azan zuhur hari ini atau Jumat pukul 11 lebih 41 menit, kemudian asar 14 lebih 47 menit, maghrib 17 lebih 43 menit, dan isya 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera ikuti untuk program religi pagi, bisa Anda dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan Al-Quran dan hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Religi pagi di hari ini Jumat 2 Oktober 2026 atau di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda bisa pergunakan layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung lewat virtual Zoom dengan narasumber yang bertugas di pagi ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Ustadz Sabara Karim Ngou. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, suaranya alhamdulillah. Bisa diterima bagus ya.
0: Iya alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Muhammad Bakari. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Bakari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Sedikit menurun kesehatan saya.
0: Insya Allah ya, sembuh Ustadz. Baik, mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz Sabara.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yadadadu imanan ma imanihim walillahi dunudus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatamu ublah mengutiamu amutilu tahadung itu radiyal urutalo. Syukur alhamdulillah itu pulitur modupa abutia ilupur dunggawi lepulupatalu leta acara lelo rejilun modupun. Mudah-mudahan nomor dua ada Allah Subhanahu wa taala, tuma amilat pada tahil ulun talo. Teristimewa pun dengan lo religi lo rupo itu. Wahya limi sehati, total limi rahmat wa barakat Allah Subhanahu wa taala. Wa itu nomor dua pelalai lima atau segala bentuk musibah atau segala penyakit. Wa itu di nomor dua ada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap 20 bulan yang masa dia itu ma total yang mai video menjadi rahmat pelan toto datahi Allah ulun talo mengutak tomu ulah mengerti amo amung tilo delo tang tom patah tuan ubrah lagi mati poli topik lio topik lo keluarga sakinah wako penghuluan. Insyaallah wati wati Pak Haji Muhammad Bakari poli menjadi narasumber itu mulupa betia yang nanti menjelaskan pertanyaan mengutata mengulur beti yang ada hubungannya dengan keluarga sakinah atau kepenghuluan. Wow, amiatia sebelum mengudu mula odoli Pak Yayan ke studio mengharap wadolan to tato mengululaan kalau tak kelebihan lupa ngabuti dia lipatan do itu memayari jakati odo badan amil jakat nasional baik to kabupaten kota maupun to provinsi ataupun lembaga-lembaga amil jakat so longgalo misalnya delo lajismu atau lajisnu atau lembaga-lembaga resmi lainnya supaya tanto orahmati wa obar kira-kira bahwa ditemuali pesan berolong nyatia wow maadu Allah dipayayan to studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya di layanan telepon 0821 9664 8664.

0: tentukan mahar bagi pengantin laki-laki Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi. Iya, terputus. Kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, topik untuk hari ini keluarga sakinah dan kepengeluan. Anda bisa bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan bisa juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya setelah Nenek Afni di Buladul, kembali kami berikan kesempatan. Assalamualaikum, religi pagi. Baik. Iya, sambil menunggu penelpon berikutnya, barangkali bisa dijawab dulu Ustadz Sabara pertanyaan tadi dari Nenek Afni di Buladu.
2: Ya, di Nenek Afni menentukan mahar bagaimana kedudukan orang tua. Jadi dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, wa'atun nisa'a sadaqahinna nihilatan, berikanlah kepada perempuan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Itu artinya bahwa mahar itu adalah hak seorang istri, calon istri. Sehingga itu kalau orang tua sebaiknya hanya bisa menyarankan, misalnya sudah disepakati oleh pengantin, calon pengantin, misalnya berwala untuk yang lima bersepakat. Atau tentu juga yang paling bagus adalah anak itu bermusyawarah dengan orang tua. Ya, jadi karena mahar itu adalah hak seorang wanita atau calon istri, maka itu harus betul-betul jangan ada unsur paksaan dari orang tua. Sehingga itu paling bagusnya memang orang tua dan anak itu harus bermusyawarah ketika misalnya sudah ada peminangan, bagaimana menentukan mahar itu. Karena memang mahar itu adalah hak dari calon istri, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4 tadi. Sehingga itu paling bagus di dalam Islam itu musyawarah yang paling bagus. Jadi bermusyawarahlah ketika misalnya anak melamar dengan orang tua. Jika orang tua, tentu juga orang tua tidak mau ingin mau menjermuskan atau punya niat yang tidak baik tentu kepada anak-anaknya. Dan tentu kalau ada saran orang tua, juga anak harus dengan segala kerendahan hatinya untuk bisa memenuhi atau misalnya menyetujui apa yang disarankan oleh kedua orang tuanya. Kira-kira begitu Pak ya.
1: Baik, ada tambahan dari Ustadz Muhammad Bakari?
3: Kalau itu udah.
1: Baik. Iya, Ustadz Muhammad Bakari, ini ada pertanyaan dari Pak Halim di Tilong Kabila yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Suami istri sudah cerai. Kemudian anak mereka perempuan menikah. Dan yang memberi wali itu kakak laki-laki dari perempuan yang menikah ini. Dengan alasan bapak ini tidak mau hadir di pesta. Apakah sah pernikahan ini? Mohon pencerahannya. Kedua lo Ustaz Muhammad Bakari.
3: Tiap Pak Halim, Pak Dr. Sabar maupun Pak Dr. Isak, bersama yang baik. Mumpul itu lawan itu, walau tiang dahili atau urutan liu. Urutan itu yang paling utama kan, ayahnya, ayah kandungnya, ayah tiri tidak termasuk, apalagi cuma ayah angkat, tidak termasuk, jadi ayah angkat. Kalau kemudian ayahnya berhalangan atau sudah meninggal, maka pindah kepada yaitu saudara kandungnya. Saudara tiri belum, dia saudara kandungnya dulu. Nah sekarang titik pertanyaan tadi, orang tua tidak mau, berarti ada persoalan ini. Maka orang tua kalau tidak mau memberikan nasihat secara tertulis, supaya yang menikahkan dia adalah adiknya atau kakaknya laki-laki.

0: jadi aman itu malu upah kusah tahun lima tiapa jam peringkat tiari waktu lampaui jaminan jamal ini tetap ada pernyataan lisan maupun tulisan untuk dipapa oleh puluak bahat apa jam pernikah alasan segala macam itu pun tetap harus dikonsultasikan ke pihak yang berwajib terutama KUA atau hakim. Berita kira-kira mungkin Pak Dokter masih ada sambungan. Cukup Pak Yan.
1: Iya, tadi kalau Ustaz Sabara.
2: Ya. Pak apa?
1: Pak Halim. Halim.
2: Pertanyaan di Pak Halim. Jadi Pak Halim dan seluruh pendengar religi pagi beti mengadula Ali malah cerai. Yang diceraikan itu hanya istrinya.
0: Iya.
2: Ya, tidak ada perceraian antara anak-anak, tidak ada. Jadi hak itu tetap pada orang tua laki-laki ketika misalnya walaupun dia sudah cerai puluhan tahun, maka ketika wali itu tetap kedudukannya yang pertama tetap pada orang tuanya, bapaknya. Tapi kalau tadi alasan misalnya bapaknya tidak bersedia, ya maka memang beralih wali nasab itu kepada adiknya atau saudaranya atau saudara bapaknya. Nah, sehingga itu memang KUA itu sudah punya SOP. Kalau misalnya kepala jam huto ya harus ada pernyataan secara tertulis atau minimalnya misalnya Pak Halim di Papali Betima atau Melaru, ya dia tidak bisa hadir. Kalau dia tidak bisa membuat surat pernyataan, minimal ada pernyataan, entah itu dalam bentuk WA yang nanti akan menjadi bukti KUA. Kalau dia tidak misalnya membuat surat pernyataan, mestinya surat pernyataan itu selalu dibuat dalam ditandatangani di atas materai, kan ini ada implikasi hukumnya di situ. Maka biasanya video, ya di video biasanya Kawawi itu mau video, dia akan mengkonfirmasi langsung kenapa bapak tidak bisa hadir, ini anaknya mau menikah, alasannya misalnya, itu yang dipilih dan disimpan dan itu menjadi dokumen oleh KUA jika nanti di kemudian hari ada tuntutan, ya gitu. Karena biasanya begitu, yang ngelak lima barang lo penikah, ya wa'allahu la ta'ahaku yang penikah, tapi kan ada hak yang sudah diberikan tapi dia tidak mau, maka itu artinya dia KUA atau penghulu itu punya alasan ya. Sehingga itu beti-wudi dia mali dema wakutulia. Sampai itu di aturan Kementerian Agama Pak Halim, dongkumpulhui akad nikah itu kita sudah harus mencatatkan di penghulu. Supaya beti terkait dengan kendala-kendala wali itu sudah bisa diatasi sebelumnya. Maksudnya dia itu kira-kira ini.
1: Baik, pertanyaan berikutnya di layanan YouTube RRI Gorontalo dari Pak Iskandar Pasisingi. Beberapa lelaki-laki sebelum nikah memiliki kekhawatirannya pada kecukupan rezeki dan kemampuan menafkahi. Bagaimana mengikis rasa takut ini dan membangun keyakinan akan janji Allah agar semakin kuat? Pertanyaan berikutnya ini juga dari WhatsApp untuk di Pak Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Rahman Nusi di Malahu Puncak. Walolo hukum lo walao empat orang di Mama Lingolio ma ilodunga lo struk. Patao di Mama Lingolio boma pilopo hangatio to ungo wale. Dan anaknya ini boma sibuk lo harata Lingolio. Iya, pertanyaan pertama tadi kedua lo Ustadz Sabara dari Pak Iskandar Pasisingi.
2: Ya, dari pertanyaan Pak Iskandar ya, dia kekhawatiran ya, mestinya ini tidak perlu khawatir. Kita saja membayangkan Pak Cisingi ya, Pak Iskandar, bo binatang misalnya butia malu atau lain sebagainya, hewan yang lain tidak punya akal pikiran. Ya lu ya diakali, tapi rezekinya aja sudah ditetapkan oleh Allah. Boburungi, bomalu, oh, tetap setiap hari itu kadar rezekinya sudah ditetapkan. Apalagi itu manusia. Ya, Jadi orang atau manusia yang punya akal pikiran itu lebih dari itu yang akan diberikan oleh Allah. Bahkan dalam beberapa pendapat bahwa menikah itu membuka rezeki, membuka pintu rezeki bagi orang yang melaksanakannya. Jangan sampai beti itu tidak percaya atas kekuasaan Allah. Tapi tentu ya itu sebagai ikhtiarnya ya. Bolola itu foto dua lo rezeki. Beli mupuomai cuma menikah beti mupuomai di majam tujuh, majam delapan, peta poli ohu lo lo iya mau. Tubuh takop ya totop. Mantok tolu rezeki mau nama. Anda lo bahasa lipa. Mantong ku masuk jali bo maatolo del malu itu mu. Ya. Jadi insya Allah Allah akan memberikan jalan yang seluas-luasnya. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kasih sayangnya sangat luar biasa yang nanti akan diberikan. Sehingga itu jangan sampai kita takut miskin ya. Atau takut tidak memberikan nafkah kepada istri kita. Tapi ikhtiarnya tentu kita harus berusaha ya. Kira-kira begitu kedudukannya Pak Halim.
1: Iya, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Rahman Nusi di Malahu Puncak. Kedua lu Ustaz Muhammad Al-Karim.
0: Wala di model lio, wala durhak, wala hilu dan wala. Wanjati mama, lipapa dia tu memoli. Patatu ma, mama mama ngotama, mama maklup panata, tau-tau walo, tu keluarga, atau melepita de panti verda. Masa bawa sibuk harata, ini dosa besar. Walau itu dilakukan, yang pertama kehidupan mereka tidak berkah. Bahkan tidak ada hidayah. Kemudian harta yang mereka peroleh juga tidak ada berkah. Jadi harta yang lejak berkati. Nah, waktu yang lejak tetap hidayah. Walau tumu-tumu lejak berkati, lejak hidayah. Ini betiteli usaha mali tambul hati. Mami potutu halalati. Walapata itu mali dua otak sehat. Sehingga mami otak pula mati. Ini nasihat saya kepada anak-anak. Kemarau pangkatan mama lihati, mama ngotot di luar hati mohon. Ini zalim, zalim ya. Salah satu wal nabi itu durhaka kepada orang tua itu dah mengakibatkan orang masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu ukul kualidain, dia masuk ukul kualidain, boleh tu kualidain. Itu durhaka dan mudah. Termasuk betiti durhaka. Kira-kira itu. Terima kasih.
1: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam. Dari Pak siapa di mana, Pak?
3: Dari Hamsa Herman, Pak.
1: Pak Hamsa Herman, terdua lo, Pak.
3: Ibu Latif, Pak Ustaz, menikah pertama itu wajib. Atau menikah kedua sampai keempat itu sunah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Kalau belum ada, Ustadz Muhammad Bakari, ini ada pertanyaan juga di WhatsApp dari Nia di Kota Gorontalo. Suami non muslim, istri muslim, apa rumah tangga mereka bisa disebut sakinah mawaddah warohmah? Iya, pertanyaan pertama tadi dari Pak Hamsa Herman. Todol Ustadz Sabara.
2: Ya, jadi Pak Hamsa Herman, jadi bukti juga lema popo data bukti hepop sampai menanya tiap memahat bakari dengan itu. Jadi hadis Nabi itu annikahu sunnati waman lam bisunnati falaysa minni. Jadi menikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka kata Nabi, falaysa minni, bukan termasuk umat. Ya, maka kedudukannya di dalam fikih, ya. Wanu talola ingotan sudah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, kemampuan jasmani, kemampuan rohani, maka mewajib oleh tok menikah. Yang kedua tentu yang sunnah. Yang sunnah itu yoma popehu sudah bisa memberikan nafkah, tapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, artinya dia ketika menunda-nunda atau belum melaksanakannya, maka sunnah baginya. Tapi kalau haram itu, artinya itu mau menikah tapi niat yang lain. Ya, supaya manikah mal, alimah mataku mal, lapatama tolam, ini haram hukumnya. Jadi, atau dia opehu, ya sama sekali tidak ada, tapi hanya ingin mau mendapatkan harta dan lain sebagainya. Maka ini ulama mengatakan, kedudukannya malih haram, apalagi hanya menyia-nyiakan wanita, ya gitu. Sehingga itu Pak Hamzah, wanuti Pak Hamzah, sanggupi, ya. Silakan baca surat An-Nisa. Jadi wanu sanggupi tipe Hamsa secara jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan secara ekonomi, ya gitu. Maka tanduli ayat Al-Qur'an fantihuma thoba lakum minan nisa'i itu akan berlaku, ya, menikah wanita 2 3 sampai 4 bain hitum Allah ta'dilu wa wahida. Jadi mali odito kedudukan lio Pak Hamsa Herman. Jadi wanu itu sudah memiliki kemampuan secara fisik, secara jasmani kita sudah bisa dan kita sudah dewasa. Maka ma'udu tual hukum bahwa dia ma'wajib. Ya, ma'wajib. Malio dito kira-kira.
1: Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari Ibu Nia di Kota Gorontalo. Tudul Ustadz Muhammad Bakari.
0: Ya, Ibu Nia. Yang bola tutuh agama Islam sama-sama di petang itu sakinah bahwa ada orang, apalagi itu di luar agama masing-masing. Sekarang agama masing-masing haram hukumnya. Belti itu pun mati petara. Jadi suami agamanya weo, tak buat Islam. Pertanyaan ibu yang dia, apakah disebut sakinah? Tidak, kalau saya merasa tidak bisa disebut sakinah. Karena sakinah itu dia tutuh akidah, tutuh keyakinan, tutuh paham. Itu artinya sekarang akidah ma'abir tatalibe paham ma'lahi-lahi da'a wau keyakinan ma'adil ujabu timutu Allah ma'yang jelas jawabannya tidak mungkin sakinah. Memang ada yang menyatakan pada saya, pernah saya ketemu teman kantor oleh amiatnya tipe masing-masing agama, amiatnya dia pernah mempelenggir itulah, oke, memang cuma persoalannya apakah nikah lima melibati halal atau tidak. Nikah begini haram, tidak halal artinya haram, mereka begini terlarang. Ya ini tuh perlu kita, sedangkan dia sekarang kan mau agama, mau akidah, mau keyakinan ipotang lu menjadi katakan pola sakinah, apalagi sudah beda agama. Bahkan yang lebih parahnya itu kan orang berbeda agama buti nikah nikah selama tinggal di sama agama ini, sama berzina. Bayangkan kalau mereka 5 tahun 10 tahun malah tak puara anak mana anak daripada hasil zina. Jadi limbu yang main pun dia bahwa dia harus sakinah atau beda agama, satu agama pun belum tentu. Kira-kira itu kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Muhammad Bakari. Sebelum kita lanjutkan untuk kelayanan telepon, WhatsApp dan juga YouTube bagi Anda yang ingin bertanya, kita beri sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Hari ini Anda bersama saya yang Jafar di Religi Pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Tentunya masih bersama dengan Ustadz Muhammad Bakri dan juga Ustadz Sabara Karim Ngou. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum. Halo. Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dari ini di Bakti.
1: Dari Pak siapa, mohon maaf, Pak?
2: Eni.
1: Pak Eni di Bakti, oke. Okay. Kedua lo, Pak Eni.
2: Kembali kabar ya lo, Pak Ustaz. Tentang ini kebetikan sunat penyemahan. Ini penikah matu, pangkir mata bergema itu saya melalui itu penikah matu, waduh, tinggal itu merupakan tahun sanggup. Jadi, apakah hadis atau firman itu Pak Ustaz? Apakah bahwa umat itu Allah Tuhan Ta'ala? Hadis atau firman itu Nabi Allah Tuhan Ta'ala itu Pak Ustaz? Kalau itu pertanyaan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Baik, terputus, bisa dicoba lagi. Pertanyaan berikutnya ini di YouTube RRI Gorontalo dari Pak Syamsuddin Rauf. Apa boleh pernikahan tanpa saksi, hanya ada wali saja, atau hanya ada saksi tanpa ada wali? Bagaimana menurut hukum agama? Tolong penjelasannya. Iya, pertanyaan pertama tadi, Ustadz Sabara, dari Pak Eni di Bakti.
3: Ya, jadi di Pak Eni, jadi di dalam beberapa kitab Pak Eni bahwa ada kekhususan yang diberikan kepada Nabi dan tidak berlaku untuk umat. Jadi Yamali itu mahmu dua-dua lo Nabi. Bola untuk bertia kadang-kadang wali anu mahmu nikah, wali mu ikut sunnah. Tapi yang lain tidak pernah kita ikut, tapi alo Nabi, puasa lo Nabi. Wa anu menikah, ngamal lo nikah dulu, sunnah ti, mau sunnah ti lo Nabi ti. Ya gitu. Padahal buat kita ya, jadi sekali lagi penegasannya kayak ini. Ada khususan yang diberikan kepada Nabi tidak berlaku kepada umat. Salah satunya itu, dia memiliki istri lebih dari empat. Buat kita umat Islam, batasnya bahwa patabe itu kain. Dalam surat An-Nisa, tadi sekali lagi penegasannya dalam surat An-Nisa, wankiuma tobalakum minan nisa'i dan seterusnya itu dia, dalam surat An-Nisa. Jadi dikainilah oleh kamu wanita yang kamu sukai atau kami cintai, dua. Jadi disebut pertama itu dua, tiga, empat. Tapi kata lanjutan ayat itu, in hitum Allah ta'adilu, pahit bolot timungole dia sanggup. Tidak sanggup berlaku adil, berbuat adil, cukup satu ya. Ada orang, ada Allah tahu alasan ini, kain walio, lomo tapu adil yang botuang, oh tahu adil ya. Sehingga itu betia dalam hal menentukan keadilan. Ya, kita di Indonesia diberi kuasa untuk memberikan izin itu adalah pengadilan. Maka pengadilan berikhtiar atau sangat hati-hati betia memberikan izin poligami untuk seorang suami yang ingin menikah lagi. Maka keadilannya itu pertama diukur dari si ekonomi. Kemampuan memberikan nafkah. Jadi pun tika ini ohila mudu enga pasangan, maka harus bina menunjukkan mereka itu sudah punya standar, misalnya tika ini mula beti kabupaten Gorontalo atau Pulbalbe itu untuk bisa menghidupkan keluarga, ya gitu. Pinya memberi kau nafkah, pakaian, sandang, pangan dan papan dalam kepada istri, maka sudah dihitung minimal standarnya misalnya 5 juta. maka ketika dia ingin mau menikah yang kedua, ya minimal dia bisa menunjukkan secara bukti bahwa dia gaji minimalnya 10 juta. Ya. Supaya keadilannya tadi itu, ya dia mali tanggota lalala, tanggota papalapalan. Ya. Disitulah ikhtiar hakim-hakim di pengadilan agama ketika ada orang atau suami yang ingin mengajukan izin poligami di pengadilan. Jadi kesimpulannya begitu, Kak Eni.
1: Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Syamsuddin Rauf, kedua Ustadz Muhammad Bakari.
4: Baik, yang bila nikah asakusi di pertanyaan itu sah, apalagi tidak asakusi. Jadi Pak Syamsuddin Rauf, jangankan jangan asakusi, asakusi pun belum tentu sah, keilang oleh, karena asakusi bertiju tak menyaksikan bukti ada persyaratan. Pertama, dia akil balik, zaman itu oke, ya 17 tahun ke atas. Ulu lima agama li Islam, jamin saksil agama beo. Waktu lima dia mau memahami betul agama, dia pertama ngilu sama topua, tak tim-timbong mah pusakus, dia boleh. Yang boleh Islam, dia mau tim-timbong sama wuhu abdi, ngijal pusakus tadi, apalagi dia melepatan PNP. Ya saksil itu benar-benar tahu paham agama, dia mau terbukti bahwa mau bawa upam itu, itu dia udah lalu, atau tak ada di luar, dia di itu. Nah, kemudian dia dewasa, bukan aja sudah balik. Wautio dalam keadaan tidak bermaksiat. Ini sakusi. Jadi jasa nikah on dia sakusi. Yang berat sakusi di petang. Orang itu orang nikah jak wali. Ya tanu wali untuk tanu wali. Hua wali kota atau wali kelas. Berarti wali songa tamat tiga opio mei. Ya boleh sembarang wali berarti tahu. Pala on. Jadi harus wali berurutan sampai 10 itu meningkat. Apa namanya. Berurutan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Eni. Pak Samsudin. Jadi nikah. Jadi. Apa namanya satu nikah tua jak wali atau dia sakusi jasa hati. Terima kasih.
1: Baik, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Ini sudah di menit-menit yang terakhir di 0821-9664-8664. Bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Sekali lagi kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik tematik di setiap Jumat, keluarga, sakinah, dan kepenghuluan. Ya, kami coba kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Baik, untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Bisa juga di WhatsApp nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik tematik di setiap Jumat, keluarga, sakinah, dan kepenghuluan. Iya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dari Angga di Donggala. Ustadz, menikah boleh 4 kali itu yang hidup bersama atau boleh lebih dari 4 tapi tidak hidup bersama? Misalkan 5 kali menikah yang satunya cerai atau pisah. Iya, Ustadz Sabara, dulu.
3: Ya, sudah betul apa yang disampaikan tadi itu. Jadi, kalau misalnya dia memiliki kemampuan, sekali lagi ini dalam tanda kutip, mampu ya. Misalnya yang satu sudah diceraikan, 3 yang masih dia menempuh, 1 lagi bisa, ya gitu. Jadi, 4 itu pasangan ya yang dinikahinya ya, tapi tidak boleh aja ini sudah masih hidup kemudian dia nambah karena sudah pisah. Ya, pisahnya itu sudah harus betul-betul pisah secara resmi atau misalnya pasangannya meninggal dunia. Jadi sekali lagi ini menikah lebih dari satu itu kita mampu dari sisi ekonomi dan sanggup memberikan nafkah secara lahir dan batin. Ya, karena prinsip Pak Haji Muhammad Bakari Beti, ya palio menikah itu berjalur bau debolo tolang ya, jadi kira-kira begitu bahasa kesannya. Sehingga itu kemampuan dari sisi ekonomi dan kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin itu harus menjadi persyaratan utama. Begitu Pak Yaya.
1: Iya, ada tambahan dari Ustadz Muhammad Bakari?
4: Cukup.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kami 0821-9664-8664, bisa juga di WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Satu penelpon terakhir. Ya, Assalamualaikum Religi Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik. Dari Pak siapa di mana Pak?
5: Amran Kaharu toko Luar Purbala Ustaz.
1: Pak Amran Kaharu. Tuh lo Pak Amran.
5: Belum mau cuma pilih ala ilah arwah sembangu Pak Ustaz. Karena biasanya kita menikah wanita putih masuk agama Islam. Nah walaulah laki-laki betul, pria betul, kita itu alio mengohi motivasi untuk Islam ini betul-betul masuk Islam yang sebenarnya. Karena biasanya sekedar masuk Islam, wow, tipe itu alio, jangan ke tipe itu alio masuk Islam, tipe itu alio saja kurangi raja wawulatu Islam. Jadi Allah betul merupakan satu tanggung jawab seorang suami pada tipe itu alio betul masuk Islam, dia memberikan motivasi tipe itu alio. Kira itu malah pilih alat kembang, ketua tepat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Pak Aril di Limboto untuk Ustadz Muhammad Bakari. Perempuan hamil di luar nikah namun laki-laki tidak mau tanggung jawab, bahkan menyuruh aborsi saja, bagaimana pandangan Islam? Mohon pencerahannya. Ya, terdahul Ustadz Sabara dan juga Ustadz Muhammad Bakari.
3: Ya, mungkin saya yang menelpon tadi tiba Amran ya. Jadi, betiat itu tahu menikah. Jadi, pilihan yang paling utama betis so akidah. Jadi, bahasa lemu panggola itu alio, open buah tupor hulun talu, tidak buah moral help. Mau kaum, angu akidah. Ya, di pesan-pesan orang tua. Orang itu betiat, andal paham hal bakar beti wali penampilan diutamakan. Yang paling utama itu adalah akidahnya, agamanya. Karena itu yang akan memberi jaminan kepada kita untuk membina keluarga. Karena menikah ini bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan, bagaimana anak-anak kita. Ya, sehingga itu lalai teh pesan beramiat ya. Boleh Allah beti mengolai itu wala dua atau wombu. Maksudnya betul lamai, eme mulain dua akidah liwo, agama liwo. Ya, jangan sampai bete endi, karena biasanya beti-beti menjadi misi. Wanu mai lo tapu ma'ali mengolia, atau misalnya mai lo tapu nyala, tiko hormatan lo tapu. Mada data alasan yang mulai, wanu yang menikah, wau, tak menikah yang mesti masuk ke agama. Kayaknya ini menjadi formalitas, ya. Sehingga itu, kalau untuk beti tawala mengubah, mesti hati-hati, ya, agar jangan sampai terjadi beti hal-hal yang tidak patut terjadi di dalam kita umat Islam. Sehingga itu popo ula popo utamakan ya popo dawama beti anu itu lo tanya menikwal untuk betul-betul agamanya itu betul-betul agama yang kita yakin dan kita percaya sehingga demi masa depan mereka. Kira-kira begitu dan terdahul Pak Haji Muhammad Bakari sekaligus menutup.
1: Kedua lo Ustadz Muhammad Bakari.
4: Ya, aborsi perbuatan haram. Tidak ada alasan apapun alasannya aborsi atau menggugurkan kandungan hamil di luar nikah. Di dalam nikah pun tidak boleh dua-dua tidak boleh. Jadi hamil di dalam nikah, hamil di luar nikah, aborsi itu adalah menggugurkan kandungan apapun alasannya haram hukumnya. Besar sekali dosanya. Hukum negara juga begitu. Ini ada hukumannya. Jadi bukan saja hukum agama tapi hukum negara juga ada hukumnya seperti itu. Ya sekali lagi makanya jepati jangan hamil di luar nikah. yang hanya berbuat seperti ini di luar di kemudian hari malam mulai pertama mama berdua tetap tetap bersate orang galil tadi dua sampai kalau hutu itu persinahan baru kalau orang tuanya juga menyuruh aborsi selalu sama karena oleh karena orang tua itu gengsi lu udah ingin dalam mana imam mahir lu tiba lah keluar dari tuan pesawat itu sudah mati jadi termasuk berdosa semua akan kena dosa pada mereka yang setuju kira-kira mau dia pemalian tunggu waktu itu baru 2 menit oh di tempat tunggangan itu sudah penting mau tak tunggu lah radio pun bisa frontal dan acara dari jilu mau lupa per satu maupun per empat insyaallah kerja sama radio pun Indonesia frontal Basnas Provinsi Gorontalo berlanjut terus dan mari kita untuk selalu berzakat supaya kita berkah kita punya harta wawatiat yang makari Pak Dr. Sabar Karimah PDI pesan BMI artinya odu olah dek lantun nak mila ulu umat lebe i wawangi medan miyati wawal ilang i de insya Allah pada banari lantun ea utila lantun miyati ila kira balik mula wallahu lahari ila sawi sabil akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita juga mau merubah pola tanam, sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas.
2: Untuk yang penyelenggara manasik, ini kami menghimbau untuk memanfaatkan tenaga-tenaga pembimbing manasik yang profesional, yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Peringatan musim kemarau saat ini membuat para petani terus bersabar karena belum dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Berbagai langkah dapat dilakukan seperti merubah pola tanam namun dapat menimbulkan persoalan di lapangan. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Musim kemarau yang terjadi selama ini juga berdampak terhadap keberadaan petani, khususnya padi sawah yang ada di kota Gorontalo. Menghadapi kondisi seperti ini menuntut para petani agar tetap bersabar dan mencari pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jamaluddin Hamid, petani padi sawah di kota Gorontalo, mengemukakan terjadinya musim kemarau seperti ini menyebabkan debit air di areal persawahan mengalami penurunan sehingga petani pun tidak dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Disadari memang beberapa wilayah masih dapat melakukan kegiatan penanaman, namun hanya terbatas pada luasan areal sawah saja karena ketercukupan air. Upaya lainnya yang dapat dilakukan seperti merubah pola tanam, namun hal ini ungkap Jamaluddin harus berkomunikasi dengan para petani, kemudian penyuluh, dan dinas terkait.
2: Kita juga mau merubah pola tanam. Sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas, baru kita bisa merubah pola tanam, misalnya kita mengganti palawija atau jagung. Jadi kayaknya ini agak susah, sehingga jalan keluar sekarang itu ya cuma bersabar menunggu, mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama untuk musim hujan tiba. Syukur-syukur kalau pemerintah memberikan perhatian juga ke petani karena jelas ini menunda pendapatan petani. Yang seharusnya petani itu kan cuma sekedar menyambung hidupnya, kita cuma menyambung hidup ini untuk kebutuhan makan sampai panen berikut. Dengan kemarau ini ya kita pasti akan terganggu siklus pendapatan petani.
1: Menurutnya terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan para petani menghadapi musim kemarau seperti ini, namun terkendala pada persoalan klasik yang menimpa petani itu sendiri. Penggunaan sumur suntik pun dapat dilakukan, namun akan berdampak pada pembiayaan yang semakin bertambah dikarenakan harus menyedot air dengan mesin.
0: Pengembangan varietas jagung yang mampu beradaptasi di lahan kering menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah keterbatasan sumber air. Kepala Balai Besar BRMP Gorontalo Ardi Praptono mengatakan pemilihan varietas menjadi bagian penting dalam budidaya jagung, terutama bagi petani yang mengelola lahan dengan ketersediaan air terbatas. Menurutnya tidak semua varietas jagung memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap kondisi lahan kering, sehingga itu para petani perlu memilih varietas yang sesuai dengan karakteristik lahannya. Ia menjelaskan varietas jagung yang memiliki toleransi terhadap kekeringan dapat menjadi pilihan bagi petani di wilayah yang menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Pemilihan varietas tersebut juga perlu disertai dengan penerapan teknologi budidaya yang sesuai agar potensi hasil tanaman dapat dimaksimalkan.
3: Yang tentu kami dari Kementerian Pertanian ada beberapa varietas yang dapat diadopsi ya, baik itu varietas yang komposit, kemudian juga varietas hibrida. Dan saya kira ada beberapa catatan di kami, yaitu varietas Bavarin, ini juga berpotensi untuk ditanam di kering. Kemudian juga ada varietas Lamuru, tapi sebetulnya dan beberapa varietas Pima ini juga tahan kering. Saya kira ini masalah adopsi varietas dari petani yang notabene melihat varietas sebelumnya ini cukup bagus produksinya.
0: Ardi mengatakan BRMP terus melakukan pengembangan dan pengkajian teknologi pertanian yang dapat membantu petani menghadapi tantangan perubahan kondisi iklim. Menurutnya, penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan dapat membantu petani mengurangi risiko penurunan produksi ketika menghadapi musim kering. Petani juga perlu memperhatikan waktu tanam dan kondisi kelembapan tanah sebelum melakukan penanaman jagung. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu petani mempertahankan produksi jagung sekaligus mengurangi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Pendengar, kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan cabang olahraga taekwondo menyikapi adanya efisiensi anggaran seperti ini. Kekurangan anggaran tidak terjadi, kami ulangi, tidak menjadi penghambat dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut.
1: Terjadinya efisiensi anggaran selama ini juga berdampak pada pelaksanaan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI Gorontalo, termasuk cabang olahraga taekwondo. Meskipun dalam kondisi seperti ini, organisasi tetap dituntut agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan olahraga. Sekretaris Umum Taekwondo Gorontalo Muhammad Nasaru mengakui, di awalnya kepengurusan cabur tersebut memang sempat mengalami kesulitan yang berkaitan dengan anggaran karena tergantung pada pemerintah daerah. Namun dengan berbagai langkah strategis pihaknya berupaya berpikir untuk bagaimana menggerakkan jalannya organisasi ini walaupun adanya efisiensi anggaran. Bahkan untuk menyelenggarakan event olahraga tersebut pihaknya juga turut melibatkan berbagai komponen masyarakat di daerah termasuk di dalamnya para orang tua. Menurutnya orang tua menjadi salah satu penunjang suksesnya kegiatan untuk cabang olahraga ini.
4: Memang ke dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu ada beberapa hal yang kami libatkan. Selain kami melibatkan dari pihak orang tua, ini yang paling terutama pihak orang tua maupun tunjangan. Nah, sehingganya kami juga sering melakukan komunikasi dengan mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Sehingganya walaupun itu berbayar, setidaknya kegiatan ini bisa berjalan. Kami tidak menargetkan berapa, tidak mencari sesuatu, yang penting bagaimana kegiatan itu jalan.
1: Muhammad Nasara menambahkan keterlibatan orang tua sangat penting bagi suatu kegiatan cabang olahraga, karena meskipun tidak ada anggaran, kegiatan tersebut tetap terlaksana. Untuk itu, para pengurus senantiasa intens melakukan komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan. Hendra Raup melaporkan.
0: Keterbatasan anggaran yang dihadapi organisasi olahraga diharapkan tidak berpengaruh besar terhadap pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di Gorontalo. Kondisi ini harus menjadi motivasi bagi setiap organisasi olahraga untuk mencari berbagai solusi pembiayaan sehingga kegiatan pembinaan tetap berjalan dan para atlet tetap bisa berpartisipasi dalam berbagai event. Pemerhati olahraga Gorontalo Profesor Haryadi Said mengatakan, organisasi olahraga tidak bisa terus bergantung pada dana hibah yang diberikan pemerintah. Menurutnya penting bagi organisasi olahraga untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan dunia usaha, agar bisa mendapatkan sumber dana alternatif. Ia juga mendorong para atlet tetap tekun berlatih dan menunjukkan prestasi dalam setiap kompetisi yang diikuti.
5: Menghadapi efisiensi sebetulnya kita hanya disuruh lebih mandiri itu. Saya kira kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana karate bisa melaksanakan kejuaraan tanpa intervensi dari itu ya, pendanaan. Artinya ini sebuah petunjuk ya, motivasi bagi kita ya. Ya kalau secara umum ya, olahraga yang berkembang, yang masih bisa berkembang itu sebetulnya bela diri yang paling banyak di Gorontalo. Dan memang potensi itu cukup besar. Selain ini ya, selain sepak takraw ya, karena itu sepak takraw kan sudah menjadi ikon provinsi Gorontalo. Tapi bela diri apa itu Pancasila, apa itu taekwondo, apa itu kempo, apalagi karate ya. Saya kira mereka bisa berkembang karena atensi anak-anak di usia muda ya, itu umumnya ramai.
0: Dengan adanya kemandirian organisasi dan dukungan dari berbagai pihak, pembinaan atlet di Gorontalo diharapkan tetap berjalan meskipun kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting agar perkembangan olahraga di Gorontalo tidak berhenti dan tetap melahirkan atlet-atlet berprestasi di waktu mendatang. Pendengar KONI Provinsi Gorontalo diperhadapkan tantangan dalam menjalankan program pembinaan olahraga. Minimnya anggaran menjadi faktor utama yang dihadapi saat ini yang berdampak terhadap berbagai kegiatan olahraga, baik di daerah maupun keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap penurunan prestasi atlet. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo, Yakob Tangahu.
6: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo, Pak Yakob Tangahu. Ya, assalamualaikum, Pak Ketua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, baik Pak Ketua, melihat kondisi daerah saat ini, dan ini bukan saja terjadi di Provinsi Gorontalo, bahwa ini hampir seluruh daerah terkait dengan kondisi keuangan, dan ini berdampak terhadap bagaimana pembinaan olahraga di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Nah, menyikapi ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KONI Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pembinaan olahraga di tengah minimnya anggaran dari pemerintah daerah, Pak Ketua?
7: Iya, terima kasih. Jadi memang
8: segala upaya yang boleh kita lakukan, paling tidak usaha-usaha ini bisa diketahui oleh kita semua. Karena keadaan ini, pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo harus ada keterlibatan dari kita semua. Bukan kita cuma KONI sendiri, tapi keterlibatan kita semua untuk bisa mencarikan jalan keluarnya yang lebih baik untuk dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan olahraga secara nasional. Jadi saya berharap kepada kita semua, pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo, coba kami atas nama pengurus dan pemerhati olahraga di Provinsi Gorontalo berharap ini bisa dimenanggulangi dan bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh para atlet-atlet kita ke depan.
6: Baik Pak Ketua, ini dengan keterbatasan anggaran, nah kan kita ketahukan anggaran utama dari KONI kan bersumber dari pemerintah provinsi. Nah, dengan minimnya dukungan anggaran, apakah ini akan berdampak terhadap prestasi atlet nanti? Karena kita tahu di tahun 2026 ini banyak agenda-agenda kejuaraan nasional dan juga tahun 2027 nanti.
8: Itu yang kita harus pikirkan sekarang, dan itu menjadi tugas saya yang pertama dan sangat berat bagi saya, karena saya ini baru ditunjuk jadi PLT Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Menghadapi kegiatan ke depan ini, saya berharap kepada kita semua, marilah kita berharap, mari kita sama-sama bagaimana caranya, karena ini Gorontalo harus ikut dalam kegiatan ini untuk mengharapkan para atlet-atlet kita, para cabur-cabur kita untuk bisa menghasilkan, dan ke depan nanti harapan kita sama. Bagaimana caranya kita bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6: Ya, apalagi Pak Ketua di tahun 2027 itu sudah memasuki masa prapon Pak Ketua ya?
8: Iya, prapon. Dan akhir tahun ini saja ada kegiatan. Ada yang prapon, ada pon. Pon bela diri, pon pantai. Karena ada beberapa cabur yang harus ikut di situ. Cuman ya itulah, sampai hari ini saya juga berharap, dan bagaimana caranya ini bisa memberikan yang terbaik bagi daerah kita. Saya sudah sampaikan ke mereka, para cabur, kalau memang cabur-cabur ini mau ikut serta dalam kondisi seperti ini, silakan. Dan saya tidak mungkin saya menghalangi itu. Silakan untuk mengikuti, itu yang bisa ditanggung dan diharapkan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Supaya jangan mereka pikir saya hanya menghalangi kemauan dan keinginan mereka untuk datang dan ikut untuk mengikuti turnamen tersebut.
6: Pada intinya Pak Ketua, KONI Provinsi Gorontalo mendukung seluruh cabang olahraga yang akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Nah, memang kembali lagi keterbatasan dana Pak Ketua ya.
8: Ya, saya terus terang saya berpikir bagaimana cabur-cabur ini bisa ikut dalam kegiatan itu, mau prapon atau pon, supaya Gorontalo, nama Gorontalo tetap terdaftar dalam peserta pon ke depan. Jangan sampai hilang nama Gorontalo untuk tidak ikut pon. Ya. Kira-kira itu harapan saya.
6: Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
8: Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, penyelenggara manasik haji di Provinsi Gorontalo diminta memastikan jemaah mendapat pembelajaran dari pembimbing yang profesional dan memiliki sertifikat. Materi manasik juga perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji 2026 hingga 2027. Imbauan tersebut disampaikan pasca pelaksanaan kick-off manasik haji nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan jemaah sebelum memasuki rangkaian perjalanan ibadah haji. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Safwan Eki kepada RRI mengatakan kualitas pembimbing menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manasik. Pembimbing tidak cukup hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga harus mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji. Menurutnya, pembimbing juga perlu secara aktif memperbarui pengetahuan mengenai kebijakan dan perkembangan terbaru penyelenggaraan haji. Dengan demikian, informasi yang disampaikan pada jemaah tidak tertinggal dari kondisi terbaru.
2: Untuk yang penyelenggara manasik, ini kami menghimbau untuk memanfaatkan tenaga-tenaga pembimbing manasik yang profesional, yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik, dan senantiasa mengupdate ilmu hajinya atau perkembangan haji di tahun 2026 atau 2027, sehingga nanti ilmu yang disampaikan kepada jemaah itu adalah ilmu yang terupdate untuk penyelenggaraan haji di 2027.
1: Pembaruan pengetahuan menjadi penting karena penyelenggaraan haji mencakup berbagai aspek yang terus berkembang, mulai dari ketentuan ibadah, perjalanan, pelayanan jemaah, hingga aspek kesehatan perlu dipahami secara menyeluruh. Kick-off manasik haji nasional menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan jemaah. Melalui kegiatan tersebut, jemaah diarahkan untuk memahami rangkaian ibadah, sekaligus berbagai kondisi yang akan dihadapi selama perjalanan. Pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kepala Kantor Urusan Internasional UBM Gorontalo Ayu Anastasia Rahman mengatakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai persoalan penting sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut Ayu, persoalan pembangunan yang kompleks tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu bidang keilmuan, sehingga perguruan tinggi perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah, praktisi, dan masyarakat.
3: Isunya kami selesaikan atau kami bahas dengan interdisipliner, Pak. Jadi interdisipliner itu maksudnya adalah dalam menyelesaikan sebuah masalah yang begitu kompleks, kami percaya bukan hanya peran dari salah satu disiplin ilmu saja, tapi kita harus berkolaborasi dalam menyelesaikannya. Sehingga forum itu memang kita laksanakan untuk bisa mempertemukan para praktisi, baik itu birokrasi maupun peneliti yang punya hasil-hasil kajian yang bisa didengarkan oleh audiens, dan itu mungkin bisa memunculkan ide inovasi begitu ya, yang bisa diterapkan.
1: Ayu mengatakan kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara hasil penelitian perguruan tinggi dengan penerapannya di masyarakat, yang mendorong perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga mengembangkan model kolaborasi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pendengar, Pancasila tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan globalisasi, modernisasi, dan era digital. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menyaring informasi, menjaga persatuan di tengah keberagaman.
4: Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman, khususnya menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan di era digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat berhadapan dengan arus informasi yang begitu besar, sehingga nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai landasan dalam menyikapi berbagai perubahan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, dimintai tanggapannya terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kemarin menjelaskan, di tengah kemudahan akses informasi, masyarakat menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi, radikalisme, hingga semakin kuatnya sikap individualis. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral agar masyarakat mampu menyaring informasi dan perkembangan budaya tanpa kehilangan identitas serta karakter kebangsaan. Pancasila juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang.
5: Sampai saat ini kita NKRI itu tidak terlepas dari pengamalan kita terhadap Pancasila. Artinya Pancasila ini betul-betul mampu meneguhkan kembali kesadaran. Ini ideologi dari ideologi yang tangguh. bisa bertahan dari berbagai macam ancaman, termasuk ancaman yang akan katakan ideologi-ideologi tersembunyi. Itu yang catatan pertama, yang makanya saya pikir kita perlu juga apresiasi.
4: Naudi menyampaikan, keberagaman tersebut membutuhkan nilai bersama yang dapat menjadi titik temu tanpa menghilangkan identitas dan karakter masing-masing kelompok. Semangat persatuan dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai serta membangun hubungan sosial yang terbuka di tengah perbedaan. Selain itu, prinsip musyawarah dan gotong royong menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara damai. Taufik Usman melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Nilai Pancasila dinilai tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai tersebut juga dapat diterapkan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan, semangat Pancasila penting menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya penerapan nilai tersebut dapat mendorong pelayanan yang lebih adil dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Lima sila dalam Pancasila memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan.
6: Kepala Ombudsman Gorontalo mengingatkan peristiwa yang melatar belakangi Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk melakukan revisi.

0: Penerima layanan, perbuatan administrasi berupa tindakan tidak patut dapat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi setiap penyelenggara pelayanan publik. Adab dan etika penyelenggara dalam melayani warga masyarakat sama rata sama rasa tanpa membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan.
1: Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak berhenti pada peringatan seremonial. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan yang adil, setara, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, semangat Hari Kesaktian Pancasila dapat tercermin dalam kualitas pelayanan publik. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi momentum pengingat atas perjalanan sejarah bangsa, tapi juga ruang untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Rusdi Aneta.

0: Pendengar, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini tidak hanya menjadi pengingat atas perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga ruang untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, perkembangan teknologi yang begitu cepat, serta derasnya arus informasi, nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan saling menghargai menjadi penting untuk terus dijaga. Lantas bagaimana memaknai Hari Kesaktian Pancasila agar tidak terhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda? Tokoh masyarakat Ahmad Daimaloa menilai Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama, kata Ahmad, perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berlangsung dalam kegiatan upacara, tetapi dapat dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin menjunjung persatuan.
1: Makna yang boleh kita angkat dalam momen ini, yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perkat nomor satu bangsa Indonesia yang menjemu di tengah berbagai perbedaan suku, agama, serta budaya di negara kita.
0: Upaya membumikan Pancasila tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan hingga generasi muda memiliki peran yang sama dalam menjaga nilai persatuan dan keberagaman. Bagi generasi muda, tantangan tersebut hadir bersamaan dengan semakin luasnya penggunaan media sosial. Ruang digital dapat menjadi sarana memperkuat persatuan, tetapi juga dapat memunculkan perbedaan dan konflik apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Salah satu pemuda, Rival Kidamu, menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pemuda harus mampu menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, serta tetap menjunjung tinggi rasa saling menghargai.
2: Di Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya mengenal sejarah, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh, di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat dan kerjasama dan kebutuhan bangsa. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menjaga keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia? Jadi kita sebagai generasi muda yang sangat cerdas, bagaimana bisa mengayomi untuk menjaga negara yang kita cintai ini?
0: Pemaknaan terhadap Pancasila juga tidak dapat dilepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa 30 September tahun 1965 menjadi salah satu bagian kelam dalam sejarah yang kemudian melatar belakangi peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi

0: Mulyama mengatakan perjalanan sejarah tersebut menunjukkan Pancasila telah melewati berbagai tantangan dan tetap menjadi ideologi bangsa. Dedi menjelaskan tantangan terhadap Pancasila tidak hanya berasal dari persoalan sejarah masa lalu, perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya Pancasila memiliki kedudukan penting karena nilai-nilainya digali dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.
1: Momentum 30 September ya, tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas, ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya, di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara. Jadi saya kira ini tentu bukan hanya tanggal 30 September ya, tetapi dari kejadian-kejadian, dari tantangan bagaimana orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi selain Pancasila ya, ideologi kiri maupun kanan. Saya kira ini menandakan bahwa memang Pancasila ini betul-betul berasal dari nilai-nilai yang digali dari akar budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Karena ini di dalam sejarahnya maka selalu Pancasila itu bisa melewati hal-hal yang berkenaan dengan gerakan-gerakan yang ingin menggantikan ideologi bangsa ini. Ayo kita jaga untuk
0: Indonesia. Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks. Informasi dapat diterima masyarakat dalam waktu singkat, termasuk informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena itu masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam bersikap. Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang sebuah perjalanan sejarah. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat Pancasila perlu terus dihidupkan dalam tindakan nyata. Di tengah keberagaman, Pancasila hadir melalui persatuan. Di tengah perbedaan, Pancasila hadir melalui toleransi. Dan di tengah perubahan zaman, Pancasila menjadi nilai yang terus diupayakan untuk tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab menjaga Pancasila bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar diperingati, tetapi dihayati dan diwujudkan

0: Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjay Ayan untuk edisi hari ini di Jumat 2 Oktober 2026. Semoga akan ada banyak keberkahan di hari ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Terima kasih ya sudah memilih Perompas sebagai teman Anda menemani aktivitas Anda di Jumat pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, teriring salam sukses dari kami program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Tianja Yayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tianja Yayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri dan pejabat lembaga itu berlangsung di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian reshuffle tersebut. Perubahan mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga pimpinan kepolisian. Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, kini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posisi Menteri Luar Negeri kemudian diberikan kepada Armanata Nasir. Dudung Abdurrahman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sementara itu, M. Sarmuji dipercaya memimpin Kementerian Perindustrian. Pada tingkat Wakil Menteri, Derajat Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Luki Ali Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman menjadi Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara Irwan Meilano mendapat posisi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Perubahan juga terjadi pada sisi Kepala Staf Kepresidenan. Mantan Kapolri Listio Sigit Prabowo kini dipercaya mengisi jabatan tersebut. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Arianto Wibowo mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Posisi ini menjadi salah satu jabatan lembaga yang turut berubah dalam reshuffle kali ini. Di bidang kepolisian, Suyudi Aryo Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Wahyu Hadiningrat kemudian dipercaya menjadi Wakapolri. Informasi selengkapnya tentang reshuffle ini Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya tuh. Aku selalu salah.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya Luhulundalu, BGN Republik Indonesia dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat kerjasama meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein. Yakni sumber protein untuk memperkuat program makan bergizi gratis atau MBG. Kolaborasi ini dituangkan melalui perjanjian kerjasama atau PKS untuk menghubungkan kebutuhan menu MBG dengan potensi hasil perikanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan menu MBG. Dalam kerjasama tersebut, BGN mendorong ikan tidak hanya digunakan berdasarkan pola konsumsi masyarakat di daerah tertentu, tapi juga memanfaatkan hasil perikanan tangkap dari laut. BGN menilai pemanfaatan ikan dalam MBG ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Karena itu, menu MBG tidak harus dibuat seragam di seluruh Indonesia, selama tetap memenuhi standar kebutuhan gizi penerima manfaat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeehaw!

0: Ombak, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Luhulun Dalo Nuwuu Sesat Agung merupakan salah satu bentuk rumah adat masyarakat Lampung. Bangunan ini berkaitan dengan fungsi sosial sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah masyarakat. Bentuknya berupa rumah panggung dengan ruang yang cukup luas untuk menampung banyak orang. Struktur bangunan dan ornamen di dalamnya mencerminkan nilai budaya masyarakat Lampung. Penggunaan rumah ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keluarga, tapi juga kegiatan adat dan kemasyarakatan. Nuwuu Sesat Agung menjadi salah satu gambaran penting tentang tradisi musyawarah dalam budaya Lampung. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Uduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Oh, sampai tialo cuma dandana.
2: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan, dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
5: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Saat ini sudah di menit ke-20 dari jam 7 pagi. Ti Anja masih akan terus menemani Anda. Hari ini 3 day part ya. Jadi Ti Anja akan terus menemani Anda sampai di jam 11.30 siang nanti ya. Untuk ditata ama, insya Allah lekas sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Lolondalo, Ti Anjain akan kembali mengupdate info lokal untuk Anda. Informasinya Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, buku nikah memiliki peran penting dalam memastikan status perkawinan tercatat secara resmi, sekaligus juga mendukung pemenuhan hak warga negara dalam berbagai layanan publik. Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia atau Wilker Kemenham Gorontalo, Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah Sarton Dali mengatakan, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan juga keluarga. Buku atau akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legalitas perkawinan, tapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam aspek hukum dan administrasi masyarakat. Dokumen perkawinan dibutuhkan dalam sejumlah urusan pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan dan pengurusan dokumen lainnya. Ketiadaan buku nikah ini dapat jadi kendala bagi masyarakat ketika mengakses layanan tertentu yang membutuhkan kejelasan status perkawinan. Salah satunya berkaitan dengan administrasi kependudukan, termasuk juga pengurusan kartu keluarga dan dokumen keluarga lainnya. Karena itu masyarakat dihimbau tidak menganggap pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif yang sepele. Pencatatan oleh negara memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pasangan dan juga keluarga. Negara telah menyediakan mekanisme bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan, tetapi belum memiliki buku ataupun akta nikah. Nah, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah isbat nikah melalui pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya.
2: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
1: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
2: Iya, kayaknya selalu mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
1: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
2: Ini juga, aku harus lebih pintar atur keuangan. Gaya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
1: Setuju. Yuk jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam

0: belanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
1: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Saban budaya kemarau panjang yang melanda Kabupaten Gorontalo ikut menekan kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, sebagian warga harus menghadapi kondisi lingkungan yang semakin kering dan beban pengeluaran yang tidak ringan. Kondisi ini mendorong Polres Gorontalo turun langsung membantu warga yang terdampak Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Jajaran kepolisian menyambangi pemukiman warga di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Bantuan berupa paket sembako ini dibagikan kepada warga kurang mampu yang dinilai membutuhkan dukungan di tengah kondisi kemarau. Kaur Bin Ops Polres Gorontalo Ibtu Burhan Isa yang mewakili Kapolres Gorontalo mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kondisi sosial masyarakat. Kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan juga ketertiban, tapi juga kepedulian terhadap masyarakat ketika menghadapi situasi sulit. Jajaran Polres Gorontalo mendatangi warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Paket bantuan ini langsung diberikan secara langsung kepada masyarakat di lingkungan permukiman Kelurahan Hutuo. Bagi penerima, bantuan pangan ini jadi dukungan di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
2: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
4: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya lo lundalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah di jam 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama di Anjay Ayan. Sahabat budaya, rasa mengantuk saat bekerja di kantor ini memang cukup banyak dialami juga ya. Terutama ketika pekerjaan menuntut seseorang untuk duduk dalam waktu lama di depan komputer. Nah, kalau tidak bisa diatasi, rasa kantuk ini tentunya dapat menurunkan konsentrasi dan membuat pekerjaan jadinya kurang optimal. Nah, ini ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap segar dan fokus selama jam kerja. Yang pertama, pastikan tidur cukup ya. Kemudian juga jangan lupa selalu minum air putih. Terus juga disarankan untuk bergerak secara berkala ya, karena duduk terlalu lama ini dapat membuat tubuh terasa kaku dan semakin mudah mengantuk. Nah, cobalah untuk berdiri, kemudian berjalan sebentar atau melakukan peregangan ringan setelah bekerja selama beberapa waktu. Terus juga perhatikan menu makan siang, terus juga manfaatkan cahaya ya. Dan terus atur waktu istirahat, karena bekerja terus-menerus tanpa jeda ini justru dapat membuat konsentrasi menurun. Dan yang paling terakhir nih sahabat budaya, konsumsi kafein secukupnya ya. Karena kopi ataupun teh ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan bagi sebagian orang. Tapi sekali lagi, konsumsi kafein sebaiknya tetap dalam batas wajar dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur, karena dapat mengganggu kualitas tidur malam Anda.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tari Sekapur Sirih dikenal sebagai tari penyambutan yang berkembang dalam masyarakat Jambi. Penari perempuan biasanya membawa perlengkapan seperti cerano yang berisi sirih sebagai bagian dari penyajian. Gerakannya dilakukan dengan lembut dan teratur untuk menggambarkan sikap hormat kepada tamu. Busana penari menggunakan pakaian tradisional Jambi dengan berbagai hiasan khas daerah. Iringan musik tradisional memberikan suasana yang mendukung rangkaian gerakan. Tari ini menjadi salah satu bentuk ekspresi keramahan masyarakat Jambi dalam menyambut tamu. Bo Oditopo Wati Hati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.